0: Oke, sahabat Rasi Media, pagi ini kita akan ngobras ya, ngobras dengan Radio Prameswara Lamongan bersama keponakan saya. Halo.
1: Halo, selamat pagi. Aku panggilnya apa nih?
0: Paman dong, paman, kaman, paman apa itu? Labusing. Paman Labusing.
1: Panggil paman. Labus, paman Labusing ya.
0: Gimana kabarnya Lia pagi ini?
1: Alhamdulillah pagi ini sangat luar biasa, menyenangkan. Dan Lia udah sarapan.
0: Wah,
1: nih, paman.
0: Lo sudah sarapan situ. Ini baru datang ini paketannya.
1: Oh iya. Wah, ya. Luar biasa. Itu diantar sama orang spesial nih, berarti paman nih.
0: Anu, dibawa kembaran saya.
1: Dan pagi ini coba tebak Lia sarapan apa?
0: Telur dadar.
1: No, ini makanan ringan. Makanan ringan.
0: Makanan
1: tradisional.
0: Ringan.
1: Paman pasti suka.
0: Dodol.
1: Jangan ya, pagi-pagi kalau manis-manis nanti perutnya malah.
0: Oh iya, kan yang makan sudah manis.
1: Nah ini aku udah makan lemper.
0: Walah, lemper yang dibungkus godong itu ya.
1: Iya, benar banget.
0: Iya.
1: Kamu suka enggak kalau misal sama lemper itu?
0: Ya suka, tapi nunggu selamatan dulu baru makan lemper.
1: Nah, nanti kalau misal aku main ke Magetan aku bawain deh.
0: Oke, ya. Siap.
1: Terus paman gimana tuh pagi ini?
0: Paman pagi ini tangannya cedera.
1: Kenapa tuh?
0: Kemarin itu kan tempatnya Mbak Karso hujan, ya kan? Lagi benahi genting. Lah, kursinya itu patah. Jatuh, ini tangannya yang kiri tidak bisa untuk angkat-angkat ini.
1: Lihat.
0: Loh, ini nggak bisa.
1: Harusnya ditali sekalian.
0: Iya, seharusnya ditali. Makanya ini kalau ada yang request lagu lama nggak diputer, ya maaf, tangannya cuma satu.
1: Oh iya ya, jadi pakai satu gini.
0: Iya, tangannya cuma satu ini yang berubah. Lia, pagi ini Mbak Karso menghimbau untuk pendengar Prameswara dan juga Rahasia. Mungkin kalau ada keluarga yang mungkin menderita sakit kayak stroke atau mungkin sakit kaki yang rumahnya dekat jurang harus lebih hati-hati ya. Karena kemarin itu ada warga Magetan yang dikabarkan hilang sejak minggu kemarin. Itu dikabarkan hilang ternyata jatuh ke jurang begitu sedalam 10 meter.
1: Terus habis itu udah dievakuasi, kondisinya gimana?
0: Meninggal dunia, karena beberapa hari tidak ditemukan kan. Karena jurangnya juga 10 meter dan menderita stroke, begitu.
1: Kadang kita itu kayak kasihan ya sama pihak-pihak yang gak. Kayak kita istilahnya Jawanya itu ketelingsingan.
0: Iya, keluarga itu harus mengawasi. Kalau ada keluarga yang mungkin karena stroke itu harus 24 jam harus dilihat begitu ya kan?
1: Benar.
0: Kalau di Lamongan katanya hari ini Lamongan memenangkan festival apa kemarin siar-siar itu loh. Saya tadi dengar beritanya itu loh.
1: Menang festival Festival Ekonomi Syariah.
0: Wah.
1: Sekaligus nih.
0: Keren. Itu ceritanya gimana Lia?
1: Ini kayak ada apa ya, event festival gitu dari Bank Indonesia dan ada nominasi-nominasinya. Dan Lamongan itu mendapatkan 2 nominasi sekaligus.
0: Wah.
1: Dari destinasi wisata Islami sama dari makanannya, kulinernya.
0: Oh, gitu. Keren. Lia bangga enggak jadi orang Lamongan?
1: Bangga.
0: Alhamdulillah. Tapi makanan makanan favorit kamu apa di Lamongan? Kalau boleh tahu.
1: Kalau Lamongan itu afdal banget sama soto, tapi Lia nggak suka soto.
0: Oh iya.
1: Nasi goreng juga. Lumayan, tapi nggak suka banget. Mungkin pecel lele, Mbak Karso. Paman.
0: Oh, pecel lele. Oke. Okay. Berarti cocok ini di rumahnya Mbak Karso lagi memelihara ikan lele. Nanti kalau rumahku nanti tak gorengkan.
1: Wah, aku langsung kesana deh habis ini setelah siaran.
0: Oke, meluncur. Nah, pagi ini juga saya informasikan Lia ya. Tadi Mbak Karso juga mengupdate informasi lalu lintas di Kota Magetan karena pagi ini cukup ramai. Ya, diimbau untuk lebih hati-hati Lia karena kemarin itu ada terjadi truk muat yang namanya air galon itu guling apa ya? Guling di kawasan Sukomoro begitu karena muatan sama kendaraannya tidak sesuai begitu.
1: Waduh, ini perlu waspada ya. Kadang kalian tuh yang ngangkut-ngangkut barang itu padahal bukan kapasitasnya tapi sampai
0: kadang
1: tinggi,
0: maksa betul sekali, overload. Kalau Mbak Karso over dimensi.
1: Is astaga, paman ini.
0: Okay, gimana?
1: Tadi kan ngomongin mungkin sebelum penutup ya. Tadi kan udah ngebahas sarapannya Lia, kemudian makanan kesukaannya Lia kalau di Lamongan. Kalau paman sendiri apa tuh makanan kesukaannya kalau di Magetan?
0: Kalau Mbah Karso di Magetan makanan favoritnya Mbah Karso itu adalah tepo tahu.
1: Apa itu?
0: Tepo tahu itu lontong kecap itu loh, lontong kecap itu loh.
1: Kayak lontong sayur bukan?
0: Bukan, lontong tepo ya, lontong itu diiris-iris terus dikasih toppingnya itu ada tempe, ada tahu, ada telur, ada brambang goreng, terus dikasih apa itu bumbunya itu sambal kacang kayak gitu terus dikasih kecap.
1: Oh, kayak tahu telur bukan?
0: Iya, hampir sama. Beda-beda tempat itu beda nama.
1: Oke, luar biasa. Nanti malam biasanya kalau makan kayak gitu tuh malam cocok.
0: Iya, cocok. Terus hujan-hujan, terus berduaan. Wah, jan sahdu.
1: Berduaan sama siapa? Nanti sama tetangga ternyata. Paman.
0: Enggak, kalau makan kan pasti ada pembelinya yang lainnya juga gitu loh.
1: Oke. Nah, mungkin itu ya, paman ya, update hari ini.
0: Oke, ya. Keponakanku. Terima kasih.
1: Terima kasih, kita ketemu lagi besok.
0: Amin, ya siap. Oke, thank you Lia. Dadah. Bye-bye, terima kasih. Itu dia sampai terasi ya. Ngobrol kita bareng keponakannya Mbah Karso ya. Mbah, sorry tips. Mau sing ngetik bujuku WKD. Eh, paham soal dokter. Oh ya, terima kasih. Nanti tak sampaikan ke pendengar ya. Luar biasa ya. Oke, pagi ini silakan ya mau ikutan merapat lagi di teleponnya masih Mbah Karso tunggu ya. Yang request lagu ya sabar tanah Mbah Karso iki mangke lagi cedera. Jadi sing ngobrah tangane misi citok nyapo nar kowe kok dengaren mangan ngono ki kolesterolmu dhuwur. Ingat. Oh iya. Timbangane ngombe obat ya mendingan rasa mangan lah aku.
2: Tapi gue tapi kepengen lho wong anggangan tas pirang-pirang serok kek anget-anget ngene mosok
0: ya. Ngono kuwi dipangan sak seroke roke ben ra njaluk neh.
2: Ya aja ta yo ya iki lak mesakne.
0: Oh iya.
2: Sing ngambi ngene roke-roke lho pre yo belir.
0: Lho menawa kaya lagu mau moto beling rene otak tempe.
2: Ket mau kok sih mbak apa kok biaya oleh angga?
0: Iya, ki senggan angga kon belajar senggan kui ngelak rame, cope, deloen. Oh iya, oh iya, Rini otak tembiling.
2: Eh, senggaan angga ya aku nak delok lape mbak. Alah katir tir.
0: Nah, lah wis ora jaman wiki wis ora jaman.
2: Bawanan kok sing anak modelannya rokok kok bagian
0: aja. Iya, informasi nar.
2: Iku bakal area KPR Terungi pok panas Mbah Cerah Yahmine wis sumuk gobios.
0: Alhamdulillah kono gak udan dik mambengi. Piye? Mambengi ra udan.
2: Balah, apa gremes klitik-klitik ora sedo teko Terung.
0: Alhamdulillah tanah tapek ning Manjung tok.
2: Enak umpuk terang.
0: Alah oramu ora mempan.
2: Nek bali diterang terus.
0: Oh ya wis ben ning omahku enok ning aku buta udan kok.
2: Iku nek pengen udanane tak ning nggonmu.
0: Lah pengen udan-udan ning nggonanku engko.
2: Mbak Karso. Aku mirengkit mau enjing lho jenengan beritakne wong alun-alun mah lho mbah wong punden to mbah sing kecemplung.
0: Iya.
2: Iya, iku kebetulan pas putrane niku daleme Terung. Pilen lapangan ki lho, Mbak. Ibuke Mbak Siti, para tuwa
0: Ya.
2: Ceritane kuwi jare jam 2 bengi, wonge kuwi metu. Lah, jare mbak opo ngono lho, Mbah, terus gak mulih. Lah kok roro isuk terus dikabarke meninggal.
0: Lah iya, kowe ngati-ngati yo, Nar.
2: Sing duwe marang tuwa, sing ngati-ati, sing waspada, sing gemati.
0: Kalau rungokno enggak.
2: Kersakaken menapa?
0: Nggih, punten sing tumbas ke pun dilayani riyen.
2: Aku nyuwun lagune kasunyatan wae, tak tunggu ya.
0: Ya oke.
2: Semuanya saja. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih matur suwun nuwun rawuhipun wonten Nar.

0: ijazah Wepres dipersoalkan di MK. Seberapa penting transparansi dan verifikasi dokumen calon pemimpin? Sahabat Rasi, persoalan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan setelah sejumlah pihak mengajukannya ke Mahkamah Konstitusi. Dalam perkara yang sedang berjalan, para pemohon mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan Gibran saat menjadi calon wakil presiden pada pemilu 2024. Namun, perlu ditegaskan, perkara ini masih dalam proses dan belum ada putusan MK yang menyatakan Gibran tidak memenuhi syarat ataupun dokumennya tidak sah. KPU sendiri mempertanyakan kewenangan MK untuk menangani perkara tersebut, sementara Bawaslu menyatakan tidak menemukan laporan atau pelanggaran terkait syarat pendidikan Gibran selama tahapan pemilu 2024. Dari polemik ini, ada satu hal penting yang perlu menjadi perhatian. Seberapa transparan proses verifikasi dokumen calon pemimpin kita? Sebab persyaratan calon pejabat publik bukan hanya soal administrasi, tetapi juga menyangkut kepercayaan masyarakat. Di sisi lain, setiap tuduhan juga harus dibuktikan melalui proses hukum, bukan sekedar berdasarkan informasi yang beredar. Nah, sahabat Rasi, menurut Anda apakah proses verifikasi dokumen calon pemimpin perlu dibuka lebih transparan kepada publik? Sampaikan pendapat Anda dan mari kita ikuti proses hukumnya berdasarkan fakta.
1: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan. Menu rumahan rasa restoran.

ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan. Toko Avitani Pencol Randu Songo Greh Ngawi. Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedongprau Padas Ngawi. Toko

Kamu lagi cari kacamata keren, berkualitas tapi tetap ramah di dompet kalian? Jangan sampai salah pilih tempat. Optik Sri Rezeki, satu-satunya optik berizin resmi di Barat Magetan. Kini kacamata mulai dari 7

0: bisa dipercaya. Yuk buruan kunjungi Optik Sri Rezeki yang beralamat di Jalan Raya Tebon, depan Polsek Barat, Magetan. Untuk kamu yang ingin konsultasi dan informasi lebih lanjut, hubungi aja 0821-3998-3025. Jangan lupa follow Instagram Optik Sri Rezeki di @optik_Sri Rezeki. Optik Sri Rezeki, kacamata mulai 75.000, pilihan lengkap, pelayanan ramah. Kalau bisa dapat kacamata sesuai kebutuhan dengan pilihan yang banyak, kenapa harus ke tempat lain? Optik Sri Rezeki, pilihan tepat untuk melihat lebih jelas dan tampil lebih percaya diri.
1: Rasinsi Media, kasih dan informasi.
2: Bukannya aku tak cinta, bukannya. Oke, sahabat Rasi Media, nanti ada beberapa tips ya mengenai tema kita, karena pagi ini kita akan membahas mengenai jika kolesterol naik apa yang harus dilakukan, begitu ya. Tentunya untuk kesempatan pagi kali ini kita tunggu yang mau berbagi informasi yang ada di WA-nya. Selamat pagi, beraktivitas penuh semangat, Gibah Karso ceria ter ya. Lagunya Mimpi Manis ya Mbak. Salamnya buat Mbak Karso, semua pendengar Rasi dimanapun berada. Makasih Mbak Karso, sama-sama. Ada yang telepon, tak angkatnya, timbangannya ngambek, kok radionya dibanting. Isang guyu nih.
3: Aku nih banting radio tak guyu nih Rasi sih, tak di depan Mbak Karso.
2: Oh, nih ngarepku lah banting.
3: Iya toh.
2: Ben diumbas nih kui. Ben ditumbas nih aku kui.
3: Iyalah. Aku tadi pagi telpon, mungkin masih sibuk Rasi.
2: Saya sibuk, mohon maaf ya tan karena.
3: Oh ya. Mbak Karso. Aku nanti minta lagunya Gubuk Asmoro, Mbak.
2: Leneng digubuke.
3: Gubuknya ya di belakang situ. Tak salam-salam dulu sedih lu. Aku naik munggah gak pakai lama kok.
2: Oh ya.
3: Ya, salamnya untuk Bunda Narti, Mas Angga. Semoga sehat selalu, rezeki nyambung terus, alis manis. Juga buat Bunda Ari di Madiun, Mas Yanto, Bu Mayang, Bu Sri Huning, terus yang di Glodok itu Bunda Ayu. Makasih Mbak Karso, lagunya tak tunggu.
2: Yeah.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Aduh, mau umur 55 tahun munggah warning di senajan tau umurnya 55 ning tetap semangat kok yuk. Kok Mbah Karso ikan aslinya umurnya 99 ning tetap semangat menemani jenengan, begitu ya. Oke, kembali untuk kesempatan pagi kali ini, yang mau berbagi informasi masih Mbah Karso tunggu. Tadi juga ada permintaan dari Bunda Ayu, ada DJ Istimewa.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Nih, jus rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya nih jus bikin mau lagi.
0: Mau nih jus lagi. Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum tea juice.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food. Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media. First News.
5: Sahabat Rasi Media, kepolisian Resor Lumajang, Jawa Timur menetapkan satu tersangka dalam aksi pencurian kendaraan bermotor yang rekan komplotan ditabrak mobil korban hingga pelaku tewas. Sahabat Rasi, sebelum dua pelaku curanmor ditabrak sebuah mobil saat sedang beraksi di Jalan Raya Desa Kecamatan Rono Yusho, Kabupaten Lumajang pada Selasa kemarin. Akibat salah satu pelaku bernama Sidan, 19 tahun warga Desa Ranuwurung, Kecamatan Randuagung, tewas di tempat kejadian perkara. Dan saat ini pihak kepolisian terus mencari barang-barang bukti lainnya dan mengungkap kasus pencurian sepeda motor.
6: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Ada kabar baik untuk Anda, peserta BPJS Kesehatan. Kini, Klinik Bedah Umum Rumah Sakit Sekarwangi Magetan telah melayani BPJS Kesehatan. Nikmati layanan konsultasi dan tindakan bedah umum bersama dokter spesialis bedah Finak berpengalaman. Dengan proses pelayanan mudah dan nyaman, segera manfaatkan layanan BPJS Anda di Rumah Sakit Sekarwangi Magetan. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
4: Rasi Media. Inspiratif dan informatif.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Guys, itu Mohan ya?
5: Hai guys.
4: Ya ampun, dia kesini loh.
6: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
4: Iya benar.
6: Spill dong.
5: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
4: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
5: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
4: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
5: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
6: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
5: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
4: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
6: Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
5: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
7: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

Oke, sahabat Terasi Media, sekarang sudah pukul 7 lebihnya 50 menit. Nanti kita di jam 8 akan membahas mengenai yang namanya kolesterol tinggi ya. Apa yang harus Anda lakukan untuk mengatasinya ya. Nanti bisa berbagi informasi di Cakrawala Pagi bareng Mbak Garso ya. Yang penting pagi ini jenengan sehat, saya pun juga senang ya. Ini juga ada informasi dari PMI untuk stok darahnya per hari ini, yaitu tanggal 29 September ya. Ini kok tulisannya cilik mental. Golongan darah A-nya ada 15 kantong, B-nya 29 kantong, O-nya 1 kantong, AB-nya 14 kantong ya. Mungkin sahabat Terasi yang mau donor darah, monggo bisa meluncur ke PMI Kabupaten Magetan ya, karena melayani sampai malam sahabat Terasi Media ya. Karena untuk saat ini golongan darah O nya tinggal satu. Mungkin yang punya golongan darah O bisa menyumbangkan darahnya di PMI Kabupaten Magetan ya. Jangan kemana-mana, tetap merapat di Rasi Media.

0: Magetan merupakan salah satu kabupaten di wilayah barat Provinsi Jawa Timur yang dikenal memiliki potensi besar di sektor pertanian, pariwisata, perdagangan, industri kreatif, dan juga UMKM.
1: Dengan letaknya yang strategis di jalur penghubung Jawa Timur dan Jawa Tengah, Magetan menjadi daerah yang terus berkembang dan memiliki aktivitas ekonomi dan dinamis.
2: Berbagai destinasi wisata seperti Telaga Sarangan, kawasan pegunungan Lawu, wisata alam, kuliner khas, hingga sentra kerajinan menjadikan Magetan sebagai daerah tujuan wisata sekaligus pusat pertumbuhan ekonomi lokal.
3: Perkembangan dunia usaha, komunitas, pendidikan, dan layanan publik juga menciptakan kebutuhan akan media informasi dan promosi yang mampu menjangkau masyarakat secara luas.
4: Di era digital saat ini, masyarakat tidak hanya membutuhkan informasi melalui media suara, tetapi justru masyarakat harus membutuhkan informasi melalui media visual dan juga media sosial.
5: Oleh karena itu, dibutuhkan media yang mampu menggabungkan kekuatan radio, video, live streaming, dan platform digital dalam satu ekosistem komunikasi yang modern.
0: Magetan kini memiliki media yang hadir menyiapkan kebutuhan tersebut, yaitu Radio Rasi Media 90,6 Rasi FM Magetan. Media dengan konsep radio visual yang menghubungkan informasi, hiburan, promosi, komunitas, dan juga bisnis dalam satu platform.
6: Magetan punya radio visual yaitu Rasi Media.
7: Rasi Media, inspiratif dan informatif.
8: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media. Saat ini pukul 8 waktu Indonesia bagian barat.
9: 5 4 3 2
10: 1. Sahabat Rasi Media, produk usaha mikro kecil dan menengah Kabupaten Madiun mulai mendapat ruang di jaringan retail modern. Hingga kini sebanyak 13 produk UMKM lokal telah dipajang di gerai Alfamart di Kabupaten Madiun. Bupati Madiun Hari Wuryanto ini mengatakan masuknya produk lokal ke jaringan retail modern menjadi salah satu peluang bagi pelaku UMKM untuk memperluas besar sekaligus meningkatkan kualitas produknya. Demikian info terkini bersama Mbak Karso. Nantikan info terkini selanjutnya.

Selamat pagi, sahabat terasi, kembali lagi bersama Mbak Karso. Pagi ini akan membahas mengenai jika kolesterol naik ya, apa yang jenengan lakukan. Nanti kita tunggu untuk kebersamaan sahabat terasi media.

0: Di media kita membicarakan tentang yang namanya jika kolesterol kita naik ya, cara mengatasi kolesterol tinggi dapat dilakukan dengan mengubah pola makan menjadi lebih sehat, rutin berolahraga dan juga menjalani gaya hidup ya. Nah, tentunya saya ingin tanya kepada pendengar Radio Rasi Media, jika kolesterol naik apa yang harus dilakukan ya? Monggo bisa berbagi informasi, mungkin ada caranya atau gimana sahabat Rasi punya cara untuk menurunkan kolesterol dan cara untuk menjaga supaya kolesterol tidak naik ya. Pagi ini ada Mas Bayu ya, jika kolesterol tinggi Mbak, ini cek kadar kolesterol rutin ya, minimal 1 tahun sekali. Lah iso ya ben bulan yo. Penroh, kantongi kering, apa orang ngono kuwi. Jadi setiap bulan sekali harus dicek ngono ya. Terus ya hindari stres, berhenti merokok, istirahat yang cukup, hindari alkohol, konsumsi makanan sehat ya, dan hindari makanan yang tinggi lemak, hindari makanan yang tinggi gula garam dan rego nih sing larang.
1: Apa nih Mbak, si rego nih larang Mbak?
0: Lelak mangan rego larang, pura kolesterol ya melu muda.
1: Ya karena ndelok-ndelok Mbak, wong rego murah ya lek kolesterole dhuwur ya iso lho Mbak. Enggak usah sing rego larang.
0: Oh iya ya, bener.
1: Anjing, bener to Mbak. Mbak, iki kono wis mentol-mentol medyun.
0: Mbak kok kakeane nek Mbak?
1: Ben kakeane munggahne iki, Mas Be. Aja guru WA tok to telepon sekali-kali Mas Be.
0: Yo jajal tunjukkan suaramu yo.
1: Nah, ngono. Oh ya bener, Mbak. Bener, Mbak, kudu tunjukkan suaramu, kudune ngono. Mbak membahas niku wau nggih, mengatasi kolesterol tinggi. Nggih, kita tuh makan harus hati-hati. Nggih to, Mbak. Terus utawa lek pengen menurunkan kolesterol kuwi, Mbak, dahar buah. Maksudnya buah walaupun harganya murah, tapi itu bisa mengatasi kolesterol tinggi cepat nol Mbak, nol oke. Kaya apel, pisang, apokat, nol kuwi Mbak. Kan iso kuwi tomat. Tomatnya murah nol Mbak. 20.000 gurane Mbak sak kilo. Kan iso nggih nurunke kolesterol.
0: Oh iya.
1: Terus lek dahar niku jeroan terutama aja kebukane gak boleh ya boleh. Tapi harus kita apa ya ibaratnya dihati-hati soalnya Pak Edwi ini kan mis, apa setengah umur ya Mbah ya
0: aku noe aku cik nom aku cik remaja kok aku cik sekolah kok kuliah cik kuliah yo kerja
1: kalau soalnya pipi telas pindu untuk telas pipi kendu
0: berarti di cik kono berarti
1: Baik kok dongane
0: di sik tuwee ngono lho maksude yo kok yo pikirane kok yo kakeane
1: lek sik iki kakeane tenan ta lek sing dibuncul ngene ka aku cek ndak di blebel sik mbah sangku rungoke mbah sangku cek rungoke ora iso guyon-guyon karo kanca-kanca kok
0: lah iya
1: nah nggih pokoke daring nggih diati-ati nggih mbah
0: mbah kondang medun yo ki yo sabar yo
1: olahraga walaupun sebentar saya ketang setengah jam tapi harus rutin ben ibaratnya iki lemak-lemake sing apa ya menumpuk terbakar lho Mbah jadi kan iso mengurangi juga to Mbah hidup sehat minum air putih yang banyak ya Mbah ya
0: iya
1: ngono bae ketoke Mbah salame kagem danten
0: mawon kakeane nyapone aku ndelok WA iki lho
1: Salamnya Kak Kustatur Mawon tanpa terkecuali. Salam sehat selalu nggih Mbak Karso nggih.
0: Iya iya iya.
1: Nyuwun diputerke niki Mbak. Di ece aku mesem wae kene.
0: Ning ora iso ora tak puter.
1: Ya Allah, lha terus piye to Mbak kok gak iso piye Mbak?
0: Mergone urung ngirim nasi jarine Bayu.
1: Oh ya Allah, tenang wae tak kon mampir ora gelem. Tak siapke Mas Bendang Renio. Benda diputernya orang Mbah Karso nang, Rinyo Mas Bayu tak tunggu Mbah mekaten mawon nggih Mbah Karso sing ganteng dhewe
0: iya
1: assalamualaikum Mbah Karso turr
0: turr ngono genah jane lah ya ngono yang genah monggo yang mau ikutan merapat lagi memang kalau kolesterol naik itu memang harus menjaga pola hidup yang sehat ya. Jadi untuk sahabat Rasi jangan lupa mengkonsumsi makanan yang sehat. Terus Jangan lupa olahraga, ora kok ming lungguh hai ya. Jadi untuk kesempatan pagi kali ini jangan lupa untuk berolahraga. Monggo yang mau ikut merapat lagi mumpung sepi ya ta. Engko boso rame uyel-uyelan telepon bareng-barengan. Engko boso ora diangkat nesu ning Mbah Karso, ngono kuwi kan gladekane sapa wi ayo angkat tangan. Nggih, saat ini sudah pukul 8 lebih 14 ya. Waktunya idul, idul kok idul-idul tembah. Helikopter turun ke Padang. Ayo.

0: jasa web press dipersoalkan di MK. Seberapa penting transparansi dan verifikasi dokumen calon pemimpin? Sahabat Rasi, persoalan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan setelah sejumlah pihak mengajukannya ke Mahkamah Konstitusi. Dalam perkara yang sedang berjalan, para pemohon mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan Gibran saat menjadi calon wakil presiden pada pemilu 2024. Namun, perlu ditegaskan, perkara ini masih dalam proses dan belum ada putusan MK yang menyatakan Gibran tidak memenuhi syarat ataupun dokumennya tidak sah. KPU sendiri mempertanyakan kewenangan MK untuk menangani perkara tersebut. Sementara Bawaslu menyatakan tidak menemukan laporan atau pelanggaran terkait syarat pendidikan Gibran selama tahapan pemilu 2024. Dari polemik ini, ada satu hal penting yang perlu menjadi perhatian. Seberapa transparan proses verifikasi dokumen calon pemimpin kita? Sebab persyaratan calon pejabat publik bukan hanya soal administrasi, tetapi juga menyangkut kepercayaan masyarakat. Di sisi lain, setiap tuduhan juga harus dibuktikan melalui proses hukum, bukan sekedar berdasarkan informasi yang beredar. Nah, sahabat Rasi, menurut Anda apakah proses verifikasi dokumen calon pemimpin perlu dibuka lebih transparan kepada publik? Sampaikan pendapat Anda dan mari kita ikuti proses hukumnya berdasarkan fakta.
1: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan. Menu rumahan rasa restoran.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Enggak ada duanya. Nih.
2: So caramelized tans. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua
3: mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Rasim Media, sekarang dan informatif.
6: It's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari Gift yang wanginya aku love banget. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada Gift Perfume Lock. Setiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
5: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
7: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
8: fresh banget rasanya.
7: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
8: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
7: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
8: fresh banget rasanya.
7: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
8: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
7: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: namanya stroke. Nah, Sobat Literasi Media, ya, terusnya kalau kita kolesterolnya naik, ya, jangan lupa, ya, untuk olahraga yang rutin, ya. Terus makan buah-buahan penurun kolesterol, jarin Mas Bayu, iso mengkonsumsi alpukat, jeruk, buah beri, tomat, jari buah harimau yang ngono, terus apel. Nah, ojo lali olahraga, Mbah. Seminggu minimal 150 menit ya. Tentunya kalau Mbah Kastro. Mbah Karso, terus berapa kolesterolnya? Oh, suwi aku ora ngecek kok ya, Mbah. Mbah muda bora, ning rasane awak itu bisa dirasakan ya, ning awak wis pegel pegel mantuk kaya narti ngono kae pokoke. Iku deloken sangger bar mangan tempe goreng ya gitu. Terus iku deloken delut engkas ngono kolesterol le dhuwur. Nah, itu dia sampai terasi ya, penyebabnya mungkin banyak sekali ya, makanan-makanan ya. Tapi kalau kita ada pengin merubah supaya kolesterol kita tidak naik, yaitu harus merubah pola makan. Yang pertama yaitu kurangi lemak jenuh ya, batasi mengkonsumsi jeruan. Nih koyo narti ngene iki jeruan ya dipangan.
1: Yo nek aku jeruan nembang aku kok gak wani ya.
0: Tenane.
1: Aku wis nek 7 taun ora mangan jeruan. Gara-gara asam uratku dhisik 12. Ceritane ngono, putri diandokne soto, mangan sundukan pelatine pasar baru rong sunduk, bar ku ya karo tengah sasi ra iso mlaku.
0: Nok ning ku ayo tajak ning etanmu.
1: Nek putri rong puluh taun
0: ora. Wis tak tukokne sak waregmu.
1: Aku pengen sego pucel ngene iki, aku ngirir kate sarapan sego pucel kayak imi kering serundeng ngono jane.
0: Iya, yo ngono kuwi iki telepon jan ra diduga. Iki ra diduga. Bature kon ngingeti wong mangan.
1: Ya wong aku ki mau ki yo pas kok timbali kok gek aku ki dilarang yo pas nganggur sarapan yo wis to.
0: Iya wis nene engko gelem ora tuku soto karo aku, tuku soto sak waregmu.
1: Nganggo sundukan ya.
0: Ya kudu nggo sundukan syarate kuwi kok.
1: Wis
0: beneran nek duitku ora kelong.
1: Nawone ngarepe Mas Sugi.
0: Sugi ra bakul kok aku wegah isin. Wonge anu ning sorterep.
1: Oh, tanggal lampan yo. Mbak mau sarapan apa dereng?
0: Wis iki lho.
1: Tenan
0: iki mangke ndang ngombe obat ngono terusan ndang sarapan aku ngono.
1: Obat iki lan jenengan iki gelah napa?
0: Lho, wingi karo aku teleponan karo ponakanku, Mang.
1: Oh, sing manut ta? Penyiare Prames Wara mau. Iya. Aku iki mangan tempe siji. Iki sarapan sego lawe mikri serundeng. Iki kok seumpama semua terus kok iki jembene.
0: Kumat. Dicelone Pak Purnomo kono. Nak Kumat.
1: Kok diari apa Bu Sri Uning? Kok umpama iki Kumat kok ombene apa? Aja obat, Mbah, aku.
0: Teko Puspa. Puspa wonge saiki tukang suntik wonge.
1: Iya
0: delok teko ngelak ya.
1: Ora, engko nek aku bar munggah iki engko mboke Srihune karo Bari engko lak mesti ngekeki wawasan to. Wes engko tak mirengne pokoke engko.
0: Iya.
1: Engko Kumat pati cerene cikilku engko dombeni apa tapi aja obat.
0: Iya. Aku duwe obat dus tapi.
1: Terus piye?
0: Oh iya ya. Lah aku duwene tanah obat-obat aku cepakku nggo dus kok.
1: Mbak?
0: Iya, piye?
1: Setengah songo, lagune isih apa ora?
0: Entek.
1: Sampeyan yo, sampeyan kagem panjenengan mugi-mugi pinaringan sehat, lancar rezeki. Nek antuk mangke ngatos, selamat duduk tunggu ing dalem.
0: Amin.
1: Kang wonten Madiun, Bu Ari Ngawi, Mas Bayu, Mas Rizka. Bapak Bari, Bapak Donoswara, Bapak Yang

0: Soeharto, Mbok Sri Huning, Bupati Buwarti, Mbak Tun, Bu Tun Bu Lilis, Bu Ayu, Bunda Mulia, terus Bu Endang, Pak Agus. Bu Endang saya enggak tahu mengegara to, Mbak.
1: Wonge anu krisis anu air bersih, wonge golek banyu neng Kali Gandong.
0: Oh, salah.
1: Iya.
0: Mama Puspa yo ndang munggah. Ya wis makasih, Mbak.
1: Ora ngetek lagu. Heeh. Iya, madang yo, ya. Kitu beni. Ya, ya, heeh. Kitu tutuk ne. Ya, oke, okay, makasih. Heeh. Okay, kepencet nar. Sorry, kepencet. Lha wong kono alek ini arep nandongi kok e. Heeh. Anu Dono Soro Karmin. Halo, Min.
2: Halo, Mbah.
1: Yuh, lai-lai.
2: Si Karmin iki kulon apa jenengan to, Mbah?
1: Kowe temen.
2: Oh, nggih. Mbah.
1: Nggih.
2: Niku wau kula dipun paringi bunarti ping pinten enjing wau dipun paringi.
1: Heeh.
2: Niki nggih dibaringi malih nggih matur suwun bunarti. Mugi-mugi lancar sehat sukses sama dan bisa keluarga.
1: Iya.
2: Bu Narti. Buatan kesukaan kali Bu Ari. Kali-kali pun gak mugi-mugi lancar sehat, Mbah.
1: Iki umpomo don.
2: Napa Mbah?
1: Pitik musim buat pajang kui kita beleh noleh pora.
2: Piyo. Lah niku padha kali beleh kulo ta Mbah.
1: Lho, kok iso? Kue berarti nah. Nyawamu neng pitik kui.
2: Lagi. Pancen niku kesayangan lho Mbah.
1: Lho.
2: Kula dak nyapa-apa purun lho
1: niku. Lho lho lho.
2: Dak golek dhuwit nggih soleh dhuwit Mbah niku.
1: Lho kok ngono?
2: Jatuh ya. Nggih. Mulane kula gawa mawon niku Mbah.
1: Oh iya gawane ne. Heeh.
2: Kula niki wit alit Mbah nggih. Kesayangan kula panjenengi nggih ayam.
1: Oh iya.
2: Kalian pekesi kutut. Nah niku kareman kula niku Mbah.
1: Berarti padha ragus berarti.
2: Dimasih Agus Bu Endang to?
1: Heeh, wonge saiki dina iki wonge gotong royong jukuki banyu ning Kali Gandong.
2: Lah nggih niku aku kok estu to Mbah niku.
1: Iya, tenanan iki.
2: Kula niku jane nggih kuwangen kali adik kula Agus niku lho.
1: Aku blas kok ora kangen
2: aku ngono. Pripun to jenengan nggih?
1: Lho wong tilpune lamun butuh tok.
2: Lah niku mboten anu kula tangkletne itu Bu Endang lho. Bu, salam nggih kagem adik kula ingkang bagus, mugi-mugi lancar sehat. Sugih samudayanipun Bu Endang lho. Nggih, Bapak mengke kula sampekne ngaten.
1: Lah iya.
2: Mbah.
1: Eh.
2: Niki kula meling jenengan, Mbah nggih.
1: Meling apa?
2: Nggih. Bu Narti niku wau kalian Bu Ari. Nggih mangke menawi soal kan gantos to, Mbah. Niki lho kula damel niki. Kali sirien kan benten. Bahasa menika gantosnya niki Mbah. Mungkin Bu Ari kalian Bu Narti dipun paringi Mbah nggih. Kula bingung soalnya Mbah Mianu mboten gadah nggih.
1: Oh iya ya.
2: Nah, pun kula sampai nih Mbah pokoknya nggih niki Mbah. Gantosnya sirien dibucal Mbah nggih.
1: Ya tak gua.
2: Sirien gua kan jagone siri sirien iki elek apik jago si keri niki lho.
1: Iya aku ngerti pitik colongan iki yo.
2: Mboten, Mbah. Mbah. Salamipun adik-adik kula sedaya kemawon. Mugi-mugi lancar sehat di Mas Damarulan, di Mas Suki, di Mas Yanto.
1: Wis kabeh.
2: Di Mas Heru, Mbah.
1: Iya, Heru.
2: Nah, nggih mugi-mugi lancar sehat. Nek adik kula bari mboten kula kintune niki.
1: Ora dine ra kenek neh kok.
2: Mila.
1: Lah
2: jenengan iki yo seneng anu lho, wak uwik lho.
1: Tanah sak sengaja ben ra munggah neh kok.
2: Lah niku kondakan di tempat kula mawon lho Mbah.
1: Lah iya,
2: heeh. Nggih sak utawis ngaten rumiyin Mbah nggih.
1: Iya ya Don, ya Don.
2: Nah, sugeng ya menten Mbah.
1: Iya Don, ya Don.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih menika Dono Swara atau Dono ki sugih. Swara ki abab, dadi sugih abab. Nggih, selamat pagi Mbah. Piye iki tuku soto karo sunduke napa gak seleken Mbah ora to? Ora dipangan sak sunduke kok ya. Mbah lak Bunda Narti kumat kuwi dikon ngombeni Vitacik Mbah. Lah Vitacik iki kanggo vitamin pitik nek. Sandiku rumangsa kuwi cacake jan ngawur. Apa niki? Oh, anu Endang wonge WA, Endang WA. Assalamualaikum Wilujeng Injang Mbah Karso nyuwun tulung diputerne lagune Mendung Tanpa Udan. Salami kagem sedaya pamidang terasi. Ngampunten mboten saged telepon nembe teng radosan brebekan montor matur suwun dalipun. Brebekan montor. Wo iki berarti ning ruko engko tak endangane rono nokne payu ora banyune mumpung iki cik urung mangsa rendeng ya ta. Monggo lak ngaten. Dermaga biru.

0: News. Sahabat Terasi Media, pemerintah akan mencairkan tambahan dana APBN sebesar 20 triliun untuk BPJS Kesehatan dalam dua tahap pada Oktober dan November 2026. Dana itu disiapkan untuk memperkuat kondisi keuangan penyelenggara Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Demikian Flash News pagi ini.
1: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Kamu punya keluhan penyakit dalam? Klinik Penyakit Dalam Rumah Sakit Sekarwangi Magetan siap melayani Anda bersama dokter spesialis penyakit dalam. Klinik ini telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Berobat jadi makin mudah dan nyaman di Rumah Sakit Sekarwangi Magetan. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-34-35-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan, beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.

0: Panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang seger ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya seger. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake? Auto makin seru.
0: Coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3. Kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
1: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Yuk explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice eksis rasanya. Dari Wings Food.
3: Si media inspiratif dan informatif.
4: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh ya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang,
6: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
2: Winscare.
7: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah. Tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
8: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, gak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
7: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
8: Lengkap banget, Jeng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
7: Wah, lengkap sekali ya.
8: Betul, Jeng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
7: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
8: Tentu ada. Toko bangunan Sari Guna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sari Guna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sari Guna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
7: Mantap! Ada promo menarik nggak?
8: Ada dong, dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
7: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
8: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
7: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
8: Benar sekali, ingin menciptakan hunian impian Anda? Sari Guna 2 solusinya. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan 0856-0403-8728. Depo Sari Guna 2 Cepoko 0857-36-46-4358. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.

0: angin pol banget.
1: Napa le bukatmu kok sendremi lae?
0: Aku golek utang Rono Rene ditolak. Alasane wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung le bu.
1: Sana menleh yo yo ngono e kok repot. Eh saya ndang tak ter nang KSP Pangestu wis dijamin langsung cair.
2: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan PPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, BPKB dijamin aman. Pinjaman lunas BPKB langsung dikembalikan.
3: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira Tawangan Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
2: Datang bawa BPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.

0: Magetan merupakan salah satu kabupaten di wilayah barat Provinsi Jawa Timur yang dikenal memiliki potensi besar di sektor pertanian, pariwisata, perdagangan, industri kreatif, dan juga UMKM.
1: Dengan letaknya yang strategis di jalur penghubung Jawa Timur dan Jawa Tengah, Magetan menjadi daerah yang terus berkembang dan memiliki aktivitas ekonomi dan dinamis.
2: Berbagai destinasi wisata seperti Telaga Sarangan, kawasan pegunungan Lawu, wisata alam, kuliner khas, hingga sentra kerajinan menjadikan Magetan sebagai daerah tujuan wisata sekaligus pusat pertumbuhan ekonomi lokal.
3: Perkembangan dunia usaha, komunitas, pendidikan, dan layanan publik juga menciptakan kebutuhan akan media informasi dan promosi yang mampu menjangkau masyarakat secara luas.
4: Di era digital saat ini, masyarakat tidak hanya membutuhkan informasi melalui media suara, tetapi justru masyarakat harus membutuhkan informasi melalui media visual dan juga media sosial.
5: Oleh karena itu, dibutuhkan media yang mampu menggabungkan kekuatan radio, video, live streaming, dan platform digital dalam satu ekosistem komunikasi yang modern.
0: Magetan kini memiliki media yang hadir menyiapkan kebutuhan tersebut, yaitu Radio Rasi Media 90,6 Rasi FM Magetan. Media dengan konsep radio visual yang menghubungkan informasi, hiburan, promosi, komunitas, dan juga bisnis dalam satu platform.
6: Magetan punya radio visual yaitu Rasi Media.
7: Rasi Media, inspiratif dan informatif.
8: Saat ini pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat.
9: Kita ikuti live reportase. Sahabat Rasi Media, si Semar RSUD Saidiman Magetan bikin pasien tak perlu lama menunggu di depan farmasi. Bisa pantau antrian lewat barcode. Ya, selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter di Rasi Media, Dimas.
10: Baik, terima kasih. Sobat, menunggu obat setelah berobat di rumah sakit seringkali menjadi bagian yang melelahkan bagi pasien. Terlebih ketika antrian panjang dan ruang tunggu instalasi farmasi terbatas. Kondisi tersebut kini coba diatasi melalui inovasi Sisemar di instalasi farmasi rumah sakit RSUD Saidiman Magetan. Inovasi ini memungkinkan pasien memantau pergerakan antrean penggunaan barcode, menggunakan barcode sehingga mereka tidak harus terus-menerus duduk di ruang tunggu farmasi. Kepala instalasi farmasi RSUD Saidiman Magetan, Apoteker Nur Aini Esfam mengatakan, pasien dapat memanfaatkan barcode yang tercantum pada nomor antrean untuk mengetahui posisi antrean secara berkala. Menurut dia, pasien cukup melakukan scan barcode pada nomor antrean. Sistem kemudian menunjukkan posisi antrean yang sedang berjalan di instalasi farmasi. Dengan begitu, pasien bisa memperkirakan kapan harus kembali ke loket farmasi. Mereka dapat beristirahat di area rumah sakit, pergi ke kantin atau melakukan aktivitas lain sambil tetap memantau antrean.
11: Biasanya kan kalau pasien menunggu itu kan dapat nomor antrian. Ya? Nah, nomor antriannya itu di situ ada barcode. Di mana kalau pasien itu men-scan barcode, dia tahu sekarang posisinya di instalasi farmasi itu antrian nomor berapa, sehingga dia bisa mengira-ngira mungkin tinggal berapa gitu, dia bisa di sini. Jadi misalkan beliaunya katakanlah mungkin lapar ngaten nggih atau capek istirahat di mana atau mungkin di kantin, dia bisa menunggu di sana sambil memantau antrian ada di sini.
10: Inovasi tersebut menjadi penting karena jumlah resep yang dilayani instalasi farmasi cukup tinggi. Dalam sehari, jumlah resep bisa mencapai 500 hingga 600 resep. Upaya memberikan kemudahan kepada pasien tidak berhenti pada sistem pemantauan antrian. Instalasi farmasi juga memiliki layanan pengantaran obat ke rumah pasien yang telah berjalan hampir 4 tahun. Pasien yang memenuhi persyaratan dan bersedia menggunakan layanan tersebut dapat mendaftar melalui loket pengantaran. Biaya sebesar Rp10.000 untuk wilayah seluruh Kabupaten Magetan. Setelah mendaftar, pasien tidak perlu menunggu obat di rumah sakit, obat akan dikirim ke alamat pasien.
11: Inovasinya ada pengantaran yang sudah berjalan hampir 4 tahun ini, pengantaran obat si Anoma. Jadi pasien itu nanti tinggal setelah daftar, ya di sini maksudnya resep kita terima, ya terus nanti kalau memang memenuhi syarat untuk diantar dan pasiennya mau diantar, akan didaftar di loket pengantaran dengan membayar Rp10.000 untuk semua kawasan di Magetan.
10: Sementara itu sistem barcode si Semar masih terus dikembangkan. Untuk saat ini pemantauan antrian baru dapat dilakukan di lingkungan rumah sakit dan belum memungkinkan pasien memantau antrean dari rumah. Kedepannya sistem tersebut diharapkan dapat dikembangkan sehingga semakin banyak aktivitas pasien yang dapat dilakukan tanpa harus menghabiskan waktu dengan duduk menunggu di depan instalasi farmasi. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora CFM melaporkan, kita kembali.
9: Terima kasih Adi, selamat bertugas kembali. Sahabat Terasi Media, si Semar RSUD Saidiman Magetan, bikin pasien tak perlu lama menunggu di depan farmasi, bisa pantau antrian lewat barcode. Kita kembali untuk Cakrawala Pagi.
12: Terima kasih Anda sudah menyimak live reportase. Berita terkini dari Radio Rasi FM bisa Anda simak di laman www.rasifm.co.id.

0: minumnya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya di jus, bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum di jus.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Segernya nggak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Resensi media, sekalian dan informasi.
5: Hai hai, it's Yeriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Oke, sahabat Rasi Media, tepat pukul 9 lebihnya 13 menit ya. Tadi reportase sudah Mbah Karso hadirkan di pagi yang begitu cerah di Magetan ya. Apakah nanti hujan sahabat Rasi ya? Semoga saja ya. Supaya kita semangat untuk menjalankan aktivitasnya. Jangan lupa selalu pantengin Radio Rasi FM karena kita memberikan yang terbaik untuk panjenengan ya. Oke, nanti habis ini nanti ada mendung tanpa udan ya. Oke, nanti tembangnya ditunggu. Mendung tanpa udannya nanti insya Allah nanti kita hadirkan spesial untuk Bu Endang yang ada di kawasan Jalan Samudra Magetan begitu ya. Dan kita tunggu lagi untuk yang mau ikutan merapat untuk pagi ini bisa lewat teleponnya di 0351896137 atau bisa di WhatsAppnya boleh, karena kita membicarakan tentang yang namanya jika kolesterol naik apa yang harus dilakukan ya. Tadi merubah yaitu pola makan dengan kurangi lemak jenuh, terus perbanyak serat, terus ya pilih lemak yang sehat. Kalau Sri Huning, yang naik kolesterolnya atau berat badannya?
1: Kalau aku normal.
0: Berat ya, badan normal.
1: Berat badan 52. Kolesterol 90.
0: Oh ya.
1: Asam urat 4.
0: Asam urat
1: 4. Terus asam urat 4. Kalau wanita itu asam urat itu normalnya 4 sampai 6. Kalau laki-laki 5 sampai 7.
0: Oh, berarti aku 5 aman.
1: 5 itu normal. Kalau sampai melebihi 5 ke atas itu ya mulai waspada, hati-hati.
0: Oke.
1: Makanya pola makan, apalagi yang punya asam urat, kolesterol, tensi tinggi, gula lah, itu harus waspada. Makan itu boleh, segala macam itu boleh makan. Kalau nanti nggak makan, nutrisinya gimana, vitaminnya gimana, gizinya gimana? Walaupun walaupun gula, sebetulnya itu nggak ada larangan, nggak ada pantangan. Nah, itu tergantung kita-kita itu kalau sudah senang makanannya apa, kadang lupa. Nah, disitulah kebanyakan orang itu, kalau aku mempunyai riwayat gula, misalnya gulaku saat ini, nah itu ya harus waspada, hati-hati, jangan makan terus sak gulme, sak senenge, nah, terus nanti apa, gulanya naik tambah loro.
0: Oh iya.
1: Akhirnya kalau sudah gula tinggi itu akhirnya terus bisa ke insulin, suntik insulin.
0: Yeah.
1: Nah itu tetangga saya ada. Terus kalau kolesterol tinggi itu perbanyak minum air putih yang hangat. Itu untuk membuang lemak-lemak yang ada di tubuh, terutama pagi.
0: Yeah.
1: Pagi hari sebelum wudu itu tolong diperhatikan nomor satu air itu terutama.
0: Diperhatikan piye?
1: Nek capek nek wis duwe riwayat kolesterol lah harus hati-hati pola makan. Makanan gorengan dikurangi, santan dikurangi, lemak dikurangi.
0: Aku ora mangan wajan nih. Aku ora mangan wajan, Dik.
1: Wajan ki nek dipangan ya besar.
0: Lho mau jaremu gorengan aku ora mangan wajan kok.
1: Makanan gorengan ya, Mas.
0: Oh.
1: Nah itu tolong diperhatikan. Nah, sure. Soalnya kolesterol itu nanti kalau sudah naik melebihi dari 200 sampai 300 itu bisa mengakibatkan stroke. Yang stroke itu bukan tensi tok loh. Kolesterol itu kalau sudah melebihi dari 200 sampai 300 itu bisa stroke. Sudah banyak itu contoh-contoh itu bukan dari tensi tinggi bukan. Nah itu tensi tinggi ya bisa, tensinya kalau terlalu tinggi
0: larong atau seket aman pura
1: larong atau seket ya waspada, hati-hati teman.
0: Waspada.
1: Walaupun belum terasa pusing, belum terasa apa-apa, tapi harus waspada
0: ya. Nek engko bar iki tak kurangane mlaku mangan sote lah kemarin, erok-erok tak kurangane.
1: Terus perbanyak minum air putih, buah-buahan, sayur, serat, yang mengandung serat, terutama yang kolesterol itu serat-serat. Terus kalau asam urat itu makan sayuran yang terlalu hijau lah, itu larangan. Pokoknya yang warnanya hijau bener itu, ya itu ya larangan. Kurangi makan kacang-kacangan. Kalau asam urat loh, kacang-kacangan.
0: Aku ra mangan kacang-kacangan, wong kacang-kacangan ki dolanan kok.
1: Bener, betul. Pokoknya yang sama kacang panjang, kacang cino, kacang tolo, kacang apa itu ya boleh makan. Terus ini satu lagi, kacang panjang itu kalau di sayur enggak, itu bisa mengakibatkan asam urat tinggi, apalagi kalau di sayur sama pakai santan.
0: Ya oke, Sri.
1: Kalau pengen kolesterol normal itu tolong ngejus wortel timun, bimbing. Terus seledri, timun, bimbing, satunya apa mbak? Lali aku mbak.
0: Duit. Timun, duit.
1: Ya apa kena ya di blender? Empat. Timun, seledri, enggak lali aku itu. Kalau praten mau ngejus itu kolesterolnya.
0: Oke oke, siap. Siap, terima kasih Sri. Anu isik Sri, nak kanggo kowe isik. Nak nartin teh. Ya Sri.
1: Kagem sedaya mawon sehat selalu, kagem Mas Kukarso sing ganteng
0: iki. Tur. I love you too. Makasih. Mbah-mbah nyapa to. Ayo ning sebelah rasi, kolesterol normal makan gulai wedhus ya Mbah. Ayo, ayo. Apa tengkleng ngono jan josjis. Nah, yuk tapi bayar ono ya. Guys, selamat pagi. Silakan yang mau ikutan merapat lagi, masih Mbah Karso tunggu karena baru pukul 9 lebihnya 20 menit. Ya monggo mendung tanpa udan.

0: ijazah WAPRES dipersoalkan di MK. Seberapa penting transparansi dan verifikasi dokumen calon pemimpin? Sahabat Rasi, persoalan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan setelah sejumlah pihak mengajukannya ke Mahkamah Konstitusi. Dalam perkara yang sedang berjalan, para pemohon mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan Gibran saat menjadi calon wakil presiden pada pemilu 2024. Namun, perlu ditegaskan, perkara ini masih dalam proses dan belum ada putusan MK yang menyatakan Gibran tidak memenuhi syarat ataupun dokumennya tidak sah. KPU sendiri mempertanyakan kewenangan MK untuk menangani perkara tersebut, sementara Bawaslu menyatakan tidak menemukan laporan atau pelanggaran terkait syarat pendidikan Gibran selama tahapan pemilu 2024. Dari polemik ini, ada satu hal penting yang perlu menjadi perhatian. Seberapa transparan proses verifikasi dokumen calon pemimpin kita? Sebab persyaratan calon pejabat publik bukan hanya soal administrasi, tetapi juga menyangkut kepercayaan masyarakat. Di sisi lain, setiap tuduhan juga harus dibuktikan melalui proses hukum, bukan sekedar berdasarkan informasi yang beredar. Nah, sahabat Rasi, menurut Anda apakah proses verifikasi dokumen calon pemimpin perlu dibuka lebih transparan kepada publik? Sampaikan pendapat Anda dan mari kita ikuti proses hukumnya berdasarkan fakta.
1: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan. Menu rumahan rasa restoran.
2: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
3: Wah, Cing Arah, kalau soal bangunan, gak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
2: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
3: Lengkap banget, Jeng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
2: Wah, lengkap sekali ya.
3: Betul, Jeng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
2: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
3: Tentu ada. Toko bangunan Sari Guna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sari Guna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sari Guna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
2: Mantap! Ada promo menarik nggak?
3: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
2: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
3: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
2: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
3: Benar sekali, ingin menciptakan hunian impian Anda? Sari Guna 2 solusinya. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan, 0856-0403-8728. Depo Sari Guna 2 Cepoko, 0857-36-46-4358. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, solusi

0: Mas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
0: Nah, soal nyaman, Soklin Pongi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
0: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
0: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
2: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
3: Wis wayahe kilau kenangan.
4: Pagi ini kilau kenangannya sampai terasi tembang dari Brori dengan judulnya Jangan Ditanya.

0: Saya Federasi Media sudah kita hadirkan ya permintaan dari Sri Huning yang ada di seputaran KPR Sabri Magetan. Ya jangan ditanya. Dari Bruri sudah kita hadirkan. Nah, saya Federasi yang perlu kita waspadai dan perlu kita lakukan untuk mengantisipasi yang namanya kolesterol itu gaya hidup yang sehat ya. Rutin berolahraga, lakukan aktivitas fisik seperti jalan kaki, jogging atau bersepeda selama 30 menit setiap hari, meningkatkan kolesterol baiknya begitu ya. Dan juga yang pertama ini Bayu, ayo udut perawi. Sing udut-udut Mbah Padidono barang kuwi. Lah bari ini orang wong gue tuku pulsa kurang-kurang, kadang yo adol kacang barang kok. Nah ini harus berhenti merokok ya. Kebiasaan merokok itu dapat merusak pembuluh darah dan juga menurunkan kadar kolesterol baik ya. Terus jaga berat badan ya, menurunkan berat badan berlebih membantu menormalkan kadar lemak di dalam darah kita. Yalah awake kelemen ya otomatis yo ra iso-iso ngono ya. Mbak laguku keselip toh. DC tanah ra sengaja ora tak puter nih. Mung lagu kuwi aku ngidece kok. Wegah aku DC. Ki sapa ya?
1: Halo.
0: Sapa ya iki?
1: Duh, Luha. Assalamualaikum.
0: Kok njedule nomor tok? Sapa iki?
1: Perkenalkan.
0: Oh, anu Mbah, Budhe Kucing. Walah kok yo roe Bayu ke.
1: Ojo ngono ta Budhe Kucing. Mbah, kok sengaja piye to? Aku enggak sengaja. Tadi itu mau tak kirim ke Bunda Narti. Aku pas dengerin radio treadmill. Ayo mamampus naik ngono.
0: Mamampus. Ya kan? Mamampus. Maksud nyeluk impus tenan.
1: Oh.
0: Welek men to.
1: Lah yo sing apik apa ya, Mbak yo?
0: Anu sing apik ki anu ae apa ya?
1: Apa, Mbak?
0: Anu percil, apa? Percil, percil, percil. Yu percil.
1: Percil kan manut.
0: Yu
1: perlawak, Mbak.
0: Tapi dua yu, lah yu kan beda.
1: Aja ngono. Aja ngono mas, aja ngono.
0: Ngono iki foto tok apa olahraga tenan?
1: Eh, olahraga tenan. Tenan. Itu salah satunya usaha kita untuk mencegah yang namanya kolesterol. Saya mencegah Mbah karena saya kolesterolnya sudah standar di bawah normal.
0: Terus oh ngono.
1: Nggih.
0: Tapi kok sayange siji ya.
1: Apa ya, Mbak?
0: Olahraga rutin ya toh.
1: Kak Isa dubur.
0: Aku ra ngomong. Sing ngomong kuwi dhewe. Engko aku ndarani aku Mbah Karso kejan kebangetan buli ngono.
1: Lah iyo jan aku ki dihantam kanan kiri pokoke meneng ae Mbak.
0: Bu Dewi umpama dijak sepedan 70 kilo apa jek kuat jare Bayu.
1: Mas Bayu, aku gak iso naik sepeda, Mas Bayu, soale apa ya sepedae dhuwur-dhuwur, engko nek sepedae endek engko dikira aku cacilik.
0: Sing tak golekne sing roda papat kae lho Yu. Gua tengene neng ngono kae lho Yu. Heeh, anakku nganggur. Anakku nganggur, eneng klothok-klothok-klothok-klothok ngene suarane.
1: Kuwi nek kanan kiri itu lho Mbah, sing belakang ada roda kecil itu lho Mbah. Mesti mleyot Mbah nek tak naiki.
0: Ora, engko apik engko anu ngene. Anu judule.
1: Kanan kayu Mbah.
0: Yu percil pergi ke pasar.
1: Ngono kuwi lho.
0: Lepiye?
1: Mbah-mbah.
0: Ya.
1: Saat kadar kolesterol itu dalam tubuh naik, Mbah yo. Langkah utama yang perlu dilakukan ki mengubah pola hidup secara teratur.
0: Pirang jangka? Melangkah wingke, melangkah wingke pirang jangka.
1: Gini, Mbah. Langkahku sejauh mungkin karena aku masih ingin menggapai cita-citaku. high enyah kolesterol.
0: Mm-mm.
1: Ngono. Yo yo wes ngono tak, Mbak.
0: Oh, ngono ta. Oh, tak tuak laku ngrungokne to wes tak. Meneng tak mat ne tiba nemi ngono tok ngel iki tenan.
1: Lho, perbaiki pola makan. Batasi makanan tinggi lemak, jenuh. Kuwi lho, Mbak. Perbanyak serat larut. Pilih neng, lemak sehat.
0: Ning kowe marai bakulan sambal kacang kuwi marai kolesterol asline.
1: Kan kan tak jual, Mbak.
0: Iya, pernah yo nyicipi.
1: Yo nyicipi, Mbak, tapi sak mie.
0: Alah, alah mit tok ae wong bolak-balik bendino ne.
1: Tingkatkan aktivitas ya koyo mau.
0: Anu Bayu teko, Mbah tekone anu Bude Push. Aku itu tiap pagi jalannya 8 kilo Bude, tapi kok panggalmu ki piye Bude?
1: Ya kuwi karena banyak apa ya cacing-cacing dalam perutmu Mas Bayu.
0: Mm-mm, kalau rungokno yo.
1: Ya kuwi. Ngombe obat cacing Mas Bayu. Ya wis gitu ae Mbah.
0: Heeh, ya.
1: Oke, heeh.
0: Sugi ki.
1: Eh,
0: senene ono Sugi. Wis wis WA ngene ping bolak-balik waktu habis Mbah, waktu habis Mbah, waktu habis Mbah. Dhe'e lara gelem munggah.
1: Eh, Pak Kandani. Pak Kandani Mbah yo. Itulah ciri-ciri orang yang tidak baik.
0: Heeh. Iki Bayu barang ini.
1: Wayahe munggah ora gelem.
0: Ya wis Mbah, tak ombenane Gramason Mbah ben cacinge mati jare.
1: Gramason. Apa Mbah nek putas ngono piye Mbah iso gak yo?
0: Yo cek cek mandi Gramason dange.
1: Oh, malah yo tiba aku mau an lho Mbah, beli putas arep tak kekno Mas Bayu karo Bu. Sapa iku mau Bu Ayu?
0: Heeh, oh ngono.
1: Heeh. Iya, Mbah mau putas.
0: Ah, aku.
1: Mau.
0: Anu buke kowe-ke agek aku. Kowe-ke agek aku.
1: Ora, Mbah. Aku kan baik hati, tak traktir putas, Mbah. Ngono.
0: Mbah, lha aku mlakue kok malah loro to, Mbah, sikilku ngono.
1: Narti. Sikile dicopot.
0: Heeh. Nah.
1: Dhuwur gantian karo kepala. Jadi kan kepala di atas, saiki gantian kepala di bawah, kaki di atas.
0: Wis, Mbah, kon
1: tuker.
0: Kontang medun. Iya. Iya, iya. Sabar, sabar, sabar.
1: Ya, tak salam-salam dulu ya, Mbah ya.
0: Iya, sak menit.
1: Bopo. Iya, Bopo Donoswara. Bunda Sri Huning, Mas Bayu, Mas Sugi. Terus Bunda Ayu, Bunda Ari. Sopo mau Bunda Ari pas naik onok WA muncul. Jadi aku perlu waspada diri. Ane ngono ya wes. Selamat beraktivitas semuanya.
0: Oke.
1: Dan salam olahraga. Tuntas.
0: Merdeka.
1: Semua.
0: Merdeka. Merdeka. Merdeka. Merdeka. Merdeka. Merdeka. Merdeka.

0: News. Sekretariat Media, tim gabungan dari Polres Ngawi dan instansi terkait relawan terus berjibaku menanggulangi kebakaran hutan dan lahan di kawasan lereng Gunung Lawu. Kebakaran vegetasi pinus ini melanda kawasan Gunung Bodok, tepatnya di peta 2A1 RPH Salam, BKPH Lawu Utara, Dusun Kerajaan, Desa Kuniran, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur ya. Peristiwa ini kebakaran kembali muncul pada minggu kemarin, yaitu tanggal 27 September sekitar pukul 4 sore. Hingga Selasa, kobaran api di hutan pinus itu belum sepenuhnya terkendali, sehingga upaya penanganan intensif dan pemantauan ketat di lokasi terus dilakukan.
1: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan tidak hanya melayani ibu dan anak, kami hadir dengan klinik bedah umum, klinik penyakit dalam, klinik nyeri, klinik kebidanan dan kandungan, klinik anak, hingga layanan khitan modern. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan didukung dokter spesialis, dokter patologi klinik, dan dokter radiologi. Kami siap memberikan pelayanan yang lengkap, profesional, dan terpercaya untuk seluruh keluarga. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan, beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.

0: inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
1: Saat datang ke instalasi gawat darurat atau IGD, pernahkah Anda bertanya mengapa ada pasien yang datang belakangan tetapi lebih dahulu ditangani? Karena di IGD, pelayanan bukan berdasarkan siapa yang datang lebih dulu, melainkan siapa yang paling membutuhkan pertolongan lebih cepat. Inilah yang disebut triase. Triase adalah sistem pengelompokan pasien berdasarkan tingkat kegawatan kondisi saat pertama kali datang ke IGD. Sahabat Rasi Media, ada triase merah untuk kondisi gawat darurat yang mengancam nyawa dan harus segera ditangani, seperti henti jantung, henti nafas, pendarahan hebat, penurunan kesadaran, atau sesak berat. Ada juga triase kuning untuk kondisi darurat yang serius namun masih dapat menunggu dengan pemantauan tenaga medis, seperti nyeri hebat, sesak ringan, sesak sedang, ataupun patah tulang. Ada juga triase hijau untuk kondisi tidak darurat seperti luka kecil, cedera ringan, atau nyeri ringan. Bahkan ada triase hitam untuk pasien yang telah meninggal dunia atau mengalami cedera fatal yang tidak dapat diselamatkan. Dengan sistem triase, tenaga medis dapat memberikan pertolongan secara cepat, tepat, dan sesuai prioritas kebutuhan pasien. RSUD Dr. Sidiman Magetan, kami siap melayani kesehatan Anda dengan pelayanan yang profesional, cepat, dan humanis. RSUD Dr. Sidiman Magetan, bukan soal siapa yang datang duluan, tetapi siapa yang paling membutuhkan pertolongan.
0: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.

Jai Sabutrasi Media, sampun wancinipun bakar so pamit wonten ngarsanipun panjenengan sami nggih matur sembandun, jaga kesehatan, jangan lupa olahraga supaya kolesterol kita kembali normal ya. Bakar so pamit dan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: saat ini pukul 10 waktu Indonesia bagian barat. Di Promise Net. Jumpa kembali dengan Lintas Informasi Promise Net edisi Selasa 29 September 2026 bersama saya Agus Putra Pradana. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Media, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan. Baiklah sobat, kita awali informasi pertama dari Kota Lamongan. Sobat, Pemkab Lamongan raih 2 penghargaan Fesyar Jatim 2026. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Prames Suara Lamongan, Lia.
1: Baik sobat, pemerintah Kabupaten Lamongan baru saja mengukir prestasi yang membanggakan di tingkat Jawa Timur. Pemkab Lamongan sukses memboyong 2 penghargaan sekaligus dalam ajang Festival Ekonomi Syariah atau Fesyar Jawa Timur 2026 yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia. 2 penghargaan tersebut diraih untuk kategori zona kuliner halal, aman, dan sehat atau khas, serta pariwisata ramah muslim. Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, kepada Bupati Lamongan Yuronur Effendi. Bupati Yuronur menyampaikan bahwa capaian ini menjadi pemicu untuk terus memperkuat ekosistem ekonomi syariah di Lamongan, khususnya penguatan UMKM, kuliner higienis, serta destinasi wisata yang nyaman bagi para wisatawan. Demikian informasi dari saya, Lia Lamongan, mengabarkan kembali ke studio. Silakan.
0: Lia, reporter Radio Prambis Suara Lamongan. Berikutnya kita menuju Kota Ngawi. Sobat, Dinsos Ngawi salurkan BLT DBHCHT ribuan buruh terima 1 juta. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Bahana Ngawi, Erlinda.
2: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, pemerintah Kabupaten Ngawi menyalurkan bantuan langsung tunai atau BLT dana bagi hasil cukai hasil tembakau tahun 2026 kepada buruh pabrik rokok dan buruh tani tembakau. Masing-masing penerima mendapatkan bantuan sebesar 1 juta rupiah untuk membantu meringankan beban ekonomi. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ngawi, Anang Heri Prabowo, menyampaikan bahwa bantuan tersebut menyasar 2.114 buruh pabrik rokok yang pencairannya telah dilakukan pada Juli 2026, serta 2.900 buruh tani tembakau yang hanya berlangsung secara bertahap. Monitoring penyaluran bantuan bagi buruh tani tembakau dilakukan pada Senin 28 September 2026 di Kantor Legundi, Kecamatan Karangjati. Dalam kegiatan tersebut, bantuan disalurkan kepada 275 penerima manfaat. Penyaluran dilakukan melalui rekening Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau BPRS Ngawi. Penerima dapat mencairkan bantuan melalui kantor kas maupun layanan mobil banking di lokasi yang telah ditentukan, sehingga akses pencairan menjadi lebih mudah. Anang Heri Prabowo berharap bantuan yang diberikan dapat dimanfaatkan secara bijak untuk memenuhi kebutuhan prioritas keluarga. Ia juga mengingatkan penerima agar memastikan jumlah uang yang diterima sesuai dengan catatan pada buku tabungan. Melalui program BLT DBHCHT ini, Pemkab Ngawi berharap bantuan dapat memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan buruh pabrik rokok dan buruh tani tembakau, sekaligus membantu menjaga daya beli masyarakat di tengah kebutuhan ekonomi yang terus meningkat. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sahabat Resi Media. Kembali lagi bareng Tias di Cakrawala Siang. Nah, gimana kabarnya sahabat Resi di hari Selasa ini? Mudah-mudahan sahabat Resi dan juga kita semuanya selalu diberikan kesehatan dan juga mudah-mudahan dilancarkan untuk semua aktivitasnya hari ini dan juga dimudahkan dalam mencari rezekinya. Amin. Dan sahabat Resi, hari ini Tias akan menemani sahabat kurang lebih 2 jam ke depan ya. Insya Allah mudah-mudahan lancar hari ini. Dan juga Tias akan membahas sesuatu ya, ini yang mungkin kelihatannya sepele atau mungkin sesuatu ini juga pernah kita lihat ya di jalan, atau mungkin kita juga pernah melakukannya sendiri, yaitu adalah menutupi plat nomor kendaraan nih sahabat Rasi. Nah sahabat Rasi, ada yang menutup sebagian angka menggunakan lakban, terus kemudian ada yang memasang aksesoris di sekitar plat nomornya, terus ada juga yang sengaja melipat atau memodifikasi plat supaya tidak mudah terbaca ya. Nah, sahabat Rasi, kenapa plat nomor itu sampai ditutup? Apakah supaya kendaraannya ini terlihat lebih keren, atau mungkin supaya angka tertentunya ini juga tidak terlihat, atau jangan-jangan karena takut terkena kamera ETLI? Nah, sahabat Rasi, menutup atau memodifikasi plat nomor ini bukan sekedar urusan gaya. Akan tetapi, Korlantas Polri juga mengingatkan bahwa TNKB atau tanda nomor kendaraan bermotor ini merupakan identitas resmi kendaraan yang harus terlihat jelas. Terus kemudian menutup. Dengan menutup atau memodifikasi plat ini juga bisa mengganggu proses identifikasi kendaraan. Bahkan ada juga ketentuan pidananya. Tetapi apakah benar orang yang menutup plat langsung masuk penjara? Nah, ini yang akan Tias bahas untuk hari ini. Jadi sahabat Rasi boleh sampaikan ya pendapatnya di WhatsAppnya Rasi di 0811 3020906, atau bisa juga interaktif di 0351 896 137, dan juga bisa lewat aplikasi visual kita ya di Express Radio atau di websitenya di www.rasifm.co.id. Nah sahabat Rasi, Tias akan membahasnya lebih lanjut sembari juga menunggu interaktif dan juga pendapat sahabat Rasi. Tias tunggu di segmen-segmen selanjutnya, dan jangan kemana-mana, tetap di Cakrawala Siang.

0: iki wis gak masuk akal. Nemu mas susah me.
1: Eh, Pak Andi. Oh ya, Pak. Gimana kesehatan mata istri Bapak?
2: Alhamdulillah, Bu. Setelah ditetesin tetes mata prima netra, penglihatan istri saya berangsur membaik.
1: Tetes mata prima netra, Pak? Wah, kalau begitu saya mau coba buat ibu saya deh. Soalnya ibu saya juga sudah lama menderita katarak.
2: Bisa, Bu. Tetes mata prima netra bisa untuk mengobati berbagai masalah mata. Mata Anda bermasalah atau Anda menderita katarak, mata minus, plus, penglihatan ganda. Kini ada solusi terbaru untuk membantu menyembuhkan mata Anda dengan tetes mata prima netra. Tetes mata prima netra terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal yang ampuh mengatasi keluhan mata Anda. Tetes mata prima netra dapat membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina dan mendapatkan penglihatan yang tajam. Tetes mata prima netra dapat juga menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma.
3: Dapatkan tetes mata prima netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia File Magetan. Telepon 0351-896-138.
4: Tetes mata prima netra, pelindungan terbaik untuk mata Anda.
5: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
6: Gua Wilgos, kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
7: Nih cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap bikin lidah auto party.
6: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
8: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
6: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau
8: dong. Taste good.
6: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
9: Jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Xplus Radio dan juga di

0: ijazah Wapres dipersoalkan di MK. Seberapa penting transparansi dan verifikasi dokumen calon pemimpin? Sahabat Rasi, persoalan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan setelah sejumlah pihak mengajukannya ke Mahkamah Konstitusi. Dalam perkara yang sedang berjalan, para pemohon mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan Gibran saat menjadi calon wakil presiden pada pemilu 2024. Namun, perlu ditegaskan, perkara ini masih dalam proses dan belum ada putusan MK yang menyatakan Gibran tidak memenuhi syarat ataupun dokumennya tidak sah. KPU sendiri mempertanyakan kewenangan MK untuk menangani perkara tersebut, sementara Bawaslu menyatakan tidak menemukan laporan atau pelanggaran terkait syarat pendidikan Gibran selama tahapan pemilu 2024. Dari polemik ini, ada satu hal penting yang perlu menjadi perhatian. Seberapa transparan proses verifikasi dokumen calon pemimpin kita, sebab persyaratan calon pejabat publik bukan hanya soal administrasi, tetapi juga menyangkut kepercayaan masyarakat. Di sisi lain, setiap tuduhan juga harus dibuktikan melalui proses hukum, bukan sekedar berdasarkan informasi yang beredar. Nah, sahabat Rasi, menurut Anda apakah proses verifikasi dokumen calon pemimpin perlu dibuka lebih transparan kepada publik? Sampaikan pendapat Anda dan mari kita ikuti proses hukumnya berdasarkan fakta.
1: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.
2: Rasi Media, Rasi dan Informatif.

0: Literasi media inspiratif dan informatif. Kembali lagi bareng Tias di Cakrawala Siang. Nah, sahabat Rasi, tadi Tias juga sudah spill sedikit ya, kenapa orang ini menutup plat nomor kendaraan. Dan salah satu alasannya adalah untuk menghindari identifikasi kamera ETLE atau tilang elektronik. Korlantas Polri pada Juli 2026 bahkan memberitakan adanya pengendara yang sengaja menutup plat menggunakan benda tertentu karena khawatir terkena tilang elektronik. Nah, disinilah persoalannya. Kalau kita berpikir, cuma ditutup sedikit nih platnya. Nah, masalahnya plat itu juga bukan sekedar tulisan yang ditempel di kendaraan. Plat nomor adalah identitas kendaraan. Bayangkan kalau misalkan ya, misalkan saja terjadi kecelakaan. Nah, ada kendaraan yang menabrak orang, terus kemudian kendaraan tersebut kabur. Saksi hanya bisa mengingat nomor polisinya sebagian gitu misalkan. Nah, kalau platnya jelas, proses identifikasi tentu lebih mudah. Tetapi kalau sengaja dibuat tidak terbaca, ini bisa menjadi persoalan. Jadi sebenarnya keberadaan plat nomor ini bukan hanya untuk polisi, tetapi juga untuk kepentingan masyarakat. Seperti tadi ya, misalkan terjadi kecelakaan, terus kemudian kendaraan dicuri, atau ketika ada tindakan pelanggaran. Oke, ini ada sahabat Rasi yang mau interaktif, kita angkat dulu. Halo, assalamualaikum. Selamat siang.
1: Itu pilihan Mbak Yu.
0: Sugeng siang Bapak Dana.
1: Niki kawan Mbak Yu Painem dah.
0: Niki Tias loh Bapak.
1: Oh, itu Mbak Tias.
0: Jeh.
1: Yaduh Bapak Ibu podo butuh kutih namine.
0: Oh nggih.
1: Ya pangapunten Mbak Yu nggih.
0: Nggih mboten apa Bapak.
1: Ya sawet tiyang nempo sepo kaya kula ne biasane nyebring supe lali lho Mbak Yu.
0: Nggih
1: lha. Benten nek kare kusuning niku apa mau niku Mbak Yu.
0: Oh nggih loh.
1: Niki menawi film Mbak Yu kersane film.
0: Oh nggih.
1: Saya Mbak Yu.
0: Nggih.
1: Saya olahraga enjing kalau wau. Kula panggil tengah alun-alun enjing wau Mbak Yu.
0: Nggih ta? Terus niki.
1: Terus mengke kersane kono. Mun kula paringi timbolan niku panggil tengah alun-alun mriku lho.
0: Allah lah kok mboten mampir teng Rasi.
1: Ya yo pripun wong kula nggih olahraga, dadi nggih buru-buru to Mbak Yu.
0: Nggih,
1: nggih. Kiyo kula nggih tepi.
0: Nggih.
1: Mbak Yu.
0: Nggih.
1: Kula mangke nek wedhale wonten dipun paringi lelagon tertindir-tindir Mbak Yu nggih.
0: Oh, nggih, siap.
1: Lah. Salamipun mboten kesupen menika Bu Suning. Heeh. Salam Bu Endang menika nek mboten kelentu tesih goreke di Mas Agus. Heeh. Mugi-mugi lancar samudranipun.
0: Amin.
1: Bu Ari ingkang wonten Madiun kekalihipun nggih wiwitane dangetaken. Kalian niku Mbak Yu. Mbak Yu Puspa niku wonten nggih?
0: Nggih.
1: Lah, niku jane tangga cetek nang anggak niku Mbak Yu. Nang tesih kula putar satu iki sering kepethuk. Gandeng niku jane dusune.
0: Celak.
1: Ya menawi sering teng lapangan jeneng kula niku Mbak Yu.
0: Ngoten.
1: Awet lapangan Jati Sari niku sering damel keramaian Mbak Yu.
0: Nggih, nggih, nggih.
1: Sering tawa pasar malam niku lho.
0: Oh, pasar malam, nggih.
1: Nggih, kan sering rame.
0: Nggih.
1: Kala niku Mbak Yu. Di Masjid Damaruran. Di Masjid Sugi, di Masjid Yanto. Mboten kesen di Masjid Eru nek mboten kelentu wonten Madiun Mbak Yu nggih.
0: Nggih, Bapak.
1: Mugi mikir lancar ya sampeyanipun. Nek Tiara, barang ku turu kersane. Durakane sauto menawi dereng sare niki Mbak Yu nggih.
0: Oh nggih.
1: Lah.
0: Tiyan kok.
1: Lah, tetep satusan menawi turu sayang.
0: Nggih.
1: Yo nek trae kesake yo saya ndang cepet-cepet dicet.
0: Nggih.
1: Kene dukun ya akeh lho, Yang. Tak golekne wong dukun kok kene nggo yang nek saya. Mandi. Mbak Yu.
0: Nggih.
1: Kalian di sana ada studio tiambaan dong Mbak Yu?
0: Nggak, tiambaan.
1: Ya, ini kan apa tempat jalan itu?
0: Mbak, itu nonton. Terus siang loh Bapak, Niki.
1: Nggak, saya tahu nyata nungguin Mbak Yu, Nggak.
0: Siap, Bapak.
1: Dengan mungkin-mungkin sehat.
0: Amin.
1: Lancar.
0: Amin.
1: sukses samudayan wisak keluarga Mbak Yunggi.
0: Amin ya robbal alamin.
1: Kronipun dia mugi-mugi sukses samudayan ipun.
0: Amin.
1: Mangga sak longgar di wetan pulau Rantau.
0: Siap.
1: Terkuntul-kuntul. Kintir-kintir.
0: Iya niku lah.
1: Patur suwun Mbak Yunggi.
0: Sami-sami Bapak.
1: Wilujeng siang Mbak Yu.
0: Wilujeng siang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bapak Dono yang sudah interaktif bareng Tias dan sahabat Rasi juga. Monggo yang mau interaktif, Tias tunggu di segmen selanjutnya. Dan jangan kemana-mana, karena setelah ini Tias akan kembali lagi di Cakrawala Siang.

0: sebentar deh. Apa sih 321 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 ml udah setara sama 2 liter air dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 ml.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
0: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
2: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
3: Inilah radio visual pertama di Magetan, Radio Rahasia FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Xvis Radio dan juga di Rahasia FM.

0: tahun iki golek utangan modal angile pol banget.
1: Napa le bukat mau sendremi milai?
0: Aku golek utang Rono Rene ditolak. Alasane wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung leh, Bu.
1: Sana men leh yo, ngono e kok repot. Eh sayo ndang tater nang KSP Pangestu wis dijamin langsung cair.
2: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan PPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, PPKB dijamin aman. Pinjaman lunas PPKB langsung dikembalikan.
3: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira, Tawangano, Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
2: Datang bawa PPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.

0: kekinian yang segar ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih Milk Juice Ice Blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang Milk Juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian Milk Juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk Juice Ice Blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
0: Coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3. Kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau Milk Juice Melon, gratisnya Milk Juice Mangga ya.
1: Siap, emang rasa Milk Juice Ice Blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milk Juice Ice Blend beli 2 ekstra 1. Yuk explore semua rasa Milk Juice favoritmu. Milk Juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
3: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.

0: Ya sing delok bakalan.
1: Oh iya pinter ngono ya. Radiorasi kan pendengare yo akeh, penontone yo akeh. Dadi iklanmu kok iso dikenal oleh masyarakat luas.
0: Tapi kok ngene bakal larang gak sih, Mbak?
1: Ya apa sih? Ya murah. Iya murah, khususnya wong marga Magetan tawe diskon. Luar Magetan pun yo tawe diskon ngono.
0: Tapi piye cara masang ya mbak, aku orang ngerti pasang iklan-iklannya ini emang gak ngerti ya.
1: Iya apa sih, bendina nonton dengerin radio rasi mesti roh nomere iso nomere rasi gitu di 0811 30 20 906. Nah apa nomere Mbah Karso? 089 533 90 94 007. Dicatet ngono kuwi.
0: Ya, catet aku bariki arep pasang iklan wis, Mbah.
1: Oh iya, tak tunggu pokoke.
0: Oke, berarti ingat ya guys, pasang iklan di
1: Rasi Media, inspiratif dan informatif.
2: Jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rasi FM Magetan di aplikasi Xplus Radio dan juga di

0: era globalisasi seperti sekarang ini, informasi di sekitar sangat penting untuk kita cermati. Informasi politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, kriminal, pendidikan, peristiwa, dan lain-lain. Simak dan ikuti informasi terkini yang dihimpun oleh reporter radio berbagai daerah di Lintas Informasi Pramesnet. Reporter Radio Rasi FM Magetan.
1: Sobat, salah satu keluarga korban tabrakan KA Malioboro Express relasi Purwokerto Malang.
0: Reporter Radio Prameswara Lamongan.
2: Pemerintah Kabupaten Lamongan meluncurkan program inovatif Mantanku atau Mantan Anyar Entuk Telu yang memungkinkan pasangan.
0: Reporter Radio Bahana Ngawi.
3: Sobat, aroma pungutan liar mencuat dari balik proses pengurusan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB.
0: Dan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan.
4: Ribuan warga desa Gedanyang, Kecamatan Kebomas Gresik, tumpah ruah memadati halaman.
0: Lintas Informasi Pramesnet hadir Senin sampai Jumat jam 10 pagi dan 4 sore. Lintas Informasi Pramesnet, berita yang dapat dipercaya.

0: Sahabat Rasi Media,
1: kamu pengen lihat seperti apa penyiar dari Rasi Media? Gak mau cuma dengerin suaranya aja? Ada nih solusinya, aplikasi yang bisa kamu gunain buat nonton penyiar di Rasi Media. Aplikasi radio visual pertama di Magetan, Express Radio namanya. Di Express Radio, kamu gak cuma dengerin radio dari suara aja, tapi bisa langsung nonton secara langsung program dari Rasi Media. Kalau kamu lagi cari yang beda dari radio biasanya, yang rasanya cocok sama situasimu sekarang, inilah solusinya yang harus kamu coba. Penasaran gimana visual dari Rasi Media? Download aja Express Radio di Play Store Android kamu dan rasain visualnya. Rasi Media, inspiratif dan informatif.
2: Sahabat Rasi Media, pencarian terhadap seorang lansia yang dilaporkan hilang sejak Minggu 27 September 2026 berakhir dengan duka. Rocky alias Mbah Lastri, 67 tahun, warga Gang Wonokromo, Kelurahan Mangkujayan, Kecamatan Magetan, ditemukan meninggal dunia di jurang Sungai Gandong, tepat di depan rumahnya, Senin 28 September 2026 pagi. Korban pertama kali diketahui hilang oleh anaknya pada Minggu dini hari sekitar pukul 3 waktu Indonesia Barat. Diduga korban yang tengah dalam masa pemulihan dari sakit stroke tidak stabil saat berjalan hingga terpleset ke jurang sedalam 10 meter. Tim BPBD Magetan bersama aparat TNI Polri dan warga sempat langsung melakukan evakuasi menggunakan teknik vertical rescue karena medan yang terjal. Demikian Flash News.
0: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekar Wangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Ada kabar baik untuk Anda, peserta BPJS Kesehatan. Kini Klinik Bedah Umum Rumah Sakit Sekar Wangi Magetan telah melayani BPJS Kesehatan. Nikmati layanan konsultasi dan tindakan bedah umum bersama dokter spesialis bedah Finak berpengalaman. Dengan proses pelayanan mudah dan nyaman, segera manfaatkan layanan BPJS Anda di Rumah Sakit Sekar Wangi Magetan. Rumah Sakit Sekar Wangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekar Wangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
3: Inilah radio visual pertama di Magetan, Radio Rasi FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Express Radio dan juga di Rasi

0: Demokrasi, media inspiratif dan informatif. Kembali lagi bareng Tias di Cakrawala Siang. Nah, sahabat Rasi, benarkah dengan menutup plat nomor ini bisa langsung dipenjara? Nah, sebagian orang ini sering salah ya dalam memahami informasi. Sebelum itu kita juga harus melihat aturan hukumnya dalam UU nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan pasal 68 ini mengatur mengenai kewajiban kendaraan menggunakan TNKB yang memenuhi ketentuan. Sementara di pasal 280 mengatur sanksi bagi orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dipasangi TNKB yang ditetapkan Polri. Sanksinya pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak 500.000. Jadi istilahnya bukan pasti masuk penjara ya, akan tetapi ada ancaman pidana kurungan atau denda yang sesuai dengan ketentuan hukum. Nah, ini penting supaya kita tidak menyebarkan informasi yang berlebihan, karena berbeda antara bisa dikenai sanksi pidana dengan pasti di penjara. Dalam praktik penegakan hukum, tentunya juga ada proses dalam pemeriksaan dan juga penindakan sesuai ketentuan. Jadi sahabat Rasi juga jangan membaca judulnya saja ya. Kalau ada informasi ya harus dicek lebih mendalam lagi. Oke, ini ada sahabat Rasi yang mau interaktif. Kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum. Selamat siang, Bunda Sri.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang juga.
0: Sehat, Bunda?
1: Alhamdulillah, sangat sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Baru pulang, Mbak, dari Pap Smir.
0: Oh, tadi katanya ketemu Bapak Dono.
1: Di mana? Ngarang baik Pak D. Pak D ketemu nih Pak D ning pasar Dewi ning piye pasar sapi.
0: Sajare ndek wau ketemu Bunda Sri di alun-alun lagi olahraga ngoten.
1: Oh, salah ini. Aku lho olahraganya kemarin hari Minggu Pak D. Terus ini tadi cek kesehatan apa Pap Smir. Pap Smir itu di deket apa itu lho Mbak, pojokan mau jalan Ngariboyo itu lho, tempatnya apa BPPD.
0: Walah, nggih
1: ya, sebelahnya situ.
0: Ya
1: ibu-ibu semua, namanya Pap Smir ya ibu-ibu semua. Mendeteksi mungkin kalau ada masalah, ada yang kena kanker, miom, tumor gitu loh.
0: Iya, kayak check up ya.
1: Aku Pap Smir itu sudah 7 kali, Mbak.
0: Oh.
1: Hasilnya baik semua, bagus semua.
0: Alhamdulillah.
1: Ya, itu harus di pokoknya harus rutin, Mbak, kalau Pap Smir itu. Ya, menjaga kemungkinan kalau ada benjolan-benjolan di payudara, terus ada bibit-bibit kanker, apa tumor, apa gimana, kan namanya perempuan sekarang itu kan rentan toh Mbak.
0: Benar, nggih, Bun.
1: Rentan. Walaupun sudah tua masih ada yang kena miom, misto. Itu dicegah dengan Pap Smir. Nah, itu hasilnya nanti dibawa ke Surabaya, terus seminggu nanti sudah dikirim hasilnya.
0: Oh.
1: Biasanya begitu.
0: Bagus itu, Bun.
1: Kalau di dokter praktek kan juga mahal itu bayarnya.
0: Anjeh. Nah, di situ bayar juga jenengan, Bun.
1: Bayar cuma 30.000.
0: Oh. Udah kan check up banget. Semua, lah nggih.
1: Iya, cek semua ya itu. Nanti hasilnya dibawa ke Surabaya, Lembaga Kanker Surabaya. Nah, itu nanti dilihat di situ, ada bibit-bibit, ada sel-sel yang positif apa negatif, ganas apa enggak, nah itu. Nah, kita ya harus apa dah. Sekarang gini loh Mbak, jangan takut periksa. Kadang orang itu gini ya, arep cek peding, kok gak ngini ngerti penyakitnya lah, yang salah di situ itulah orang-orang takutnya dia yang salah itu. Nah, tahu-taunya nanti kalau sudah sakitnya parah baru ke dokter. Nah, itu dokter sering-sering gak suka, sering marah ya di situ itulah. Makanya sebelum sakit ayo kita sering cek. Terus cek 3 bulan sekali apa 6 bulan sekali untuk cek tubuh semuanya itu, ya antara lain liver, ginjal, paru, jantung, dan sebagainya. Terus gula, kolesterol, asam urat itu 3 bulan sekali Mbak itu kalau itu. 3 bulan sekali. Kalau cek rutin itu gula, kolesterol, asam urat itu tiap bulan. Tuh.
0: Pun.
1: Nah, jadi seperti Mbak, ya boleh, nggak apa-apa, boleh cek
0: oh,
1: itu,
0: iya.
1: Boleh mengetahui sebelum, jadi mengetahui dini sebelum sebelum kena kena apa, kena
0: gejalanya
1: masalah,
0: atau
1: gitu. Nah, kita sudah sedia payung sebelum hujan
0: oh,
1: gitu loh Mbak.
0: Siap,
1: aku mulai mulai dulu memang gitu, seneng cek itu, jadi nggak takut. Nah, daripada nanti sudah terlambat, seperti tetangga sebelah itu kan ada ya Mbak, yang nggak terasa apa-apa, terakhirnya
0: Tiba-tiba kena gitu.
1: Kanker serviks. Sudah stadium 4. Nah, sekarang itu dia itu anu, kontrol terus loh, Mbak. Sinar terus, terus anu fisioterapi itu terus. Nah, itu kan ya membutuhkan biaya toh. Makanya jangan sepelekan cek itu. Bener, kesehatan itu penting. Makanya menghimbau supaya ibu-ibu yang sudah punya anak, walaupun belum punya anak enggak apa-apa itu, cek itu enggak apa-apa. Tapi kalau pap smear itu biasanya yang sudah keluarga Mbak, biasanya kebanyakan itu ibu-ibu. Kalau cek biasa nggak apa-apa ya, jangan-jangan takut lah kita kita kita aku nek takut engko gek lorong ini lah itu bayangan sendiri.
0: Nah,
1: gitu loh. Tapi kita nggak boleh takut, nggak boleh takut, kita harus berani menghadapi apa yang kita alami gitu. Jadi kita bisa, tubuh kita bisa sehat, terus pola makan, pikiran dijaga. Kalau pengen usianya barokah, usianya panjang, ya itu tadi. Ya, berat semuanya aja. Ini orang kok keminter ini, ya karena pengalaman Mbak.
0: Iya, benar. Informasinya
1: karena
0: menarik.
1: Pengalaman. Aku lo sekolahku nggak tinggi, tapi ya cuma karena pengalaman dari mana-mana. Sering sosialisasi sama ibu-ibu di mana, di pengajian, di senam, di renang, kan banyak Mbak teman. Nggak salahnya. Yang penting kita bisa jaga Anda ketanda, tapi jangan sampai dimasukkan ke hati. Itu resep aku.
0: Iya Bun.
1: Ya Mbak. Jadi ya teman itu yang nggak pilih-pilih. Ada yang tua, ada yang muda, anak remaja, segalanya aku bisa mengikuti Mbak. Soalnya alur anak muda ini piye toh, ya kita harus bisa
0: ngikuti.
1: Jangan anak muda ini dilarang, jong ini nggak boleh. Anak zaman sekarang itu harus orang tua mengikuti alur anak muda zaman sekarang gitu. Makanya aku tuek-tuek kontrakku yang nom-nom.
0: Gak apa-apa loh Bun, sharing.
1: Oh, di mana tempat
0: berbagi.
1: Itu aku mesti menyapa Mbak. Eh Mas, piye, rumahnya mana, dari mana? Kalau di jalan misalnya jalan pagi itu kenalan sama anak, dari mana, rumahnya mana? Tonggo diwila, seneng Mbak gitu.
0: Iya Bunda.
1: Ya buat buat Mbak Tiasnya, mudah-mudahan sehat selalu, jaga kesehatan. Selamat bertugas sampai selesai nanti. Kembangnya tak unik aja. Makasih waktunya.
0: Sami-sami.
1: Assalamualaikum sayang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Sri Huning yang sudah interaktif bareng Tias. Dan juga sahabat terasi, jangan kemana-mana karena setelah ini Tias juga akan kembali lagi di Cakrawala Siang.

0: Saat ini pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Promise Net. Jumpa kembali dengan Lintas Informasi Promise Net edisi Selasa 29 September 2026 bersama saya Agus Putra Pradana. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Prame Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Media, dan 97,8 FM Radio Ronggohadi Lamongan. Baiklah sobat, kita awali informasi pertama dari Kota Lamongan. Sobat, Pemkab Lamongan raih dua penghargaan Fesyar Jatim 2026. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Prame Suara Lamongan, Lia.
1: Baik sobat, pemerintah Kabupaten Lamongan baru saja mengukir prestasi yang membanggakan di tingkat Jawa Timur. Pemkab Lamongan sukses memboyong dua penghargaan sekaligus dalam ajang Festival Ekonomi Syariah atau Fesyar Jawa Timur 2026 yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia. Dua penghargaan tersebut diraih untuk kategori zona kuliner halal, aman, dan sehat atau khas, serta pariwisata ramah muslim. Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, kepada Bupati Lamongan Yuronur Effendi. Bupati Yuronur menyampaikan bahwa capaian ini menjadi pemicu untuk terus memperkuat ekosistem ekonomi syariah di Lamongan, khususnya penguatan UMKM, kuliner higienis, serta destinasi wisata yang nyaman bagi para wisatawan. Demikian informasi dari saya, Lia Lamongan, mengabarkan kembali ke studio. Silakan.
0: Lia, reporter Radio Prame Suara Lamongan. Berikutnya kita menuju Kota Ngawi. Sobat, Dinsos Ngawi salurkan BLT DBHCHT ribuan buruh terima 1 juta. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Bahana Ngawi, Erlinda.
2: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, pemerintah Kabupaten Ngawi menyalurkan bantuan langsung tunai atau BLT dana bagi hasil cukai hasil tembakau tahun 2026 kepada buruh pabrik rokok dan buruh tani tembakau. Masing-masing penerima mendapatkan bantuan sebesar 1 juta rupiah untuk membantu meringankan beban ekonomi. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ngawi, Anang Heri Prabowo, menyampaikan bahwa bantuan tersebut menyasar 2.114 buruh pabrik rokok yang pencairannya telah dilakukan pada Juli 2026, serta 2.900 buruh tani tembakau yang hanya berlangsung secara bertahap. Monitoring penyaluran bantuan bagi buruh tani tembakau dilakukan pada Senin 28 September 2026 di kantor Legundi, Kecamatan Karangjati. Dalam kegiatan tersebut, bantuan disalurkan kepada 275 penerima manfaat. Penyaluran dilakukan melalui rekening Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau BPRS Ngawi. Penerima dapat mencairkan bantuan melalui kantor kas maupun layanan mobil banking di lokasi yang telah ditentukan, sehingga akses pencairan menjadi lebih mudah. Anang Heri Prabowo berharap bantuan yang diberikan dapat dimanfaatkan secara bijak untuk memenuhi kebutuhan prioritas keluarga. Ia juga mengingatkan penerima agar memastikan jumlah uang yang diterima sesuai dengan catatan pada buku tabungan. Melalui program BLT DBHCHT ini, Pemkab Ngawi berharap bantuan dapat memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan buruh pabrik rokok dan buruh tani tembakau, sekaligus membantu menjaga daya beli masyarakat di tengah kebutuhan ekonomi yang terus meningkat. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan.

Literasi media inspiratif dan informatif. Kembali lagi bareng Tias di Cakrawala Siang. Nah, sahabat Tias, ini ada pertanyaan nih. Kalau misalkan kita cuma menutup sebagian plat nomornya saja, apakah juga tetap salah? Kalau Lantas Polri tadi kan juga sudah menjelaskan ya bahwa TNKB ini harus dapat terlihat dengan jelas, dan juga masyarakat ini dilarang melakukan tindakan yang menyamarkan identitas kendaraan, termasuk ya menutup plat, terus kemudian mengubah bentuk huruf atau angka, terus kemudian melipat plat nomor, mengecat ulang, atau memasang aksesoris yang membuat identitas kendaraan sulit dibaca. Jadi ini ya bukan cuma soal platnya masih ada, akan tetapi juga apakah plat tersebut masih bisa dikenali dengan jelas? Karena fungsi plat nomor ini adalah untuk identifikasi. Kalau plat ada tetapi angka tidak bisa dibaca, fungsi identifikasinya juga terganggu. Ini seperti kita punya apa ya, kartu identitas ya, tetapi bagian nama dan juga nomor identitasnya ditutup. Nah, kalau kartu tersebut memang masih ada, tapi informasi pentingnya ini tidak bisa digunakan. Nah, seperti itu kurang lebih konsepnya, sahabat Rasi. Nah, sahabat Rasi, ini sebenarnya kalau masyarakat itu menutup sebagian plat nomor itu apakah karena takut ETLE atau karena apa ya? Atau karena alasan lain? ETLE tadi kan Electronic Traffic Law Enforcement atau penindakan pelanggaran lalu lintas yang berbasis elektronik. Nah, kamera ini bisa membaca nomor kendaraan untuk membantu proses identifikasi pelanggaran. Karena itu ada orang yang berpikir seperti kalau platnya saya tutup, kameranya nggak bisa baca. Nah, justru tindakan tersebut ini bisa menjadi pelanggaran tersendiri ya. Korlantas Polri juga pernah menemukan langsung pengendara yang menutup sebagian plat dengan alasan menghindari tilang elektronik. Petugas kemudian meminta penutup plat tersebut untuk dilepas. Artinya kalau misalkan takut terkena ETLE karena melakukan pelanggaran, solusinya ya bukan menutupi plat. Solusinya adalah ya jangan melakukan pelanggaran, sederhana. Kalau lampu merah ya berhenti, kalau wajib pakai helm ya harus pakai, terus kemudian kalau ada rambu lalu lintas juga harus dipatuhi, dan kemudian kalau ada batas kecepatan juga harus dipatuhi, dan lain-lain. Nah, sahabat Rasi, kalau memang ya seseorang ini sengaja menutup plat supaya tidak tertangkap ETLE tadi, menurut sahabat Rasi, apakah itu lebih serius dibandingkan dengan menutup plat karena aksesoris? Nah, sahabat Rasi, Tias tunggu untuk pendapatnya ya di WhatsAppnya Rasi 0811-3020-900, atau bisa juga interaktif di 0351-896-137. Jangan kemana-mana, karena setelah ini Tias akan kembali lagi, jadi tetap di Cakrawala Siang.

0: Welcome to podcast Happy Klowedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai
0: gampang.
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Winscare. Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia Pemagetan di aplikasi Eits Radio. Dan juga di Rahasia.

0: ijazah Wapres dipersoalkan di MK. Seberapa penting transparansi dan verifikasi dokumen calon pemimpin? Sahabat Rasi, persoalan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan setelah sejumlah pihak mengajukannya ke Mahkamah Konstitusi. Dalam perkara yang sedang berjalan, para pemohon mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan Gibran saat menjadi calon wakil presiden pada pemilu 2024. Namun, perlu ditegaskan, perkara ini masih dalam proses dan belum ada putusan MK yang menyatakan Gibran tidak memenuhi syarat ataupun dokumennya tidak sah. KPU sendiri mempertanyakan kewenangan MK untuk menangani perkara tersebut, sementara Bawaslu menyatakan tidak menemukan laporan atau pelanggaran terkait syarat pendidikan Gibran selama tahapan pemilu 2024. Dari polemik ini, ada satu hal penting yang perlu menjadi perhatian. Seberapa transparan proses verifikasi dokumen calon pemimpin kita? Sebab persyaratan calon pejabat publik bukan hanya soal administrasi, tetapi juga menyangkut kepercayaan masyarakat. Di sisi lain, setiap tuduhan juga harus dibuktikan melalui proses hukum, bukan sekedar berdasarkan informasi yang beredar. Nah, sahabat Rasi, menurut Anda apakah proses verifikasi dokumen calon pemimpin perlu dibuka lebih transparan kepada publik? Sampaikan pendapat Anda dan mari kita ikuti proses hukumnya berdasarkan fakta.
1: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan. Menu rumahan rasa restoran.
2: Saatnya kita nonton dan mendengar acara Cakrawala Rasi FM. Rasi, radio inspiratif dan informatif.
3: Sesaat lagi akan dikumandangkan azan zuhur untuk daerah Magetan dan sekitarnya.

0: it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Rosi Media Inspiratif dan Informatif, kembali lagi bareng Tias di Cakrawala Siang. Nah, sahabat Rosi, ini ada pro dan kontra ya terkait sanksi nih, terkait sanksi penutupan plat nomor kendaraan tadi. Yang mana menurut Tias nih ya harus ditindak tegas juga. Ini alasannya sederhana ya, kalau semua orang ini bebas menutup plat, identitas kendaraan ini menjadi sulit diketahui. Apalagi kalau tujuannya memang untuk menghindari penegakan hukum. Terus kemudian di pendapat yang kedua, jangan semuanya juga langsung ditindak keras karena ada kondisi tertentu, misalnya plat tertutup karena aksesori tanpa sengaja, terus kemudian platnya juga rusak atau terlepas, atau mungkin pemilik kendaraannya tidak memahami aturan. Menurut kelompok yang kedua, edukasi juga tetap penting ya, dan sebenarnya Korlantas sendiri dalam berbagai kegiatan penertiban juga melakukan pendekatan edukatif kepada masyarakat. Dan juga untuk selanjutnya, sahabat Rasi, jangan mencari aman ya dengan cara yang salah. Kalau berkendara jangan hanya memikirkan bagaimana supaya tidak kena tilang, akan tapi juga dipikirkan bagaimana agar tidak melakukan pelanggaran. Menutup plat supaya kamera tidak membaca ini bukan solusi ya, akan tetapi apakah modifikasi plat supaya terlihat keren? Nah, jangan sampai mengganggu nomor platnya ini sulit terbaca juga. Dan kalau plat jatuh atau rusak itu bagaimana? Ya harus segera diurus dan pastikan juga kembali terpasang sesuai dengan ketentuan. Karena pada akhirnya aturan lalu lintas ini juga bukan hanya untuk petugas, aturan juga untuk melindungi pengguna jalan. Nah, bayangkan nih sahabat Rasi, kalau semua kendaraan tidak memiliki identitas yang jelas, ketika terjadi kecelakaan juga sulit, kalau terjadi pelanggaran pun juga sulit. Apalagi kalau kendaraan dicuri, identifikasinya juga pasti lebih sulit. Jadi jangan melihat nomor hanya sebagai selembar plat dengan angka dan juga huruf. Itu plat nomor itu adalah identitas kendaraan ya, sahabat Rasi. Dan juga sahabat Rasi Media, jangan kemana-mana, karena setelah ini Tias akan kembali lagi di Cakrawala Siang.

0: Waduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
1: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, nggak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
0: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
1: Lengkap banget, Jeng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bangunan-bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
0: Wah, lengkap sekali ya.
1: Betul, Jeng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
0: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
1: Tentu ada. Toko bangunan Sari Guna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sari Guna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sari Guna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
0: Mantap! Ada promo menarik nggak?
1: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
0: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
1: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
0: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
1: Benar sekali, ingin menciptakan hunian impian Anda? Sari Guna 2 solusinya. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan, 0856-0403-8728. Depo Sari Guna 2 Cepoko, 0857-3646-4358. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, solusi terbaik untuk kebutuhan bahan bangunan Anda.
2: Power Play Krasi Media, inspiratif dan informatif.
3: Kepada para penumpang silahkan masuk.
4: Duh, rame banget, jadi enak deh.
5: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi Mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru Mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh Mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting

0: Sahabat Terasi Media, Komisi Pemberantasan Korupsi menemukan sejumlah rekening yang diduga digunakan untuk menampung setoran dari kantor pertahanan di lingkungan kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Jawa Timur. Temuan tersebut diperoleh saat penyidik menggeledah Kanwil BPN Jatim pada 24 September 2026 dalam pengembangan kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertahanan Nasional. KPK menduga dana yang terkumpul melalui rekening-rekening tersebut selanjutnya digunakan untuk membiayai sejumlah kegiatan di luar anggaran resmi. Penggeledahan Kanwil BPN Jatim merupakan bagian dari pengembangan perkara yang berawal dari operasi tangkap tangan KPK di kawasan Jabodetabek pada 14 September 2026. Demikian Flash News.
1: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Kamu punya keluhan penyakit dalam? Klinik Penyakit Dalam Rumah Sakit Sekarwangi Magetan siap melayani Anda bersama dokter spesialis penyakit dalam. Klinik ini telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Berobat jadi makin mudah dan nyaman di Rumah Sakit Sekarwangi Magetan. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan, beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan. Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.
2: Di era globalisasi seperti sekarang ini, informasi di sekitar sangat penting untuk kita cermati. Informasi politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, kriminal, pendidikan, peristiwa, dan lain-lain. Simak dan ikuti informasi terkini yang dihimpun oleh reporter radio berbagai daerah di Lintas Informasi Pramesnet. Reporter Radio Rasi FM Magetan.
3: Sobat, salah satu keluarga korban tabrakan KA Malioboro Express relasi Purwokerto Malang.
2: Reporter Radio Prameswara Lamongan.
4: Pemerintah Kabupaten Lamongan meluncurkan program inovatif Mantanku atau Mantan Anyar Entuk Telu yang memungkinkan pasangan.
2: Reporter Radio Bahana Ngawi.
5: Sobat, aroma pungutan liar mencuat dari balik proses pengurusan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB.
2: Dan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan.
6: Ribuan warga desa Gedanyang, Kecamatan Kebomas Gresik, tumpah ruah memadati
2: halaman. Lintas Informasi Pramesnet hadir Senin sampai Jumat jam 10 pagi dan 4 sore. Lintas Informasi Pramesnet, berita yang dapat dipercaya.
7: Jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rasi FM Magetan di aplikasi Xplus Radio dan juga di Rasi FM.

0: bakal show siaran jam 6 pagi sampai jam 10 siang hari Senin sampai Jumat. Ojo lali berbagi informasi nih.
1: Meledak.

Narasi Media Inspiratif dan Informatif. Kembali lagi bareng Tias di Cakrawala Siang. Nah, sahabat Rasi, udah hampir 2 jam ya nih Tias menemani sahabat Rasi. Dan juga Tias akan menyampaikan kesimpulan dari pembahasan Tias hari ini, yang mana menutupi plat kendaraan bisa kena sanksi. Nah, sahabat Rasi, dari pembahasan tadi ya, sebaiknya juga jangan menutup atau menyamarkan atau juga memodifikasi plat nomor sampai identitas kendaraannya ini sulit dibaca. Dan satu yang paling penting, jangan mudah percaya dengan judul sensasional seperti tutup plat langsung masuk penjara. Yang benar, ketentuan UU LLAJ mengatur sanksi pidana kurungan paling lambat 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000 untuk pelanggaran TNKB tertentu sebagaimana pasal 280. Detail penerapannya tetap tergantung pada jenis pelanggaran dan proses penegakan hukum. Jadi tertib bukan karena takut polisi ya, tertib karena kita juga sadar bahwa jalan raya adalah ruang bersama. Dan sahabat Rasi Media, sebelum Tias tutup nih, Tias juga ingin mendengar pendapat sahabat Rasi. Menurut sahabat Rasi, gimana kalau orang yang sengaja menutupi plat untuk menghindari ETLE atau tilang elektronik itu wajar atau justru harus ditindak? Nah, sahabat Rasi nantinya bisa kirimkan pendapatnya ya di WhatsAppnya Rasi di 0811 3020906. Dan sahabat Rasi, terima kasih buat tadi yang sudah interaktif bareng Tias ya. Dan juga terima kasih untuk antusiasme dan juga pendapat-pendapat yang dikirimkan melalui WhatsApp maupun interaktif. Dan juga Tias mohon maaf apabila ada salah kata selama siaran tadi. Dan juga sampai ketemu di hari selanjutnya ya sahabat Rasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Berkah talenta.
1: Ya, nyapo.
2: Aku, Mbak.
1: Takok apa to?
2: Radio ge saiki iso visual ya, Mbak ya.
1: Oh, lah yo apa sih? Radio rasi media ku 100% visual.
2: Oh, aku lak ngerti. Berarti saiki lek pasang jenenge iklan ngono ya, Mbak ya. Berarti wes akeh ya sing delok bakalan.
1: Oh, yo pinter ngono ya. Radio rasi kan pendengare yo akeh. Penontonnya yoke, jadi iklanmu kok bisa dikenal oleh masyarakat luas.
2: Tapi kayaknya ini bakal larang gak sih, Mbak?
1: Ya apa sih, ya murah. Iya murah, khususnya wong Marga Magetan tawai diskon. Luar Magetan pun ya tawai diskon. Mono.
2: Tapi kayaknya ini piye cara masangnya, Mbak? Aku orang ngerti, pasang iklan-iklannya ini gak ngerti ya.
1: Iya apa sih, kendina nonton dengerin radio rasi mesti ruh nomere. Iso nomor rasi ya toh di 0811 30 20 906. Nah, apa nomor Mbah Karso? 089 533 90 94 007. Dicatet ngono kuwi.
2: Catet aku bariki arep pasang iklan nes Mbah.
1: Oh iya, tak tunggu pokoke.
2: Oke, berarti ingat ya guys, pasang iklan di
1: Rasi Media, inspiratif dan informatif.
3: Saatnya kita nonton dan mendengar acara Cakrawala Rasi FM. Rasi Radio Inspiratif.

0: Magetan merupakan salah satu kabupaten di wilayah barat Provinsi Jawa Timur yang dikenal memiliki potensi besar di sektor pertanian, pariwisata, perdagangan, industri kreatif, dan juga UMKM.
1: Dengan letaknya yang strategis di jalur penghubung Jawa Timur dan Jawa Tengah, Magetan menjadi daerah yang terus berkembang dan memiliki aktivitas ekonomi dan dinamis.
2: Berbagai destinasi wisata seperti Telaga Sarangan, kawasan pegunungan Lawu, wisata alam, kuliner khas, hingga sentra kerajinan menjadikan Magetan sebagai daerah tujuan wisata sekaligus pusat pertumbuhan ekonomi lokal.
3: Perkembangan dunia usaha, komunitas, pendidikan, dan layanan publik juga menciptakan kebutuhan akan media informasi dan promosi yang mampu menjangkau masyarakat secara luas.
4: Di era digital saat ini, masyarakat tidak hanya membutuhkan informasi melalui media suara, tetapi justru masyarakat harus membutuhkan informasi melalui media visual dan juga media sosial.
5: Oleh karena itu, dibutuhkan media yang mampu menggabungkan kekuatan radio, video, live streaming, dan platform digital dalam satu ekosistem komunikasi yang modern.
0: Magetan kini memiliki media yang hadir menyiapkan kebutuhan tersebut, yaitu Radio Rasi Media 90,6 Rasi FM Magetan. Media dengan konsep radio visual yang menghubungkan informasi, hiburan, promosi, komunitas, dan juga bisnis dalam satu platform.
6: Magetan punya radio visual, yaitu Rasi Media.
7: Rasi Media, inspiratif dan informatif.
8: Saat ini pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat. Di Promisnet. Jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet edisi Selasa 29 September 2026 bersama saya Agus Putra Pradana. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Media, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan. Baiklah sobat, kita awali informasi pertama dari Kota Lamongan. Sobat, Pemkab Lamongan raih dua penghargaan Fesyar Jatim 2026. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Prames Suara Lamongan, Lia.
9: Baik sobat, pemerintah Kabupaten Lamongan baru saja mengukir prestasi yang membanggakan di tingkat Jawa Timur. Pemkab Lamongan sukses memboyong dua penghargaan sekaligus dalam ajang Festival Ekonomi Syariah atau Fesyar Jawa Timur 2026 yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia. Dua penghargaan tersebut diraih untuk kategori zona kuliner halal, aman, dan sehat atau khas, serta pariwisata ramah muslim. Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, kepada Bupati Lamongan Yuronur Effendi. Bupati Yuronur menyampaikan bahwa capaian ini menjadi pemicu untuk terus memperkuat ekosistem ekonomi syariah di Lamongan, khususnya penguatan UMKM, kuliner higienis, serta destinasi wisata yang nyaman bagi para wisatawan. Demikian informasi dari saya, Lia Lamongan, mengabarkan kembali ke studio. Silakan.
8: Lia, reporter Radio Prambis Suara Lamongan. Berikutnya kita menuju Kota Ngawi. Sobat, Dinsos Ngawi salurkan BLT DBHCHT ribuan buruh terima 1 juta. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Bahana Ngawi, Erlinda.
10: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, pemerintah Kabupaten Ngawi menyalurkan bantuan langsung tunai atau BLT dana bagi hasil cukai hasil tembakau tahun 2026 kepada buruh pabrik rokok dan buruh tani tembakau. Masing-masing penerima mendapatkan bantuan sebesar 1 juta rupiah untuk membantu meringankan beban ekonomi. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ngawi, Anang Heri Prabowo, menyampaikan bahwa bantuan tersebut menyasar 2.114 buruh pabrik rokok yang pencairannya telah dilakukan pada Juli 2026, serta 2.900 buruh tani tembakau yang hanya berlangsung secara bertahap. Monitoring penyaluran bantuan bagi buruh tani tembakau dilakukan pada Senin 28 September 2026 di Kantor Legundi, Kecamatan Karangjati. Dalam kegiatan tersebut, bantuan disalurkan kepada 275 penerima manfaat. Penyaluran dilakukan melalui rekening Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau BPRS Ngawi. Penerima dapat mencairkan bantuan melalui kantor kas maupun layanan mobil banking di lokasi yang telah ditentukan, sehingga akses pencairan menjadi lebih mudah. Anang Hari Prabowo berharap bantuan yang diberikan dapat dimanfaatkan secara bijak untuk memenuhi kebutuhan prioritas keluarga. Ia juga mengingatkan penerima agar memastikan jumlah uang yang diterima sesuai dengan catatan pada buku tabungan. Melalui program BLT DBH CHT ini, Pemkab Ngawi berharap bantuan dapat memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan buruh pabrik rokok dan buruh tani tembakau, sekaligus membantu menjaga daya beli masyarakat di tengah kebutuhan ekonomi yang terus meningkat. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Rasi. Gimana kabarnya di hari Selasa ini, sahabat Rasi? Aduh, panasnya akhir-akhir ini agak-agak bikin kita semakin wow ya. Karena nyatanya kalau jadi usum dingin bikin kita tambah flu. Tapi nyatanya kayaknya musim-musim kayak gini tuh bikin kita tambah-tambah-tambah bikin aduh kepanasan, bikin tambah pusing, bikin tambah sesek, bikin tambah segalanya ya sahabat Rasi ya. Nah sahabat Rasi, pokoknya semoga kita berdoa di hari ini kita diberi kesehatan selalu, diberi kebahagiaan selalu, dipanjangkan umurnya juga. Semoga sahabat Rasi yang lagi sakit juga diberikan kesehatan ya sahabat Rasi ya. Amin ya robbal alamin. Sahabat Rasi, nanti sampai jam 2 ya bakal dibersamai sama Cahaya. Monggo ya, mau interaktifnya boleh banget nih Cahaya, tunggu nggih sahabat Rasi semuanya di nomornya 0811302906. Bisa juga melalui teleponnya di 0351896137. Bisa juga nih kita tonton aplikasinya. Kali ini Mbak Caya pakai baju apa ya? Yang merah-merah-merah merona ya. Aplikasinya apa tuh? Di Xpace Radio ya sahabat Rasi ya. Ataupun melalui webnya nih di www.rasifm.co.id. Nah sahabat Rasi, kali ini temanya masih sama seperti Kak Tias ya. Menutupi plat motor atau mobil bisa membuatmu dikenai sanksi penjara. Sidik-sidik penjara, sidik-sidik penjara, angko penjarane bek ya sahabat Rasi ya. Gimana nih menurut sahabat Rasi pendapatnya nih? Monggo ya, ditunggu semuanya pendapat menurut jenengan. Juga nanti kita bakal bahas tentang, tahu gak kemarin itu ada info apa? Info apa nih Kak Cahaya? Info kalau sebenarnya kemarin itu ada mbah-mbah yang kejebur di sungai. Katanya tuh sudah berhari-hari dicari toh sahabat Rasi. Itu tuh gak ada orangnya tuh. Sebenarnya orangnya kemana ya? Kasian sekali sahabat Rasi. Jadi kepada sahabat Rasi semuanya yang mempunyai ibu-ibu yang sudah sepuh, harap dijaga nih sahabat Rasi, takutnya tiba-tiba ya memang musibah kita tidak ada yang tahu. Katanya sih beliau tuh sudah untuk jalan aja susah, kok tiba-tiba dia ada di mana ini sahabat Rasi, kok di mana nyemplung di sungai Gandong. Kemarin itu baru dievakuasi oleh BBBD Magetan ya, mau enggak mau akhirnya neneknya ya berakhir dengan duka. Semoga amal ibadah beliau selama hidup diterima di sisinya ya sahabat Rasi ya. Dan sahabat Rasi semua, semoga juga di siang ini kita selalu diberikan kebahagiaan. Nah kalau menurutku ya, seandainya semua disanksi penjara, kalau penjaranya gratis mungkin gak apa-apa. Tapi kalau seandainya penjaranya dikenai, apa namanya, dikenai fee-nya, itu yang agak ngeluh ya sahabat Rasia. Karena Indonesia saat ini in this economy yang tidak baik-baik saja. Karena seandainya kalau ditutupi platnya motor atau mobil, memang sebenarnya yuk ngapain gitu loh, sebenarnya ngapain kamu nutup-nutupi plat motor atau mobil, apa motormu itu motor curian, itu sebenarnya juga di luar nurul gitu ya sahabat Rasi. Tapi kalau seandainya sampai di penjara kayaknya ya juga di luar nurul juga sih. Nah ini gimana sahabat Rasi menurut jenengan? Monggo ya interaktifnya. Nah untuk pembuka kali ini Kak Cahaya kasih lagu yang seperti kita sekarang ini nih, laut kidul.

0: kamu lagi cari kacamata keren, berkualitas tapi tetap ramah di dompet kalian? Jangan sampai salah pilih tempat. Optik Sri Rezeki, satu-satunya optik berizin resmi di Barat Magetan. Kini kacamata mulai dari Rp75.000 saja. Bukan cuma harganya yang menarik, pilihan kacamatanya juga banyak banget. Mau yang berkualitas, mau yang awet, mau yang keren. Tinggal datang dan pilih sesuai selera kamu. Tentunya di Optik Sri Rezeki tersedia bermacam-macam jenis lensa yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan mata dan aktivitas kamu. Mau cek mata juga? Tenang aja, di Optik Sri Rezeki, pemeriksaan mata dilakukan menggunakan komputer sehingga membantu pemeriksaan menjadi lebih praktis dan akurat. Ditambah lagi, pelayanan yang ramah dan siap membantu kamu dalam memilih frame maupun lensa yang sesuai. Jadi, kalau kamu sedang butuh kacamata, jangan cuma cari yang murah aja, cari juga tempat yang bisa dipercaya. Yuk buruan kunjungi Optik Sri Rezeki yang beralamat di Jalan Raya Tebon, depan Polsek Barat, Magetan. Untuk kamu yang ingin konsultasi dan informasi lebih lanjut, hubungi aja 0821 3998 3025. Jangan lupa follow Instagram Optik Sri Rezeki di @optik_Sri Rezeki. Optik Sri Rezeki, kacamata mulai Rp75.000, pilihan lengkap, pelayanan ramah. Kalau bisa dapat kacamata sesuai kebutuhan dengan pilihan yang banyak, kenapa harus ke tempat lain? Optik Sri Rezeki, pilihan tepat untuk melihat lebih jelas dan tampil lebih percaya diri.
1: Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia Pemagetan di aplikasi Xplus Radio dan juga Vila

0: dal angin pol banget.
1: Ngapa lah bukat mau gak sendiri mimil lah.
0: Aku golek utang Rono Rene ditolak. Alasannya wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung leh bu.
1: Sana men leh yo ngono kok repot. Eh sayo ndang tater.

0: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan PPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, PPKB dijamin aman. Pinjaman lunas, PPKB langsung dikembalikan.
1: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira Tawangano Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
0: Datang bawa PPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.

0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.
1: Ijazah Wapres dipersoalkan di MK. Seberapa penting transparansi dan verifikasi dokumen calon pemimpin? Sahabat Rasi, persoalan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan setelah sejumlah pihak mengajukannya ke Mahkamah Konstitusi. Dalam perkara yang sedang berjalan, para pemohon mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan Gibran saat menjadi calon wakil presiden pada pemilu 2024. Namun, perlu ditegaskan, perkara ini masih dalam proses dan belum ada putusan MK yang menyatakan Gibran tidak memenuhi syarat ataupun dokumennya tidak sah. KPU sendiri mempertanyakan kewenangan MK untuk menangani perkara tersebut. Sementara Bawaslu menyatakan tidak menemukan laporan atau pelanggaran terkait syarat pendidikan Gibran selama tahapan pemilu 2024. Dari polemik ini, ada satu hal penting yang perlu menjadi perhatian. Seberapa transparan proses verifikasi dokumen calon pemimpin kita? Sebab persyaratan calon pejabat publik bukan hanya soal administrasi, tetapi juga menyangkut kepercayaan masyarakat. Di sisi lain, setiap tuduhan juga harus dibuktikan melalui proses hukum, bukan sekedar berdasarkan informasi yang beredar. Nah, sahabat Rasi, menurut Anda apakah proses verifikasi dokumen calon pemimpin perlu dibuka lebih transparan kepada publik? Sampaikan pendapat Anda dan mari kita ikuti proses hukumnya berdasarkan fakta.
2: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan. Menu rumahan rasa restoran.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Saat datang ke instalasi gawat darurat atau IGD, pernahkah Anda bertanya mengapa ada pasien yang datang belakangan tetapi lebih dahulu ditangani? Karena di IGD, pelayanan bukan berdasarkan siapa yang datang lebih dulu, melainkan siapa yang paling membutuhkan pertolongan lebih cepat. Inilah yang disebut triase. Triase adalah sistem pengelompokan pasien berdasarkan tingkat kegawatan kondisi saat pertama kali datang ke IGD. Sahabat Rasi Media, ada triase merah untuk kondisi gawat darurat yang mengancam nyawa dan harus segera ditangani, seperti henti jantung, henti nafas, pendarahan hebat, penurunan kesadaran, atau sesak berat. Ada juga triase kuning untuk kondisi darurat yang serius namun masih dapat menunggu dengan pemantauan tenaga medis, seperti nyeri hebat, sesak ringan, sesak sedang, ataupun patah tulang. Ada juga triase hijau untuk kondisi tidak darurat seperti luka kecil, cedera ringan, atau nyeri ringan. Bahkan ada triase hitam untuk pasien yang telah meninggal dunia atau mengalami cedera fatal yang tidak dapat diselamatkan. Dengan sistem triase, tenaga medis dapat memberikan pertolongan secara cepat, tepat, dan sesuai prioritas kebutuhan pasien. RSUD Dr. Sediman Magetan, kami siap melayani kesehatan Anda dengan pelayanan yang profesional, cepat, dan humanis. RSUD Dr. Sediman Magetan, bukan soal siapa yang datang duluan, tetapi siapa yang paling membutuhkan pertolongan.
7: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
8: Hai.
7: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
9: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
8: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
9: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
7: Oh iya? Terus-terus?
10: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
9: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
7: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
9: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
7: Gampang
9: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
7: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
9: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
7: Baby Happy, Mom Happy.
11: Winscare.
0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.

0: Sobat Rasi Media, lo balik lagi dengan Cahaya. Sobat Rasi, aduh gimana nih, katanya bahkan ini ada menurut Kak, siapa ini tadi ya, Kak Bayu Samudra Wijaya bilang gini, aku sering tak tutupi dulu mobilku, zamannya sih suka balapan liar, jangan ditiru ya Sobat Rasi, itu perbuatan tidak baik juga aja. Zamannya sih mencari jati diri. Mbak, request lagunya Peter Pan ya. Kalau sekarang misal lagi ngejar target, malah aku katanya plot nomornya gak ada. Waduh, mungkin gak bahaya kali ya di pak polisi, karena kadang nanti tiba-tiba berbahaya di pak polisi, atau mungkin kena CCTV terus bermasalah lah ngoten nggih. Dan sahabat terasa ada yang mau interaktif dengan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Sri Huning.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nggih.
1: Gimana? Sehat?
0: Alhamdulillah, sehat Bunda.
1: Semangat kok, kelihatannya batuk toh.
0: Iya, rodok kaget mang Bun. Memang hawanya yo, ini lho Bun. Enggak, sakjane gak ngombe neko-neko. Aku yuk heran ini kenapa.
1: Aku yuk gitu Mbak. Memang cuaca.
0: Iya, laras.
1: Banyak batuk, banyak flu. Ya kalau keluar pakai masker lah, soalnya polusi udara itu yang
0: saya
1: mempengaruhi.
0: Saya tuh anu loh Bun, engap gawe masker ki.
1: Ya padha karo aku. Aku pokoknya ya nek jalan itu jalan yeah. Mbak, sepeda motoran misalnya, terus jalan kaki itu pakai, tapi nanti kalau berhenti ya tak pas.
0: Benar,
1: gitu.
0: Benar. Saya zaman COVID itu aja loh Bun kon gawe masker ki angel gak mekakat. Soalnya koyo ya Allah sesek aku banget bingung. Gitu loh Bun. Gak iso
1: susah aku. Nafas ya, susah nafas.
0: Kayak susah nafas gitu.
1: Aku kok ya, ya zaman COVID itu ya kalau keluar harus pakai masker, di rumah ya enggak.
0: Nggih.
1: Okay. Yang penting pintu tertutup gitu aja.
0: Yeah. Tapi nek pas kerja ya tetep kan gawe masker iki lak ya ngap Bun.
1: Terus sering berjemur loh Mbak nek karo musim segini.
0: Nggih, nggih leres.
1: Pagi itu loh, pagi itu.
0: Iya.
1: Sampai jam 8 itu kalau bisa jemur tubuh itu
0: benar-benar
1: terutama punggung ya, mengenai ke barat punggung itu sampai keringetan duduk apa bergerak-gerak, pokoknya yang penting kena sinar matahari lah.
0: Laras, nah, ya Bunda, vitamin D yang murca itu.
1: Iya kan, namanya kita itu manusia membutuhkan vitamin A, B, C, D,
0: E, F. Laras Bunda.
1: Ya, manusia itu.
0: Iya.
1: Kalau sehat itu mendapat endorfin.
0: Endorfin kebahagiaan.
1: Kebahagiaan. Kalau sakit itu apa Mbak?
0: Sakit.
1: Anu. Kalau terasa sakit itu apa namanya?
0: Apa?
1: Apa ya? Bukan kolesterol. Apa ya kemarin itu? Lupa aku.
0: Kok kolesterol? Kaya
1: antara endorfin sama. Itu bukan kolesterol.
0: Nggih. Endorfin.
1: Oh, yo ada.
0: Saya aku tadi lali yo. Tapi ini sih Bun, kita yo, kembali ke topik nih. Topiknya hari

0: Untuk
1: apa gitu loh fungsinya ya Bunda ya, kok
0: mana?
1: tidak ditutup-tutupi
0: Iya,
1: barang.
0: ayo ngapain? Ya tetap tetap nggak boleh itu, ya tetap
1: Iya.
0: anu melanggar peraturan, melanggar
1: Nggih.
0: peraturan menurut aku.
1: Berarti kalau di
0: Seharusnya ya
1: penjara ora
0: gitu.
1: apa-apa Bu nih, penjarane lakbek engko.
0: Nah, ya enggak, ya namanya enggak boleh itu,
1: Oh,
0: jangan
1: nggih.
0: ditutupi. Kalau ditutupi, kalau ada sesuatu, misalnya
1: Iya.
0: ada kecelakaan, ada apa, kan yang rugi dia sendiri.
1: Nggih, laras-laras.
0: Kalau itu rumah mana, rupa mana, kan polisi mesti tahu toh itu
1: Iya.
0: nomor itu, kan mesti tahu di
1: Iya,
0: rumah ini
1: benar-benar
0: kecelakaan.
1: Bunda.
0: Ya kalau kalau kalau sehat-sehat nggak apa-apa lah toh, sampai kalau sampai meninggal nggak
1: Nauzubillah
0: tahu.
1: mindalik, nggih.
0: Ya, makanya itu rumahnya itu mana, kan bukannya orang deket aja toh Mbak,
1: Iya.
0: kan sering kejadian rata-rata orang orang luar itu loh.
1: Ya, leres, leres. Bagus itu nih
0: Walaupun
1: ngoten, Bu.
0: walaupun di Magetan, tapi ya, ada terjadi sesuatu hal kan ya merugikan diri sendiri, ya janganlah.
1: Nggih.
0: Kalau aku ya nggak setuju itu
1: Oke.
0: ya, tapi itu tergantung pribadi masing-masing kok
1: Iya,
0: Mbak. Nah, iya.
1: benar-benar
0: Kita
1: pun.
0: kita menghalangi ya coba tutupi nomormu ya, nggak boleh, itu bukan haknya kita.
1: Mungkin menurut dia lebih estetik nih loh bun. Kan orang kan sukanya estetik juga tuh bun,
0: Ya
1: keindahan
0: memang
1: gitu.
0: memang memang ada, aku tahu. Terus ada lagi ya, ada lagi gini aku cerita dikit, ada
1: Monggo.
0: lagi itu yang namanya Auri. Auri kan punya plat nomor sendiri ya,
1: Oh
0: kalau
1: iya,
0: mobil
1: laras,
0: dinas atau
1: laras,
0: mobil
1: enggih, enggih.
0: itu kan ada platnya sendiri. Nah, terus ini kejadian beneran ini. Nah, itu kan sudah kerja tadi perwira, perwira kerjanya di Angkatan Udara. Auri. Nah, itu perwira terus sudah keluarga pensiun. Kan punya mobil, mobilnya platnya plat itu. Nah, terus sudah pensiun kan nggak boleh dilakukan toh. Itu kalau
1: Iya.
0: sudah pensiun sudah digantikan. Nah,
1: Nggih.
0: itu masih terpakai. Nah, itu ada
1: Benar-benar.
0: dua plat nomor itu.
1: Nggih.
0: Plat pribadi sama plat yang dia masih kerja itu. Nah, sebetulnya itu nggak boleh. Jadi nanti kalau keluar kota
1: Ya.
0: itu diganti plat nomor yang masih dinas itu tadi. Nah,
1: Nggih, nggih,
0: itu
1: nggih.
0: kan dia menyalahi menyalahi aturan,
1: Leres
0: nggak
1: pun.
0: boleh toh.
1: Kadang kepada warga sipil, maksudnya warga-warga yang biasa-biasa dipermasalahkan, tapi justru anggotanya itu yang aduh,
0: Ya
1: balilo
0: makanya
1: ya
0: kan,
1: bun ya.
0: ya makanya ya ada seorang polisi apa apalah.
1: Nggih.
0: Dia dia itu biar disegani sama masyarakat. Oh, gue orang-orang ini pejabat lah kan gitu toh. Namanya lo iya loh Mbak,
1: Nggih,
0: otomatis
1: nggih,
0: yang
1: nggih.
0: mobilnya mobil dinas itu ya itu enggak. Ada yang begitu itu ada. Nah, kita
1: Nggih.
0: kita menghimbau jangan, ya sudah lah kalau sudah purna jangan sampai
1: Iya.
0: memakai itu plat nomornya, ya diganti diganti, sudah
1: Laras.
0: pensiun sudah jadi
1: Nggih.
0: masyarakat. Jadi nggak usah membawa membawa apa namanya pekerjaan apa jabatan, nggak boleh. Itu
1: Siap.
0: menurut aku tadi
1: Bener
0: kan
1: itu
0: aku
1: pun
0: ngomong
1: bener
0: barusan
1: nggih.
0: tadi.
1: Nggih.
0: Nah, ya makanya ya cuma itu masukan dari aku.
1: Oke,
0: Ya
1: terima kasih
0: mudah-mudahan
1: Bunda.
0: sadar, sadarlah anak zaman sekarang itu, sadarlah.
1: Nggih.
0: Jangan berbuat yang itu, nggak boleh.
1: Nggih.
0: Ya buat semuanya aja, salamnya sehat selalu
1: Amin.
0: buat Mbak Mayang, Mas Sugi, Bunda Narti, Mbak Sam, Mas Angga, Bunda Ari Madiun, Bunda Ari di Ngawi, terus Bu Warti, Bu Indang,
1: Nggih.
0: semuanya aja, ya Mbak, ya Mbah Dono, karo Dik Yanto. Salamnya sehat selalu, jaga kesehatan,
1: Amin.
0: selamat siang, selamat istirahat. Nanti tembangnya
1: Nggih.
0: tak nyusul ya Mbak.
1: Oke, Bunda.
0: Terima kasih buat Mbak Cahaya,
1: Nggih.
0: sehat selalu, jaga kesehatan. Itu aja, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sangat Bunda Sri Huning yang sudah interaktif dengan Cahaya dan sudah ngasih info sedikit-sedikit tentang tadi ya sahabat rahasia, tentang plat nomor itu loh. Nah, bicara kayak gitu juga nih di Magetan katanya lagi banyak-banyak ngejual motornya ASN. Jadi mungkin itu motornya sudah nggak dipakai. Kalau lelang, lelang motor dan lelang mobil. Monggo kalau jenengan mungkin ada yang minat dan itu kan pasti plat nomornya sudah plat nomor lama ya. Jadi ya harus memang di-upgrade lagi mungkin gimana tentang Pak polisinya itu atau Bu polisinya tentang motor-motor lelang itu ya. Karena memang pasti harganya lebih murcol lagi. Nah, di mana belinya? Aduh, di mana belinya? Aku juga nggak tahu sahabat rahasia ya. Kalau seandainya ada yang tahu monggo kasih info. Mungkin bisa langsung koordinasi dengan kakak-kakak di Pemda, karena Kak Cahaya sekilas kemarin tuh tahu ya. Ya mungkin nanti tanya lagi.

kepada Pak Suami ya tentang lelang-lelang itu. Lumayan tuh Sobat Rahasia yang lagi butuh banget ini. Soalnya kita lagi membahas tentang plat nomor ya, jadi keinget tentang lelang-lelang ini. Tapi benar katanya Bunda Sri Huning tadi, mungkin kalau namanya plat nomor lelang-lelang ini adalah rata-rata pasti menggunakan platnya pegawai ya, plat merah. Jadi memang harus kalau sudah nggak dipakai dan sudah pensiun ya harusnya tidak menggunakan plat itu. Leres banget ini. Nah ini Sobat Rahasia, requestannya Kak Bayu Samudra, katanya dia request penyiar radio. Nah ini untuk njenengan sedaya ya.

0: inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
1: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
2: Wah, Cengara, kalau soal bangunan, nggak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
1: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
2: Lengkap banget, Jeng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
1: Wah, lengkap sekali ya.
2: Betul, Jeng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
1: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
2: Tentu ada. Toko bangunan Sari Guna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sari Guna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sari Guna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
1: Mantap! Ada promo menarik nggak?
2: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
1: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
2: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
1: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
2: Benar sekali. Ingin menciptakan hunian impian Anda? Sari Guna 2 solusinya. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan 0856-0403-8728. Depo Sari Guna 2 Cepoko 0857-36-46-4358. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, solusi terbaik untuk kebutuhan bahan bangunan Anda.
0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.
3: First News.
4: Sahabat Rasi Media, pencarian Lastri berakhir duka. Lansia 67 tahun yang dilaporkan hilang sejak Minggu 27 September dini hari itu ditemukan meninggal di tebing Sungai Gandong, Kelurahan Magujayan, Magetan, Senin 28 September. Lokasi penemuan korban tak jauh dari rumahnya, tepatnya di tebing sungai depan kediamannya di Gang Wonokromo. Tim BBBD Magetan menemukan jenazah sekitar pukul 9.45, tubuh korban tersangkut dahan pohon tumbang di tebing sedalam sekitar 10 meter. Petugas kemudian melakukan evakuasi bersama TNI Polri dan perangkat kelurahan menggunakan teknik vertical rescue. Petugas BBBD Magetan Koirul Huda mengatakan tim melakukan penyisiran tebing dengan teknik rappelling, bahkan petugas belum sampai dasar ketika melihat keberadaan korban. Dari separuh turun sekitar 4 meter sudah kelihatan memang positif jenazah, ujarnya. Proses evakuasi berlangsung cukup sulit, selain posisi korban menjorok ke tebing, kontur bantuan di lokasi mudah lepas sehingga petugas harus ekstra hati-hati. Demikian Flash News.
0: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan tidak hanya melayani ibu dan anak, kami hadir dengan klinik bedah umum, klinik penyakit dalam, klinik nyeri, klinik kebidanan dan kandungan, klinik anak, hingga layanan khitan modern. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan didukung dokter spesialis, dokter patologi klinik, dan dokter radiologi. Kami siap memberikan pelayanan yang lengkap, profesional, dan terpercaya untuk seluruh keluarga. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
2: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
1: Udah sopan, seger lagi.
3: Kamu Han ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
2: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Dan nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
2: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
1: Wah, makasih kak.
3: Sekalian foto bareng, boleh gak?
2: Aman, yang penting

Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.

Selamat rasi Miria, lo balik lagi dengan Cahaya. Selamat rasi, aduh tentang info tadi ya, yang apa nenek-nenek yang hilang tadi ya, sahabat rasi ya. Ini katanya polisi menduga korban terjatuh ketika berada di sekitar jurang. Petugas kesehatan bersama Inavis juga telah melakukan pemeriksaan terhadap jenazah. Tidak ada tanda kekerasan, terdapat luka di bagian kepala kemungkinan karena benturan batu dan kaki kiri patah. Ya Allah, hilang dari hari apa ini? Tanggal 27 itu berarti malam hari ya, ketemunya kan kemarin ya sahabat rahasia. 27 itu hari Senin. Terus kemarin hari Senin itu hari Minggu ya toh. Ketemunya hari Senin kemarin. Semalaman kayaknya dia bingung ya sahabat rahasia ya. Karena cerita kayak gitu Mbak Cahaya pernah di posisi di tim BBBD juga ya waktu dulu sahabat Rasi, karena Mbak Cahaya memang dulunya kerja di BBBD ya sekilas. Jadi kalau kayak gitu mengingat ada orang yang hilang itu sudah 3 hari atau 4 hari atau bahkan 5 hari atau ada juga yang 2 hari hilang ya sahabat Rasi, dicari kemana-mana tuh gak ada, dan ternyata orang itu nyemplung di dua kali Mbak Cahaya menemukan kayak gitu. Yang pertama di takaran sana nyemplung di sungai sudah 2 hari, ketemunya ya sudah lebam semua. Terus karena Mbak Cahaya sudah punya kenangan seperti itu ya kan, ada lagi kenangan waktu dulu di Medagung sana, sungainya lagi deres-deres sih ya toh. Katanya mbahnya itu lagi sholat, anak kecil itu mainan sama teman-temannya, ternyata nyemplung ke goa banyu, keintir sampai jauh dan ketemu lagi ya sudah tidak ada nyawa lagi. Terus terakhir itu Mbak Jaya juga menemukan di mana itu namanya bendungan Gonggang itu sahabat Rasi. Nah karena Mbak Jaya punya memori seperti itu ya, itu Mbak Jaya kayak ya Allah ngesak ini ya. Walaupun memang kita pasti menjaga orang tua atau menjaga anak itu benar-benar dijaga, gak ada lenoni ya insya Allah. Tapi ya semua sudah generasi Gusti Allah kali ya sahabat Rasi. Mau menyalah salah-salahkan itu tidak ada habisnya gitu loh ya sahabat Rasi ya. Karena anakku loh, kamu tak titip nih kok gak dijogo ini, gak bisa. Atau bahkan mbahnya wong sudah tak titip nih kok kok malah diginikan gini kok bisa hilang 2 hari anaknya kene ngendi. Wong-wong kan ngomongin lak ngoten niku nggih sahabat rahasia. Tapi gak perlu kita untuk salah-salahkan. Memang ya sudah kinerisnya seperti itu. Nah, kalau bicara kayak gitu Mbak Jaya sebenarnya orang penakut banget ya sahabat rahasia. Terus waktu itu jadi kejadian seperti itu Mbak Jaya sampai seminggu kalau mandi itu kayak kebayang-bayang. Jadi kepada petugas BPD yang ada di lapangan itu sebenarnya Masya Allah juga ya, karena semuanya harus ditangani, kobongan ditangani. Nanti kalau sekarang lagi ada evakuasi korban bencana yang hilang juga ditangani. Urung nanti kalau seandainya monyetnya berliaran juga ditangani BBBD. Pokoknya di Magetan itu yang paling terkenal apapun menanganinya BBBD ya sahabat rahasia. Kembali ke topik ini, juga di BBD ini menggunakan plat ireng gitu, plat abang gitu. Plat abang sekarang kan juga tentang ini gak boleh dihitamkan gitu. Tapi di BBD sendiri juga kenapa masih ada plat abang, maksudnya kenapa harus gak dihitamkan ya. Sekarang mungkin ya zaman saiki sahabat rahasik, BBM itu mungkin mahal ya. Tapi ini gak bicara tentang BBD nya kita bicara tentang kenapa mungkin disamarkan atau gimana, platnya dihilangkan atau gimana. Mungkin karena biar mendapatkan subsidinya itu kali ya sahabat rahasia. Karena di zaman sekarang ya apa-apa ya rodok mahal. Ya kalau seandainya dihilangkan atau gimana kan, disamarkan atau mungkin kalau kena pak polisi, ketemu pak polisi ya toh. Kalau disamarkan plat nomornya ternyata sudah wafat, sudah gak dibayar beberapa tahun. Jadi pak polisi ini kan gak roh karena disamarkan, dihitamkan ngono loh sahabat rasi. Tapi sebisa mungkin ya jangan lah sahabat rasi ya. Ya bener kan tanya Bunda Sri Huning, nanti kalau kamu celaka, kamu jatuh misalkan ya, terus plat nomormu tuh gak ada atau gak jelas gitu, nah gimana pak polisi bisa membantumu itu loh sahabat rasi. Sebenarnya kayak gitu juga bener itu sahabat rasi. Sebenarnya ya apa, jangan-jangan sekarang ya kita lagi dihidup di ini nih apa namanya CCTV. Jadi kayak wis disamar nih wae lah biar enggak pak polisi kalau aku nyelip di lampu merah atau nanti aku nerobos lampu merah aman. Enggak gitu juga ya sahabat rahasia, itu juga beresiko yang tidak
tidak beresiko, maksudnya beresiko untuk dirimu sendiri, untuk keamananmu sendiri. Nah ini sahabat terasi, lagunya sebenarnya bentar. Tadi ada yang request lagunya Bunda Sri Huning itu minta lagu apa ini tadi ya? Lagunya Mbak puterin lagunya Bruri, Jumpa Untuk Berpisah, makasih. Oke, mari kita cari dulu ya sahabat terasi, Jumpa Untuk Berpisah. Lagunya ini maksudnya biar jumpa untuk berpisah atau untuk apa gimana ini? Mbak saya mungkin masih belum begitu mengerti ya lagunya ini Bunda, tapi kayaknya ya harus kita mengerti setelah jumpa berpisah lagunya Bruri. Kok belum ketemu ya Bunda ya? Lagunya Bruri. Adanya ini Tasya Rosyala, sebentar kita playlist ini dulu ya Bunda, nanti carikan lagi sama Kak Cahaya. Mari kita lagu playlistkan semua ini setelah jumpa pertama.

0: saat ini pukul 13 waktu Indonesia bagian barat. Promesnet. Jumpa kembali dengan Lintas Informasi Promesnet edisi Selasa 29 September 2026 bersama saya Agus Putra Pradana. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Media, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hadi Lamongan. Baiklah sobat, kita awali informasi pertama dari Kota Lamongan. Sobat, Pemkab Lamongan raih 2 penghargaan Fesyar Jatim 2026. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Prames Suara Lamongan, Lia.
1: Baik sobat, pemerintah Kabupaten Lamongan baru saja mengukir prestasi yang membanggakan di tingkat Jawa Timur. Pemkab Lamongan sukses memboyong 2 penghargaan sekaligus dalam ajang Festival Ekonomi Syariah atau Fesyar Jawa Timur 2026 yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia. 2 penghargaan tersebut diraih untuk kategori zona kuliner halal, aman, dan sehat atau khas, serta pariwisata ramah muslim. Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, kepada Bupati Lamongan Yuronur Effendi. Bupati Yuronur menyampaikan bahwa capaian ini menjadi pemicu untuk terus memperkuat ekosistem ekonomi syariah di Lamongan, khususnya penguatan UMKM, kuliner higienis, serta destinasi wisata yang nyaman bagi para wisatawan. Demikian informasi dari saya, Lia Lamongan, mengabarkan kembali ke studio. Silakan.
0: Lia, reporter Radio Prambis Suara Lamongan. Berikutnya kita menuju Kota Ngawi. Sobat, Dinsos Ngawi salurkan BLT DBHCHT ribuan buruh terima 1 juta. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Bahana Ngawi, Erlinda.
2: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, pemerintah Kabupaten Ngawi menyalurkan bantuan langsung tunai atau BLT dana bagi hasil cukai hasil tembakau tahun 2026 kepada buruh pabrik rokok dan buruh tani tembakau. Masing-masing penerima mendapatkan bantuan sebesar 1 juta rupiah untuk membantu meringankan beban ekonomi. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ngawi, Anang Heri Prabowo, menyampaikan bahwa bantuan tersebut menyasar 2.114 buruh pabrik rokok yang pencairannya telah dilakukan pada Juni 2026, serta 2.900 buruh tani tembakau yang hanya berlangsung secara bertahap. Monitoring penyaluran bantuan bagi buruh tani tembakau dilakukan pada Senin 28 September 2026 di kantor Legundi, Kecamatan Karangjati. Dalam kegiatan tersebut, bantuan disalurkan kepada 275 penerima manfaat. Penyaluran dilakukan melalui rekening Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau BPRS Ngawi. Penerima dapat mencairkan bantuan melalui kantor kas maupun layanan mobil banking di lokasi yang telah ditentukan, sehingga akses pencairan menjadi lebih mudah. Anang Heri Prabowo berharap bantuan yang diberikan dapat dimanfaatkan secara bijak untuk memenuhi kebutuhan prioritas keluarga. Ia juga mengingatkan penerima agar memastikan jumlah uang yang diterima sesuai dengan catatan pada buku tabungan. Melalui program BLT DBHCHT ini, Pemkab Ngawi berharap bantuan dapat memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan buruh pabrik rokok dan buruh tani tembakau, sekaligus membantu menjaga daya beli masyarakat di tengah kebutuhan ekonomi yang terus meningkat. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan.

Sobat Rasi Media, lo balik lagi dengan Cahaya. Sobat Rasi, mohon maaf Bunda Suning, dicari-cari request tentang jumpa untuk berpisah nggak ketemu, juga request tentang setia tanpa batas cintamu juga nggak ada. Ngapunten banget ya Bunda ya. Dan ini ada reku, ada Kak Bayu juga cerita ya Sobat Rasi ya. Kak, kok cerita ini bilang kalau seandainya kok Bunda yang Padang itu belum naik ya, aku mikir Bunda Padang ki sopo. Oh ternyata Bunda Ari Padang ya belum naik ya sahabat rahasia ya. Nah sahabat rahasia, kenapa sih ada orang menutupi plat nomor nih ya? Mungkin karena memang gimana ya, kalau kita lihat di jalan alasnya macam-macam. Mestinya ada sih ngomong, aduh karena aksesoris, ada yang menggunakan frame plat nomor terlalu besar gitu. Sekarang tuh katanya mau mengecilkan plat nomor atau membuat plat nomor lebih bagus tuh juga berbahaya ya sobat rahasia. Tapi nek dapat yang langsung dari dealer atau mungkin kita memperpanjang dapat dari Pak polisi tuh, aduh rupanya loh sahabat rahasia ya, jelek sekali gitu loh. Itu katanya juga berbahaya, katanya ojo diganti soalnya nanti kalau enggak kelihatan bermasalah sama pak polisinya. Dan ada yang memasang sesuatu di depan plat atau bahkan plat nomor ini nek kayak motor-motor ninja ngono kalau sahabat rahasia ya, di DKN ning ndure ban itu kan enggak kelihatan gimana ya si sahabat rahasia ya. Ada juga yang memang sengaja menutupi sebagian angka atau huruf atau bahkan nek wong-wong have gitu, orang-orang kaya tuh bikin plat nomor yang bisa dibaca. Contohnya mau nek Fitriana paling F1T R14 ngono kali ya. Atau mungkin ya apalagi lah ya sahabat rahasia. Katanya cuma ditutup sedikit. Masalahnya sahabat rahasia, plat nomor itu bukan sekedar tulisan yang ditempel di kendaraan. Perlu diingat nih sahabat rahasia nih, plat nomor adalah identitas kendaraan. Ayo, nek kami identitasikan seandainya namamu Cahaya Bakul Kencur. Lah itu juga plat nomor adalah identitas ya sahabat rahasia. Bayangkan bener kandanya Bunda tadi, anak-anak kecelakaan, misal kau nabrak uang kau gak sadarkan diri, terus tiba-tiba kendaraanmu hilang gitu. Ibaratnya kendaraanmu hilang wis gak sadar-sadar kamu kecelakaan ya. Motormu itu parkir ning ngarep terus hilang, sedangkan plat nomormu itu lo gak ada. Atau bahkan plat nomormu itu ya sahabat rahasia di ireng apa gimana lah ya, membahayakan kamu sendiri toh. Lah hilang terus gak ketemu lah ya wis toh, pak polisi ini melu golek ya melu bingung ya. Nah sahabat rasi, kalau platnya jelas proses identifikasi tentunya pasti lebih mudah ya. Tetapi kalau sengaja dibuat tidak terbaca piye jal, bisa jadi pasti menjadi persoalannya sahabat rahasia ya. Jadi sebenarnya sahabat rahasia, keberadaan plat nomor bukan hanya untuk polisi. Ayo, plat nomor juga berkaitan dengan kepentingan masyarakat dewi. Menurut kamu nih, kenapa sih alasannya paling sering orang menutupi plat nomor? Apakah karena takut LT? Yaudah, karena sekarang zamannya cekrek. Atau karena gaya? Atau memang tidak tahu kalau hal tersebut ini sangat bisa bermasalah? Nah, benarkah sih sebenarnya bisa dipenjara? Mosok toh mosok, goro-goro plat nomornya sampai dipenjara. Nah, kita bakal bahas setelah yang satu ini. Nah, ini requestannya Kak. Kak Bayu Samudra Wijaya nih, Deni Canan, Kartoyono Medot Janji.

0: Ngapa le bukatmu kok sendro mimil ae?
1: Aku golek utang rono rene ditolak. Alasane wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung le, Bu. Bu.
0: Sana men le yo ngono kok repot. Eh sayo ndang tater.

0: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan PPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, PPKB dijamin aman. Pinjaman lunas, PPKB langsung dikembalikan.
1: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira, Tawangano, Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
0: Datang bawa PPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.
2: Rasi Media, Rasi dan Informatif.
3: Jangan lupa bakar show siaran jam 6 pagi sampai jam 10 siang hari Senin sampai Jumat. Ojo lali berbagi informasi nih.
4: Meledak.
2: Rasi Media, Rasi dan Informatif.
5: Ijazah Wapres dipersoalkan di MK. Seberapa penting transparansi dan verifikasi dokumen calon pemimpin? Saya Betrasi, persoalan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan setelah sejumlah pihak mengajukannya ke Mahkamah Konstitusi. Dalam perkara yang sedang berjalan, para pemohon mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan Gibran saat menjadi calon wakil presiden pada pemilu 2024. Namun, perlu ditegaskan, perkara ini masih dalam proses dan belum ada putusan MK yang menyatakan Gibran tidak memenuhi syarat ataupun dokumennya tidak sah. KPU sendiri mempertanyakan kewenangan MK untuk menangani perkara tersebut. Sementara Bawaslu menyatakan tidak menemukan laporan atau pelanggaran terkait syarat pendidikan Gibran selama tahapan pemilu 2024. Dari polemik ini, ada satu hal penting yang perlu menjadi perhatian. Seberapa transparan proses verifikasi dokumen calon pemimpin kita? Sebab persyaratan calon pejabat publik bukan hanya soal administrasi, tetapi juga menyangkut kepercayaan masyarakat. Di sisi lain, setiap tuduhan juga harus dibuktikan melalui proses hukum, bukan sekedar berdasarkan informasi yang beredar. Nah, sahabat Rasi, menurut Anda apakah proses verifikasi dokumen calon pemimpin perlu dibuka lebih transparan kepada publik? Sampaikan pendapat Anda dan mari kita ikuti proses hukumnya berdasarkan fakta.
6: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, Menu Rumahan Rasa Restoran.

0: Hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari Gift yang wanginya aku love banget. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada Gift Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
2: Guys, itu Mohan ya?
3: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
4: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya benar.
4: Spill dong.
3: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Kuwangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
3: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
3: Nah, soal nyaman, Soklin Kuwangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
4: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
3: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
4: Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
3: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Kuwangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
1: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.
5: Sobat Rasi Media, lo balik lagi dengan Cahaya. Nah, Sobat Rasi, benarkah bisa dipenjara ya? Ini bagian yang membuat orang salah faham tentang memahami informasi ini. Judul di media sosial kadang berbunyi, tutup plat nomor bisa dipenjara. Kayak waktu itu, ban gundul bisa dipenjara. Wah, itu tidak sesederhana itu ya, Sobat Rasi ya. Kita harus melihat aturan hukumnya. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 68 mengatur mengenai kewajiban kendaraan menggunakan TNKB yang memenuhi ketentuan. Sementara Pasal 280 mengatur sanksi bagi orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dipasangi TNKB yang ditetapkan Polri sanksinya. Pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000. Waduh. Jadi istilahnya yang lebih tepat bukan pasti masuk penjara ya, tapi ada ancaman pidana kurungan atau denda yang sudah sesuai ketentuan hukum ya, sahabat rahasia. Ini penting supaya kita tidak menyebarkan informasi yang berlebihan. Karena berbeda antara bisa dikenai sanksi pidana dengan pasti kamu nanti di penjara. Itu berbeda ya, sahabat rahasia. Bahkan kalau seandainya kita bicara tentang penjara, orang yang keluar penjara itu katanya ya, sahabat rahasia, cari kerjaan itu susah. Jadi jangan semata-mata kita bicara penjaranya walau hanya 2 bulan atau berapa bulan. Jangan ya, sahabat rahasia, jangan. Jangan menjadi orang yang begitu jahat gitu juga, jangan ya, sahabat rahasia. Nah, sahabat rahasia juga nih, apa namanya, bicara itu jangan cuma membaca judulnya saja. Kalau ada info informasi tutup pelat langsung di penjara, coba cek lagi apa pasalnya, bagaimana bunyi aturannya, dan apa sih sanksinya. Kalau cuma menutup sebagian, tetap salah apa enggak ya? Tetap salah ya menurut Mbak Cahaya ya. Misal platnya AE1234567XX, kemudian ada frame atau aksesoris sebagian kecil angka yang masih kelihatan, memangnya masalah. sebenarnya masalah banget ya. Korlantas Polri menjelaskan bahwa TNKP harus dapat terlihat dengan jelas dan masyarakat dilarang melakukan tindakan yang menyamarkan identitas kendaraan, ya gitu. Tetap bermasalah ya sahabat rahasia ya. Jadi kalau misal ki atau gitu, misal sahabat rahasia plate dhewe wis ucul utawa plate dhewe wis suwek gimana ya ditempel. Jadi jangan sampai ngalahi aturan ya sahabat rahasia ya. Nah, cek dulu nih apakah mengganggu keterbacaan TNKB. Jangan sampai niatnya ya cuma mempercantik kayak tadi, dapatnya dari polisi tulisannya Mas Uwele. Jadi cap motornya enggak tambah cantik walaupun motornya sudah cantik. Terus di-upgrade lah ke Pak tukang benar nih plat, tapi ternyata mengganggu keterbacaan TNKB. Jadi jangan sampai ya sahabat rahasia ya, niatnya mempercantik kendaraan ternyata malah berurusan dengan petugas. Duit mana? Aduh. Jadi jangan takut ETLE apa pokoknya kena CCTV dulu sahabat rahasia ya. Ojo sampai takut gara-gara itu. Yang ditakutnya adalah apa sih ETLE itu? Electronic Traffic Law Enforcement, Mbak Cahaya wae ya. Cuman dulu sering apa namanya ini nih gagi-gagi terus meng yang lampu merah itu loh, jangan ditiru ya sahabat rahasia. Itu aja berani. Mosok kamu cuma gara-gara kui plat nomornya ditutup kan kayak aduh tidak etis ya sahabat rahasia. Atau kamera bisa membaca nomor kendaraan untuk membantu proses identifikasi pelanggaran. Itu pun katanya sahabat rasi masih salah moco, jadi gak usah terlalu wedi. Katanya hari ini tiba-tiba dapat surat tilang gitu, padahal gak ngerasa lewat situ. Jadi itu pun belum berarti nanti gara-gara itu terus plat nomornya ditutupi ya sahabat rasi ya. Jangan ya sahabat rasi ya. Nah sahabat rasi, seandainya kena ETLE biar tidak melakukan pelanggaran, gimana sih menutupi plat? Jangan ya. Dan kalau lampu merah ya berhenti. Kalau wajib pakai helm ya gawe helm.

karo koncone padahal kudune iso dienggo tuku ngombe, tuku maem, tapi akhirnya gara-garanya apa? Gak ada salahnya. Cuma karena SIM, Mbak Cahaya cuma pakai helm, Mbak Cahaya juga nyalain lampu, Mbak Cahaya pakai, kayaknya nggak ada salahnya, cuma ada momen nggak tahu ya kan, zaman dulu kan kalau tilangan-tilangan kan biasanya kan delik-delik kan, kata sahabat Rasi. Kalau sekarang kalau ada tilangan terus kamu kok ditilang, nggak bawa surat tilang, kamu harus protes. Dan kalau tilangan seandainya kamu nggak tahu pun, pokoknya itu katanya sekarang kalau seandainya ada razia atau momen kayak gitu, itu nggak bisa sembarangan ya sahabat Rasi ya. Jadi kok nggak kayak zaman Mbak saya zaman SMA dulu, kalau tilangan langsung jalan, langsung jalan. Sekarang tuh nggak, semuanya harus pakai surat izin. Jadi kita hidup di sekarang tuh alhamdulillah udah ada HP yang gampang memviralkan. Kalau seandainya kita ditilang dan kita ngerasa benar, ya bis, gampang lah. Jadi sahabat Rasi, plat nomor itu buat siapa sih? Ya buat kita lah. Untuk siapa lagi? Plat nomor adalah untuk jaga keamanan motor kita sendiri. Nah, bagaimana sih dengan plat yang jatuh? Nah, ini beda kasus ya. Seandainya kita melewati berlubang yang lalu lintarnya kewenceng, platnya jatuh, kitanya nggak sadar, gimana nih? Ya nggak apa-apa, mungkin sama Pak Polisi ditoleransi, tapi jangan gara-gara itu terus kita punya ide, oh kalau ketemu Pak Polisi aku alasanku plat nomorku jatuh, wahilah, jatuh, wahilah. Jangan gitu ya sahabat Rasi ya. Jadi sahabat Rasi, seandainya kita sebelum berangkat harus dicek ban nih, wes tipis porong, kok kena denda lagi. Lampunya wes nyala apa belum? Spionnya ada 2 apa ada 3? Remnya gimana? STNK-nya sudah diperpanjang apa belum? SIM-nya, dan tentu saja ya toh apa ya TNKB-nya? Apa itu namanya plat nomornya sudah terpasang dengan benar apa enggak? Ojo mek dikira ban sih penting iso gelandang kita jalan. Jangan gitu ya sahabat Rasi ya. Nah, sahabat Rasi, ini lagu untuk jenengan semua, Silvi Kumalasari, Kabagian.

0: Ternyata Lita
1: Maho.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepat.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Kopi jus lagi.
3: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Segernya enggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Power Play.
6: Rasi Media.
5: Inspiratif dan informatif.
7: Sahabat Rasi Media, kamu pengen lihat seperti apa penyiar dari Rasi Media? Gak mau cuma dengerin suaranya aja? Ada nih solusinya, aplikasi yang bisa kamu gunain buat nonton penyiar di Rasi Media. Aplikasi radio visual pertama di Magetan, Express Radio namanya. Di Express Radio, kamu gak cuma dengerin radio dari suara aja, tapi bisa langsung nonton secara langsung program dari Rasi Media. Kalau kamu lagi cari yang beda dari radio biasanya, yang rasanya cocok sama situasimu sekarang, inilah solusinya yang harus kamu coba. Penasaran gimana visual dari Rasi Media? Download aja Express Radio di Play Store Android kamu dan rasain visualnya. Rasi Media, inspiratif dan informatif. Lagi di jalan atau lagi perjalanan jauh, bosennya nggak ketulung. Kondisi jalan bisa berubah kapan aja, bosen juga bisa kapan aja. Dari kabar terkini, isu hangat, hingga informasi yang dekat dengan kehidupanmu, semuanya ada di Cakrawala. Awali harimu dengan Cakrawala Pagi bersama Mbah Karso setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 6 sampai dengan 10 pagi. Temani aktivitas siangmu di Cakrawala Siang jam 10 sampai dengan jam 2 siang. Lanjutkan sore santaimu bersama Cakrawala Sore dari jam 2 sampai dengan jam 6 sore. Dan tutup harimu di Cakrawala Malam dari jam 6 sampai dengan jam 12 malam. Di program Cakrawala isinya enggak cuma berita, tapi semua yang kamu mau ada di sini. Jangan lewatkan cerita dan informasi dari program Cakrawala setiap hari. Dengeri dan tonton aja Rasi Media di 90,6 FM dan aplikasi Express Radio. Rasi Media, inspiratif dan informatif.
8: Magetan merupakan salah satu kabupaten di wilayah barat Provinsi Jawa Timur yang dikenal memiliki potensi besar di sektor pertanian, pariwisata, perdagangan, industri kreatif, dan juga UMKM.
9: Dengan letaknya yang strategis di jalur penghubung Jawa Timur dan Jawa Tengah, Magetan menjadi daerah yang terus berkembang dan memiliki aktivitas ekonomi dan dinamis.
10: Berbagai destinasi wisata seperti Telaga Sarangan, kawasan pegunungan Lawu, wisata alam, kuliner khas, hingga sentra kerajinan menjadikan Magetan sebagai daerah tujuan wisata sekaligus pusat pertumbuhan ekonomi lokal.
11: Perkembangan dunia usaha, komunitas, pendidikan, dan layanan publik juga menciptakan kebutuhan akan media informasi dan promosi yang mampu menjangkau masyarakat secara luas.
12: Di era digital saat ini, masyarakat tidak hanya membutuhkan informasi melalui media suara, tetapi justru masyarakat harus membutuhkan informasi melalui media visual dan juga media sosial.
13: Oleh karena itu, dibutuhkan media yang mampu menggabungkan kekuatan radio, video, live streaming, dan platform digital dalam satu ekosistem komunikasi yang modern.
14: Magetan kini memiliki media yang hadir menyiapkan kebutuhan tersebut, yaitu Radio Rasi Media 90,6 Rasi FM Magetan. Media dengan konsep radio visual yang menghubungkan informasi, hiburan, promosi, komunitas, dan juga bisnis dalam satu platform.
15: Magetan punya radio visual, yaitu Rasi Media.
16: Rasi Media, inspiratif dan informatif.
17: Jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rasi FM Magetan di aplikasi Express Radio dan juga di

0: Celsius.
1: Sahabat Rasi Media, kemarau mulai mengusik sumber air warga Kelurahan Kelun, Kota Madiun. Sedikitnya 15 kepala keluarga di RT 19 dan RT 21, RW 25, RW 5, lingkungan Klayen kini mengendalikan dropping air bersih dari BWD Kota Madiun. Bantuan dikirim setelah warga melaporkan debit air tanah yang menjadi sumber kebutuhan sehari-hari mulai menyusut. BPBD menyiapkan 3 tandon di 2 titik untuk menampung pasokan air bersih. Lurah Kelun Pardi mengatakan, jaringan PDAM sebenarnya sudah tersedia di wilayah tersebut, namun sebagian warga belum memanfaatkannya dan masih mengandalkan air tanah. Memang ada jaringan PDAM, tetapi beberapa warga tidak memanfaatkannya dan masih mengendalikan air tanah. Saat musim kemarau seperti sekarang, debit air tanah terganggu, ujarnya Senin 28 September. Air kebutuhan BPBD tidak hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Di titik bagian selatan, pasokan tersebut juga menopang usaha produksi tempe milik warga yang membutuhkan air secara rutin. Demikian Flash News.
2: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Ada kabar baik untuk Anda, peserta BPJS Kesehatan. Kini Klinik Bedah Umum Rumah Sakit Sekarwangi Magetan telah melayani BPJS Kesehatan. Nikmati layanan konsultasi dan tindakan bedah umum bersama dokter spesialis bedah Finak berpengalaman. Dengan proses pelayanan mudah dan nyaman, segera manfaatkan layanan BPJS Anda di Rumah Sakit Sekarwangi Magetan. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
3: Ya, punya.
4: Aku mbak.
3: Takut apa tu?
4: Radio ni saya kisah sofi semua ya, mbak.
3: Oh, layu apa sih? Radio Rasi Media tu 100% visual.
4: Oh, aku lagi ngerti. Berarti saya kisah pasang jenenge iklan mana ya, mbak? Berarti akeh ya sing delok bakalan.
3: Oh, yo pinter mana ya? Radio Rasi kan pendengar yo akeh. Penontonnya yoke, jadi iklanmu kok bisa dikenal oleh masyarakat luas.
4: Tapi kayaknya ini bakal haram gak sih mbak?
3: Ya apa sih, ya murah. Iya murah, khususnya wong marga Magetan tawai diskon. Luar Magetan pun ya tawai diskon. Mono.
4: Tapi kayaknya ini piye cara masangnya mbak, aku orang ngerti. Pasang iklan-iklannya ini emang gak ngerti aku.
3: Iya apa sih, kemudian nonton dengerin Radio Rasi mesti ruh nomere. Iso nomere Rasi ya toh di 0811 30 20 906. Nah apa nomere Mbah Karso? 089 533 90 94 007. Dicatet ngono kuwi.
4: Catet aku balik arep pasang iklan wis Mbah.
3: Oh iya tak tunggu pokoke.
4: Oke, berarti ingat ya guys, pasang iklan di
3: Rasi Media, inspiratif dan informatif.
2: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur. Lagi di jalan atau lagi perjalanan jauh, bosennya nggak ketulung. Kondisi jalan bisa berubah kapan aja, bosen juga bisa kapan aja. Dari kabar terkini, isu hangat, hingga informasi yang dekat dengan kehidupanmu, semuanya ada di Cakrawala. Awali harimu dengan Cakrawala Pagi bersama Mbah Karso setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 6 sampai dengan 10 pagi. Temani aktivitas siangmu di Cakrawala Siang jam 10 sampai dengan jam 2 siang. Lanjutkan sore santaimu bersama Cakrawala Sore dari jam 2 sampai dengan jam 6 sore. Dan tutup harimu di Cakrawala Malam dari jam 6 sampai dengan jam 12 malam. di program Cakrawala isinya enggak cuma berita, tapi semua yang kamu mau ada di sini. Jangan lewatkan cerita dan informasi dari program Cakrawala setiap hari. Dengerin dan tonton aja Rasi Media di 90,6 FM dan aplikasi Express Radio. Rasi Media, inspiratif dan informatif.

Sobat Rasi Media lo, balik lagi dengan Cahaya. Juga Sobat Rasi nampaknya ini juga harus diakhiri sama Cahaya ya Sobat Rasi ya. Ada info kebakaran, ada info kekurangan air. Jadi kembali lagi Cahaya mengingatkan untuk jenengan semuanya ya Sobat Rasi ya, untuk ya sewajarnya menggunakan air ya Sobat Rasi. Ya juga Sobat Rasi, perlukah sanksi tegas untuk mengenai plat nomor tadi ya. Ada yang berkata pro dan kontra, harus ditindak tegas. Alasannya sederhana, kalau semua orang bebas menutup plat, identitas kendaraan menjadi sulit diketahui. Apalagi kalau tujuannya memang untuk menghindari penegakan hukum. Tetapi ada pendapat kedua, jangan semua langsung ditindak keras ya. Karena ada kondisi tertentu, misalnya platnya tertutup aksesoris tanpa sengaja, atau paling garu-garu anaknya dioret-oret ya Sobat Rasi ya, biasanya ngono kuwi. Atau mungkin platnya rusak, juga platnya terlepas, atau pemilik kendaraan tidak memahami aturan. Menurut kelompok kedua, edukasi memang tetap penting ya. Jangan langsung didendo, tapi memang harus diedukasi. Bener banget kalau menurutku itu Sobat Rasi ya. Juga Sobat Rasi, nah, selain itu harus ada teguran dan edukasi, jangan langsung semuanya ditindak. Atau mungkin tergantung kasusnya, kalau sengaja menutupi itu menghindari LTE ya benar. Tapi kalau seandainya ada yang karena platnya jatuh, karena terkena lubang, itu beda arti ya. Jadi cari aman dengan cara yang salah, jangan ya Sahabat Rahasia, jangan cari aman dengan cara yang salah. Jadi pokoknya sesuai standarnya motor wae lah kita menggunakan, biar kita aman. Kalau seandainya kita aman, kita juga bakal apa namanya, tidak ada musibah gitu loh Sahabat Rasi ya, na'udzubillah min dzalik. Nah Sahabat Rasi, jadi hari ini kita membahas tentang awas menutup plat motor atau mobil bisa kena sanksi. Gimana nih pendapatmu? Kesimpulannya sederhana ya, jangan menutup, menyamarkan, atau modifikasi plat nomor sampai di tantasnya kendaraan sulit dibaca. Dan satu hal yang penting, jangan mudah percaya dengan judul sensasional seperti telu tutup plat langsung penjara. Gampang nek pemune kabeh di penjara, Indonesia penuh dengan kepenjaraan ya Sahabat Rasi ya. Jadi Sahabat Rasi, menurut kamu orang yang sengaja menutup plat untuk menghindari ETLE itu wajar atau justru harus ditindak? Karena setelah ini ada lagi Kak Fatur yang bakal nemani kamu di acara Cakrawala siang atau sore ini ya Sahabat Rasi ya. Semoga Sahabat Rasi di hari ini ya, di hari Selasa ini, tetap bersemangat untuk menuju weekend, dan semoga Sahabat Rasi rezekinya rimpah ruah loh jinawi, karena apa-apa sekarang lagi butuh-butuh biaya ya. Guys, nek ngomong kayak ngono kuwi gak ada habisnya. Yang penting adalah kita tetap menjaga Pak Polisi dengan plat nomor ini. Maksud dalam artian bukan kita menjaga Pak Polisi ya. Kita tetap biar aman berkendara, kita harus mematuhi perintah-perintah Pak Polisi ya. Yo, helmnya dipakai yang safety, terus apa kacanya juga ada dua. Kalau bisa juga platnya gak usah neko-neko ya Sahabat Rasi ya. Kalau seandainya kita aman di jalan ya, yang untung adalah kita sendiri. Maksudnya Pak Polisi memenuhi standar itu pasti untuk keamanan kita sendiri lah ngoten nggih Sahabat Rasi ya. Nah ini Sahabat Rasi, nampaknya akhir mau pukul 2 nih Mbak Cahaya harus pamit undur diri. Mohon maaf apabila selama kebersamaan ada tutur kata yang tidak enak didengar. Terima kasih juga yang sudah interaktif dengan Cahaya. Cahaya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: apa?
1: Ambro, aku mendem aku. Mendem iki sapa iki nek mendem iki? Mendem iki.
0: Mendem mau mendem gadung.
2: Saat ini pukul 14 waktu Indonesia bagian barat.

0: Komunitas Informasi Pramesnet. Jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet edisi Selasa 29 September 2026 bersama saya Agus Putra Pradana. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Media, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hadi Lamongan. Baiklah sobat, kita awali informasi pertama dari Kota Lamongan. Sobat, Pemkab Lamongan raih dua penghargaan Fesyar Jatim 2026. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Prames Suara Lamongan, Lia.
1: Baik sobat, pemerintah Kabupaten Lamongan baru saja mengukir prestasi yang membanggakan di tingkat Jawa Timur. Pemkab Lamongan sukses memboyong dua penghargaan sekaligus dalam ajang Festival Ekonomi Syariah atau Fesyar Jawa Timur 2026 yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia. Dua penghargaan tersebut diraih untuk kategori zona kuliner halal, aman, dan sehat atau khas, serta pariwisata ramah muslim. Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, kepada Bupati Lamongan Yuronur Effendi. Bupati Yuronur menyampaikan bahwa capaian ini menjadi pemicu untuk terus memperkuat ekosistem ekonomi syariah di Lamongan, khususnya penguatan UMKM, kuliner higienis, serta destinasi wisata yang nyaman bagi para wisatawan. Demikian informasi dari saya, Lia Lamongan, mengabarkan kembali ke studio. Silakan.
0: Lia, reporter Radio Prames Suara Lamongan. Berikutnya kita menuju Kota Ngawi. Sobat, Dinsos Ngawi salurkan BLT DBHCHT ribuan buruh terima 1 juta. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Bahana Ngawi, Erlinda.
2: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, pemerintah Kabupaten Ngawi menyalurkan bantuan langsung tunai atau BLT dana bagi hasil cukai hasil tembakau tahun 2026 kepada buruh pabrik rokok dan buruh tani tembakau. Masing-masing penerima mendapatkan bantuan sebesar 1 juta rupiah untuk membantu meringankan beban ekonomi. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ngawi, Anang Heri Prabowo, menyampaikan bahwa bantuan tersebut menyasar 2.114 buruh pabrik rokok yang pencairannya telah dilakukan pada Juli 2026, serta 2.900 buruh tani tembakau yang hanya berlangsung secara bertahap. Monitoring penyaluran bantuan bagi buruh tani tembakau dilakukan pada Senin 28 September 2026 di Kantor Legundi, Kecamatan Karangjati. Dalam kegiatan tersebut, bantuan disalurkan kepada 275 penerima manfaat. Penyaluran dilakukan melalui rekening Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau BPRS Ngawi. Penerima dapat mencairkan bantuan melalui kantor kas maupun layanan mobil banking di lokasi yang telah ditentukan, sehingga akses pencairan menjadi lebih mudah. Anang Heri Prabowo berharap bantuan yang diberikan dapat dimanfaatkan secara bijak untuk memenuhi kebutuhan prioritas keluarga. Ia juga mengingatkan penerima agar memastikan jumlah uang yang diterima sesuai dengan catatan pada buku tabungan. Melalui program BLT DBHCHT ini, Pemkab Ngawi berharap bantuan dapat memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan buruh pabrik rokok dan buruh tani tembakau, sekaligus membantu menjaga daya beli masyarakat di tengah kebutuhan ekonomi yang terus meningkat. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
0: Erlinda, reporter Radio Bahana Ngawi. Berikutnya kita menuju Kota Magetan. Sobat, si Semar RSUD Saidiman Magetan bikin pasien tak perlu lama menunggu di depan farmasi, bisa pantau antrian lewat barcode. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Media, Adimas.
3: Baik, terima kasih. Sobat, menunggu obat setelah berobat di rumah sakit seringkali menjadi bagian yang melelahkan bagi pasien, terlebih ketika antrian panjang dan ruang tunggu instalasi farmasi terbatas. Kondisi tersebut kini coba diatasi melalui inovasi Sisemar di instalasi farmasi rumah sakit RSUD Saidiman Magetan. Inovasi ini memungkinkan pasien memantau pergerakan antrian penggunaan barcode, menggunakan barcode sehingga mereka tidak harus terus-menerus duduk di ruang tunggu farmasi. Kepala instalasi farmasi RSUD Saidiman Magetan, Apoteker Nur Aini Esfam, mengatakan pasien dapat memanfaatkan barcode yang tercantum pada nomor antrian untuk mengetahui posisi antrian secara berkala. Menurut dia, pasien cukup melakukan scan barcode pada nomor antrean. Sistem kemudian menunjukkan posisi antrean yang sedang berjalan di instalasi farmasi. Dengan begitu, pasien bisa memperkirakan kapan harus kembali ke loket farmasi. Mereka dapat beristirahat di area rumah sakit, pergi ke kantin atau melakukan aktivitas lain sambil tetap memantau antrian.
4: Biasanya kan kalau pasien menunggu itu kan dapat nomor antrian, ya. Dan nomor antriannya itu di situ ada barcode, di mana kalau pasien itu men-scan barcode, dia tahu sekarang posisinya di instalasi farmasi itu antrian nomor berapa, sehingga dia bisa mengira-ngira mungkin tinggal berapa gitu, dia bisa di sini. Jadi misalkan beliaunya katakanlah mungkin lapar ngaten nggih, atau capek istirahat di mana, atau mungkin di kantin, dia bisa menunggu di sana sambil memantau antrian yang ada di sini.
3: Inovasi tersebut menjadi penting karena jumlah resep yang dilayani instalasi farmasi cukup tinggi. Dalam sehari, jumlah resep bisa mencapai 500 hingga 600 resep. Upaya memberikan kemudahan kepada pasien tidak berhenti pada sistem pemantauan antrian. Instalasi farmasi juga memiliki layanan pengantaran obat ke rumah pasien yang telah berjalan hampir 4 tahun. Pasien yang memenuhi persyaratan dan bersedia menggunakan layanan tersebut dapat mendaftar melalui loket pengantaran. Biaya sebesar Rp10.000 untuk wilayah seluruh Kabupaten Magetan. Setelah mendaftar, pasien tidak perlu menunggu obat di rumah sakit, obat akan dikirim ke alamat pasien.
4: Inovasinya ada pengantaran yang sudah berjalan hampir 4 tahun ini, pengantaran obat si Anoma. Jadi pasien itu nanti tinggal setelah daftar ya, di sini maksudnya resep kita terima ya, terus nanti kalau memang memenuhi syarat untuk diantar dan pasiennya mau diantar, akan didaftar di loket pengantaran dengan membayar Rp10.000 untuk semua kawasan di Magetan.
3: Sementara itu, sistem barcode si Semar masih terus dikembangkan. Untuk saat ini, pemantauan antrian baru dapat dilakukan di lingkungan rumah sakit dan belum memungkinkan pasien memantau antrean dari rumah. Kedepan sistem tersebut diharapkan dapat dikembangkan sehingga semakin banyak aktivitas pasien yang dapat dilakukan tanpa harus menghabiskan waktu dengan duduk menunggu di depan instalasi farmasi. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora CFM melaporkan, kita kembali ke studio.
0: Adimas, reporter Radio Rasi Media. Berikutnya kita menuju Kota Lamongan. Sobat, kecelakaan maut di Kutorjo Mojokerto. Gagal menyalip truk, satpam asal Bojonegoro tewas tabrakan adu banteng lawan pickup. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hati Lamongan, Bagus.
5: Baik, terima kasih. Seorang satpam bernama Handoko, 32 tahun warga Dusun Ketangi, Desa Kepoh Kidul, Kecamatan Kedung Adem, Bojonegoro, tewas seketika di lokasi kejadian setelah terlibat kecelakaan maut di Jalan Raya Desa Karangdien, Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto pada Sabtu 26 September 2026, sekitar pukul 7 WIB. Kanit Gakum Satlantas Polres Mojokerto, Ibda Muhammad Jibsal Putra, mengonfirmasi bahwa insiden tersebut terjadi saat korban yang mengendarai Honda Vario sendirian mencoba mendahului kendaraan truk dari sisi kanan. Naas dari arah berlawanan melaju mobil pickup Isuzu Teraga yang dikemudikan oleh Prianto, 42 tahun warga Pacet. Karena jarak yang sudah terlalu dekat, tabrakan adu banteng tidak dapat terhindarkan. Berdasarkan hasil olah TKP, analisis rekaman CCTV dan pemeriksaan saksi, polisi menduga kecelakaan dipicu oleh kelalaian pemotor yang kurang memperhatikan arus lalu lintas dari arah berlawanan saat hendak menyalip.
6: Nyalip truk, terus ada Cherry dari sana, wanter gitu.
7: Kenapa? Gear,
6: terus langsung meninggal.
7: Meninggal di tempat itu?
5: Jenazah korban dievakuasi ke RS Sumber Gelaga Pacet sebelum akhirnya dibawa pulang oleh keluarga ke rumah duka di Bojonegoro. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
0: Bagus, reporter Radio Ronggo Hati Lamongan. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Promesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi dan 4 sore. Saya, Agus, bersama tim redaksi yang bertugas mengucapkan sampai jumpa. Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasi Media Inspiratif dan Informatif. Selamat sore, tentunya saat Rasi Media. Gimana kabarnya untuk kamu di kesempatan sore hari ini ya? Jumpa bersama dengan Fator di Cakrawala sore. 2 jam ke depan nanti Fator akan menemani kamu dengan berbagai informasi dan tebang-tebang favorit. Jadi untuk sahabat Rasi Media, bagi kamu yang ingin interaktif, nanti bisa langsung hubungi Fator aja ya. Via WhatsApp bisa di 0811 3020906, atau mungkin via interaktif call-nya di 0351896137. Ada juga aplikasi Visual Express Radio yang bisa kamu download lebih dahulu di Play Store Android kesayangan kamu. Ada berbagai informasi dan juga tembang-tembang favorit yang Fator akan hadirkan di sore hari ini. Jadi jangan kemana-mana.

0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.
1: Hai.
2: Hai, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibe, parfum apa sih?
2: No, ini So Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong,
1: So Clean Eau de Parfum.
2: Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia, yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak, dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Hai.
2: Hai.
1: Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibe. Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong,
2: So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia, yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak, dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Inilah radio visual pertama di Magetan, Radio Rasi FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Xvisio Radio dan juga di rasifm.co.id.
3: Ijazah Wapres dipersoalkan di MK. Seberapa penting transparansi dan verifikasi dokumen calon pemimpin? Sahabat Rasi, persoalan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan setelah sejumlah pihak mengajukannya ke Mahkamah Konstitusi. Dalam perkara yang sedang berjalan, para pemohon mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan Gibran saat menjadi calon wakil presiden pada pemilu 2024. Namun, perlu ditegaskan, perkara ini masih dalam proses dan belum ada putusan MK yang menyatakan Gibran tidak memenuhi syarat ataupun dokumennya tidak sah. KPU sendiri mempertanyakan kewenangan MK untuk menangani perkara tersebut. Sementara Bawaslu menyatakan tidak menemukan laporan atau pelanggaran terkait syarat pendidikan Gibran selama tahapan pemilu 2024. Dari polemik ini, ada satu hal penting yang perlu menjadi perhatian. Seberapa transparan proses verifikasi dokumen calon pemimpin kita? Sebab persyaratan calon pejabat publik bukan hanya soal administrasi, tetapi juga menyangkut kepercayaan masyarakat. Di sisi lain, setiap tuduhan juga harus dibuktikan melalui proses hukum, bukan sekedar berdasarkan informasi yang beredar. Nah, sahabat Rasi, menurut Anda apakah proses verifikasi dokumen calon pemimpin perlu dibuka lebih transparan kepada publik? Sampaikan pendapat Anda dan mari kita ikuti proses hukumnya berdasarkan fakta.
4: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.

0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
1: Sesaat lagi akan dikumandangkan azan asar untuk daerah Magetan dan sekitarnya.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Inspiratif dan informatif. Saat datang ke instalasi gawat darurat atau IGD, pernahkah Anda bertanya mengapa ada pasien yang datang belakangan tetapi lebih dahulu ditangani? Karena di IGD, pelayanan bukan berdasarkan siapa yang datang lebih dulu, melainkan siapa yang paling membutuhkan pertolongan lebih cepat. Inilah yang disebut triase. Triase adalah sistem pengelompokan pasien berdasarkan tingkat kegawatan kondisi saat pertama kali datang ke IGD. Sahabat Rasi Media, ada triase merah untuk kondisi gawat darurat yang mengancam nyawa dan harus segera ditangani, seperti henti jantung, henti nafas, pendarahan hebat, penurunan kesadaran, atau sesak berat. Ada juga triase kuning untuk kondisi darurat yang serius namun masih dapat menunggu dengan pemantauan tenaga medis, seperti nyeri hebat, sesak ringan, sesak sedang, ataupun patah tulang. Ada juga triase hijau untuk kondisi tidak darurat seperti luka kecil, cedera ringan, atau nyeri ringan. Bahkan ada triase hitam untuk pasien yang telah meninggal dunia atau mengalami cedera fatal yang tidak dapat diselamatkan. Dengan sistem triase, tenaga medis dapat memberikan pertolongan secara cepat, tepat, dan sesuai prioritas kebutuhan pasien. RSUD Dr. Sidiman Magetan, kami siap melayani kesehatan Anda dengan pelayanan yang profesional, cepat, dan humanis. RSUD Dr. Sidiman Magetan, bukan soal siapa yang datang duluan, tetapi siapa yang paling membutuhkan pertolongan.
2: Inspiratif dan informatif. Inilah

0: Sahabat Rasi Media, pencarian terhadap seorang lansia yang dilaporkan hilang sejak minggu lalu berakhir dengan duka. Roky alias Mbah Lastri, warga Gang Wonokromo Kelurahan Mangkujen, Magetan, ditemukan meninggal dunia di jurang Sungai Gandong, tepat di depan rumahnya pada Senin pagi. Korban pertama kali diketahui hilang oleh anaknya pada minggu dini hari, sekitar jam 3 dini hari. Diduga korban yang tengah dalam masa pemulihan dari sakit stroke tidak stabil saat berjalan, hingga terpeleset ke jurang sedalam 10 meter. Demikian Flash News.
1: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Inilah radio visual pertama di Magetan, Radio Rasi FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Xvis Radio dan juga di Rasi FM.

0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.
1: Di era globalisasi seperti sekarang ini, informasi di sekitar sangat penting untuk kita cermati. Informasi politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, kriminal, pendidikan, peristiwa, dan lain-lain. Simak dan ikuti informasi terkini yang dihimpun oleh reporter radio berbagai daerah di Lintas Informasi Pramesnet. Reporter Radio Rasi FM Magetan.
2: Sobat, salah satu keluarga korban tabrakan KA Malioboro Express relasi Purwokerto Malang.
1: Reporter Radio Prameswara Lamongan.
3: Pemerintah Kabupaten Lamongan meluncurkan program inovatif Mantanku atau Mantan Anyar Entuk Telu yang memungkinkan pasangan.
1: Reporter Radio Bahana Ngawi.
4: Sobat, aroma pungutan liar mencuat dari balik proses pengurusan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB.
1: Dan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan.
5: Ribuan warga desa Gedanyang, Kecamatan Kebomas Gresik, tumpah ruah memadati halaman.
1: Lintas Informasi Pramesnet hadir Senin sampai Jumat jam 10 pagi dan 4 sore. Lintas Informasi Pramesnet, berita yang dapat dipercaya.
0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
6: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segar ada buahnya gitu, Bang.
7: Itu sih, Milk Juice Ice Blend, deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang, Milk Juice beli 2, ekstra 1. Beli 2, dapat 3. Bisa cobain varian Milk Juice beda-beda.
8: Promo asik dari si paling eksis. Milk Juice Ice Blend, beli 2, ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake? Auto makin seru.
6: Milkjuice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
7: Boleh, boleh.
6: Asik, mau milkjuice melon, gratisnya milkjuice mangga ya.
7: Siap, emang rasa milkjuice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
8: Milkjuice ice blend, beli 2, ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa milkjuice favoritmu. Milkjuice, eksis rasanya. Dari Wingsfoot.
9: Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rasi FM Magetan di aplikasi Xplus Radio dan juga di Rasi

0: Penontonnya yoke, jadi iklan mungko bisa dikenal oleh masyarakat luas.
1: Tapi kayaknya ini bakal larang gak sih mbak?
0: Ya apa sih? Ya murah. Iya murah, khususnya wong marga Magetan tawai diskon. Luar Magetan pun ya tawai diskon. Mono.
1: Tapi kayaknya ini biar cara masangnya mbak, kurang ngerti. Pasang iklan-iklannya ini gak ngerti ya.
0: Iya apa sih? Sendina nonton dengerin Radio Rasi mesti roh nomere. Iso nomere rasi gitu 08113020906. Nah, apa nomere Mbah Karso? 089 533 909407. Dicatet ngono kuwi.
1: Dicatet aku bariki arep pasang iklan wis, Mbah.
0: Oh iya, tak tunggu pokoke.
1: Oke, berarti ingat ya, guys, pasang iklan di
0: Rasi Media, inspiratif dan informatif.
2: Power Play Rasi Media, inspiratif dan informatif.
3: Magetan merupakan salah satu kabupaten di wilayah barat Provinsi Jawa Timur yang dikenal memiliki potensi besar di sektor pertanian, pariwisata, perdagangan, industri kreatif, dan juga UMKM.
4: Dengan letaknya yang strategis di jalur penghubung Jawa Timur dan Jawa Tengah, Magetan menjadi daerah yang terus berkembang dan memiliki aktivitas ekonomi dan dinamis.
5: Berbagai destinasi wisata seperti Telaga Sarangan, kawasan pegunungan Lawu, wisata alam, kuliner khas hingga sentra kerajinan menjadikan Magetan sebagai daerah tujuan wisata sekaligus pusat pertumbuhan ekonomi lokal.
6: Perkembangan dunia usaha, komunitas, pendidikan, dan layanan publik juga menciptakan kebutuhan akan media informasi dan promosi yang mampu menjangkau masyarakat secara luas.
7: Di era digital saat ini, masyarakat tidak hanya membutuhkan informasi melalui media suara, tetapi justru masyarakat harus membutuhkan informasi melalui media visual dan juga media sosial.
8: Oleh karena itu, dibutuhkan media yang mampu menggabungkan kekuatan radio, video, live streaming, dan platform digital dalam satu ekosistem komunikasi yang modern.
9: Magetan kini memiliki media yang hadir menyiapkan kebutuhan tersebut, yaitu Radio Rasi Media 90,6 Rasi FM Magetan. Media dengan konsep radio visual yang menghubungkan informasi, hiburan, promosi, komunitas, dan juga bisnis dalam satu platform.
10: Magetan punya radio visual yaitu Rasi Media.
11: Rasi Media,

0: Saat ini pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Kita ikuti lintas informasi Pramesnet. Jumpa kembali dengan lintas informasi Pramesnet edisi Selasa 29 September 2026 bersama saya Agus Putra Pradana. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Media, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan. Baiklah sobat, kita awali informasi pertama dari Kota Lamongan. Sobat, Pemkab Lamongan raih 2 penghargaan Fesyar Jatim 2026. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Prames Suara Lamongan, Lia.
1: Baik sobat, pemerintah Kabupaten Lamongan baru saja mengukir prestasi yang membanggakan di tingkat Jawa Timur. Pemkab Lamongan sukses memboyong 2 penghargaan sekaligus dalam ajang Festival Ekonomi Syariah atau Fesyar Jawa Timur 2026 yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia. 2 penghargaan tersebut diraih untuk kategori zona kuliner halal, aman, dan sehat atau khas, serta pariwisata ramah muslim. Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, kepada Bupati Lamongan Yuronur Effendi. Bupati Yuronur menyampaikan bahwa capaian ini menjadi pemicu untuk terus memperkuat ekosistem ekonomi syariah di Lamongan, khususnya penguatan UMKM, kuliner higienis, serta destinasi wisata yang nyaman bagi para wisatawan. Demikian informasi dari saya, Lia Lamongan, mengabarkan kembali ke studio. Silakan.
0: Lia, reporter Radio Prambis Suara Lamongan. Berikutnya kita menuju Kota Ngawi. Sobat, Dinsos Ngawi salurkan BLT DBHCHT ribuan buruh terima 1 juta. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Bahana Ngawi, Erlinda.
2: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, pemerintah Kabupaten Ngawi menyalurkan bantuan langsung tunai atau BLT dana bagi hasil cukai hasil tembakau tahun 2026 kepada buruh pabrik rokok dan buruh tani tembakau. Masing-masing penerima mendapatkan bantuan sebesar 1 juta rupiah untuk membantu meringankan beban ekonomi. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ngawi, Anang Heri Prabowo, menyampaikan bahwa bantuan tersebut menyasar 2.114 buruh pabrik rokok yang pencairannya telah dilakukan pada Juli 2026, serta 2.900 buruh tani tembakau yang hanya berlangsung secara bertahap. Monitoring penyaluran bantuan bagi buruh tani tembakau dilakukan pada Senin 28 September 2026 di kantor Legundi, Kecamatan Karangjati. Dalam kegiatan tersebut, bantuan disalurkan kepada 275 penerima manfaat. Penyaluran dilakukan melalui rekening Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau BPRS Ngawi. Penerima dapat mencairkan bantuan melalui kantor kas maupun layanan mobil banking di lokasi yang telah ditentukan, sehingga akses pencairan menjadi lebih mudah. Anang Heri Prabowo berharap bantuan yang diberikan dapat dimanfaatkan secara bijak untuk memenuhi kebutuhan prioritas keluarga. Ia juga mengingatkan penerima agar memastikan jumlah uang yang diterima sesuai dengan catatan pada buku tabungan. Melalui program BLT DBHCHT ini, Pemkab Ngawi berharap bantuan dapat memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan buruh pabrik rokok dan buruh tani tembakau, sekaligus membantu menjaga daya beli masyarakat di tengah kebutuhan ekonomi yang terus meningkat. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
0: Erlinda, reporter Radio Bahana Ngawi. Berikutnya kita menuju Kota Magetan. Sobat, si Semar RSUD Saidiman Magetan bikin pasien tak perlu lama menunggu di depan farmasi, bisa pantau antrean lewat barcode. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Media, Adimas.
3: Baik, terima kasih. Sobat, menunggu obat setelah berobat di rumah sakit seringkali menjadi bagian yang melelahkan bagi pasien, terlebih ketika antrean panjang dan ruang tunggu instalasi farmasi terbatas. Kondisi tersebut kini coba diatasi melalui inovasi Sisemar di instalasi farmasi rumah sakit RSUD Saidiman Magetan. Inovasi ini memungkinkan pasien memantau pergerakan antrean penggunaan barcode, menggunakan barcode sehingga mereka tidak harus terus-menerus duduk di ruang tunggu farmasi. Kepala instalasi farmasi RSUD Saidiman Magetan, Apoteker Nur Aini Esfam, mengatakan pasien dapat memanfaatkan barcode yang tercantum pada nomor antrean untuk mengetahui posisi antrean secara berkala. Menurut dia, pasien cukup melakukan scan barcode pada nomor antrean. Sistem kemudian menunjukkan posisi antrean yang sedang berjalan di instalasi farmasi. Dengan begitu, pasien bisa memperkirakan kapan harus kembali ke loket farmasi. Mereka dapat beristirahat di area rumah sakit, pergi ke kantin atau melakukan aktivitas lain sambil tetap memantau antrian.
4: Biasanya kan kalau pasien menunggu itu kan dapat nomor antrian, ya. Dan nomor antriannya itu di situ ada barcode, di mana kalau pasien itu men-scan barcode, dia tahu sekarang posisinya di instalasi farmasi itu antrian nomor berapa, sehingga dia bisa mengira-ngira mungkin tinggal berapa gitu dia bisa di sini. Jadi misalkan beliaunya katakanlah mungkin lapar ngaten nggih atau capek istirahat di mana atau mungkin di kantin, dia bisa menunggu di sana sambil memantau antrian yang ada di sini.
3: Inovasi tersebut menjadi penting karena jumlah resep yang dilayani instalasi farmasi cukup tinggi. Dalam sehari, jumlah resep bisa mencapai 500 hingga 600 resep. Upaya memberikan kemudahan kepada pasien tidak berhenti pada sistem pemantauan antrean. Instalasi farmasi juga memiliki layanan pengantaran obat ke rumah pasien yang telah berjalan hampir 4 tahun. Pasien yang memenuhi persyaratan dan bersedia menggunakan layanan tersebut dapat mendaftar melalui loket pengantaran. Biaya sebesar Rp10.000 untuk wilayah seluruh Kabupaten Magetan. Setelah mendaftar, pasien tidak perlu menunggu obat di rumah sakit, obat akan dikirim ke alamat pasien.
4: Inovasinya ada pengantaran yang sudah berjalan hampir 4 tahun ini, pengantaran obat si Anoma. Jadi pasien itu nanti tinggal setelah daftar, ya di sini maksudnya resep kita terima, ya terus nanti kalau memang memenuhi syarat untuk diantar dan pasiennya mau diantar, akan didaftar di loket pengantaran dengan membayar Rp10.000 untuk semua kawasan di Magetan.
3: Sementara itu, sistem barcode si Semar masih terus dikembangkan. Untuk saat ini, pemantauan antrean baru dapat dilakukan di lingkungan rumah sakit dan belum memungkinkan pasien memantau antrean dari rumah. Kedepannya sistem tersebut diharapkan dapat dikembangkan sehingga semakin banyak aktivitas pasien yang dapat dilakukan tanpa harus menghabiskan waktu dengan duduk menunggu di depan instalasi farmasi. Dari Kabupaten Magetan, Adimas Sukocora CFM melaporkan, kita kembali ke studio.
0: Adimas, reporter Radio Rasi Media. Berikutnya kita menuju Kota Lamongan. Sobat, kecelakaan maut di Kutorjo Mojokerto. Gagal menyalip truk, satpam asal Bojonegoro tewas tabrakan adu banteng lawan pickup. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter radio Ronggo Hati Lamongan, Bagus.
5: Baik, terima kasih. Seorang satpam bernama Handoko, 32 tahun warga Dusun Ketangi, Desa Kepoh Kidul, Kecamatan Kedung Adem, Bojonegoro, tewas seketika di lokasi kejadian setelah terlibat kecelakaan maut di Jalan Raya Desa Karangdien, Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto pada Sabtu 26 September 2026 sekitar pukul 7 WIB. Kanit Gakum Satlantas Polres Mojokerto, Ibda Muhammad Jibsal Putra, mengonfirmasi bahwa insiden tersebut terjadi saat korban yang mengendarai Honda Vario sendirian mencoba mendahului kendaraan truk dari sisi kanan. Naas dari arah berlawanan melaju mobil pickup Isuzu Teraga yang dikemudikan oleh Prianto, 42 tahun warga Pacet. Karena jarak yang sudah terlalu dekat, tabrakan adu banteng tidak dapat terhindarkan. Berdasarkan hasil olah TKP, analisis rekaman CCTV dan pemeriksaan saksi, polisi menduga kecelakaan dipicu oleh kelalaian pemotor yang kurang memperhatikan arus lalu lintas dari arah berlawanan saat hendak menyalip.
6: Nyalip truk, terus ada Cherry dari sana, antar gitu.
7: Nampak gear,
6: terus langsung meninggal
8: di tempat itu.
5: Jenazah korban dievakuasi ke RS Sumber Gelaga Pacet sebelum akhirnya dibawa pulang oleh keluarga ke rumah duka di Bojonegoro. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
0: Bagus, reporter Radio Ronggo Hati Lamongan. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Promesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi dan 4 sore. Saya, Agus, bersama tim redaksi yang bertugas mengucapkan sampai jumpa. Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

0: Kamu lagi cari kacamata keren, berkualitas, tapi tetap ramah di dompet kalian? Jangan sampai salah pilih tempat. Optik Sri Rezeki, satu-satunya optik berizin resmi di Barat Magetan. Kini kacamata mulai dari Rp75.000 saja. Bukan cuma harganya yang menarik, pilihan kacamatanya juga banyak banget. Mau yang berkualitas, mau yang awet, mau yang keren. Tinggal datang dan pilih sesuai selera kamu. Tentunya di Optik Sri Rezeki tersedia bermacam-macam jenis lensa yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan mata dan aktivitas kamu. Mau cek mata juga? Tenang aja, di Optik Sri Rezeki pemeriksaan mata dilakukan menggunakan komputer sehingga membantu pemeriksaan menjadi lebih praktis dan akurat. Ditambah lagi pelayanan yang ramah dan siap membantu kamu dalam memilih frame maupun lensa yang sesuai. Jadi kalau kamu sedang butuh kacamata, jangan cuma cari yang murah aja, cari juga tempat yang bisa dipercaya. Yuk buruan kunjungi Optik Sri Rezeki yang beralamat di Jalan Raya Tebon depan Polsek Barat Magetan. Untuk kamu yang ingin konsultasi dan informasi lebih lanjut, hubungi aja 0821 3998 3025. Jangan lupa follow Instagram Optik Sri Rezeki di @optik_sri_rezeki. Optik Sri Rezeki, kacamata mulai Rp75.000, pilihan lengkap, pelayanan ramah. Kalau bisa dapat kacamata sesuai kebutuhan dengan pilihan yang banyak, kenapa harus ke tempat lain? Optik Sri Rezeki, pilihan tepat untuk melihat lebih jelas dan tampil lebih percaya diri.
1: Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia Pemagetan di aplikasi Xpeace Radio dan juga di Rahasia

0: belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya pelindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya, perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Winscare,

0: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
1: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, gak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
0: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
1: Lengkap banget, Jeng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
0: Wah, lengkap sekali ya.
1: Betul, Jeng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
0: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
1: Tentu ada. Toko bangunan Sari Guna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sari Guna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sari Guna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
0: Mantap! Ada promo menarik nggak?
1: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
0: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
1: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
0: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
1: Benar sekali, ingin menciptakan hunian impian Anda? Sari Guna 2 solusinya. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan 0856-0403-8728. Depo Sari Guna 2 Cepoko 0857-3646-4358. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, solusi terbaik untuk kebutuhan bahan bangunan Anda. Inilah radio visual pertama di Magetan, Radio Rahasia FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Xtris Radio dan juga di rahasiafm.co.id.
2: Ijazah Wepres dipersoalkan di MK. Seberapa penting transparansi dan verifikasi dokumen calon pemimpin? Sahabat Rasi, persoalan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan setelah sejumlah pihak mengajukannya ke Mahkamah Konstitusi. Dalam perkara yang sedang berjalan, para pemohon mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan Gibran saat menjadi calon wakil presiden pada pemilu 2024. Namun, perlu ditegaskan, perkara ini masih dalam proses dan belum ada putusan MK yang menyatakan Gibran tidak memenuhi syarat ataupun dokumennya tidak sah. KPU sendiri mempertanyakan kewenangan MK untuk menangani perkara tersebut. Sementara Bawaslu menyatakan tidak menemukan laporan atau pelanggaran terkait syarat pendidikan Gibran selama tahapan pemilu 2024. Dari polemik ini, ada satu hal penting yang perlu menjadi perhatian. Seberapa transparan proses verifikasi dokumen calon pemimpin kita? Sebab persyaratan calon pejabat publik bukan hanya soal administrasi, tetapi juga menyangkut kepercayaan masyarakat. Di sisi lain, setiap tuduhan juga harus dibuktikan melalui proses hukum, bukan sekedar berdasarkan informasi yang beredar. Nah, sahabat Rasi, menurut Anda apakah proses verifikasi dokumen calon pemimpin perlu dibuka lebih transparan kepada publik? Sampaikan pendapat Anda dan mari kita ikuti proses hukumnya berdasarkan fakta.
3: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.
4: Magetan merupakan salah satu kabupaten di wilayah barat Provinsi Jawa Timur yang dikenal memiliki potensi besar di sektor pertanian, pariwisata, perdagangan, industri kreatif, dan juga UMKM.
5: Dengan letaknya yang strategis di jalur penghubung Jawa Timur dan Jawa Tengah, Magetan menjadi daerah yang terus berkembang dan memiliki aktivitas ekonomi dan dinamis.
6: Berbagai destinasi wisata seperti Telaga Sarangan, kawasan pegunungan Lawu, wisata alam, kuliner khas, hingga sentra kerajinan menjadikan Magetan sebagai daerah tujuan wisata sekaligus pusat pertumbuhan ekonomi lokal.
7: Perkembangan dunia usaha, komunitas, pendidikan, dan layanan publik juga menciptakan kebutuhan akan media informasi dan promosi yang mampu menjangkau masyarakat secara luas.
8: Di era digital saat ini, masyarakat tidak hanya membutuhkan informasi melalui media suara, tetapi justru masyarakat harus membutuhkan informasi melalui media visual dan juga media sosial.
9: Oleh karena itu, dibutuhkan media yang mampu menggabungkan kekuatan radio, video, live streaming, dan platform digital dalam satu ekosistem komunikasi yang modern.
10: Magetan kini memiliki media yang hadir menyiapkan kebutuhan tersebut, yaitu Radio Rasi Media 90,6 Rasi FM Magetan. Media dengan konsep radio visual yang menghubungkan informasi, hiburan, promosi, komunitas, dan juga bisnis dalam satu platform.
11: Magetan punya radio visual, yaitu Rasi Media.
12: Rasi Media,

0: dari Wings Food.
1: Simsimedia, Sosial dan Informasi.
2: Aduh, mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini.
3: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
2: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
3: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
2: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
3: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
4: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeruhan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
1: Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia FM Magetan. Telepon 0351-896-138.
5: Pak, tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
6: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
7: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepat.

0: gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Kopi jus lagi.
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wingsfoot. Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.
4: Flash News.
5: Sobat Rasimedia, kemarau mulai mengusik sumber air warga Kelurahan Kelun, Kota Madiun. Sedikitnya 15 kepala keluarga di RT 19 dan juga RT 21 RW 5 lingkungan Kayen kini menghadapi dropping air bersih dari BPBD Kota Madiun. Demikian Flash News.
6: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan. Menebar rahmat, menggapai sehat.
7: Kamu punya keluhan penyakit dalam? Klinik Penyakit Dalam Rumah Sakit Sekarwangi Magetan siap melayani Anda bersama dokter spesialis penyakit dalam. Klinik ini telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Berobat jadi makin mudah dan nyaman di Rumah Sakit Sekarwangi Magetan. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-34-35-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
8: Power Play Rasi Media.
9: Inspiratif dan informatif.
10: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
11: Hai.
10: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
12: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
11: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
12: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
10: Oh ya? Terus-terus?
11: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
12: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
10: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
12: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
10: Gampang,
12: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
10: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
12: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
4: Winscare.
3: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Iklan Layanan Masyarakat Terbaik Jawa Timur.
10: Sahabat Rasi, mari berbagi info bersama Rasi FM di acara Cakrawala.
13: Cakrawala pagi jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat.
10: Cakrawala siang jam 10 sampai jam 2 siang.
13: Cakrawala sore pukul 14 sampai 6 petang.
10: Dan Cakrawala malam jam 18 sampai 10 malam. Di program Cakrawala, kamu bisa mendengarkan musik, informasi terupdate, serta obrolan penuh wawasan. Dan jangan lupa berbagi info via WhatsApp di 081-130-209. 06. Yuk segera atur waktumu, siapkan info serta wawasanmu.
13: Dan pastikan kamu sudah mengunduh aplikasi Express Radio di HP-mu. Karena Rasi FM sekarang sudah menyajikan siaran dalam bentuk visual.
4: Rasi FM, radio inspiratif dan informatif.
14: Jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rasi FM Magetan di aplikasi Express Radio dan juga di Rasi

Ya, bagi resmi dan suratif dan informatif ya, serta resmi dan nampaknya berjumpa dari Fatu untuk kesempatan sore hari ini. Saya terlebih dahulu, jumpa lagi bareng Fatu esok ya, besok hari Rabu ya. Tentunya Fatu akan menemani kamu di kesempatan esok hari ya. Tentunya sekali lagi terima kasih untuk sahabat resmi media yang telah menemani Fatu di kesempatan hari ini. Tetap semangat, tetap sehat selalu. Jumpa lagi esok bareng Fatu ya. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jan, nek mirengke ngaten iki, enak enten pinggir kali nggih, Mas.
1: Kali apa, Nduk?
0: Nggih, kali yo.
1: Kuwi lagune Mas Tejo. Ya wis diaturke yo, bareng-bareng kanca-kanca dados.

0: Lintas Informasi Pramesnet.
1: Sobat, saatnya diikuti Lintas Informasi Pramesnet edisi Selasa 29 September 2026 bersama saya Fatur. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hadi Lamongan. Baiklah sobat, kita awali informasi pertama dari Kota Lamongan. Sobat, buntut dugaan perilaku asusila pegawai, pemilik lahan hentikan kontrak pemanfaatan SPPK Surabaya Lamongan. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan, Bagus.
2: Baik, terima kasih. Operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Surabaya di Kecamatan Sukodadi, Kabupaten Lamongan dipastikan berhenti total. Pemilik lahan, Ismawan, mengambil keputusan tegas untuk tidak memperpanjang masa sewa lokasi dapur SPPG, buntut dari kekecewaannya atas dugaan tindakan mesum yang dilakukan oleh oknum pegawai di area dapur tersebut. Ismawan mengaku telah melayangkan surat peringatan agar pegawai yang terlibat segera ditindak atau diberhentikan oleh pihak yayasan pengelola. Namun hingga masa kontrak habis, tidak ada respon maupun tindakan tegas yang diambil. Masa perjanjian pemanfaatan lahan untuk dapur SPPG tersebut sebenarnya telah resmi berakhir sejak 15 Juli 2026, tanpa adanya pembicaraan perpanjangan kontrak. Pada Jumat 25 September 2026, Ismawan mengirimkan surat resmi penghentian operasional yang ditujukan kepada Kepala SPPG Surabaya Sukodadi serta ditembuskan kepada KPPG Jawa Timur, Korwil Lamongan, dan Danramil Sukodadi. Penutupan permanen area dapur dan penghentian operasional SPPG secara menyeluruh mulai diberlakukan sejak Senin 28 September 2026. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi Lamongan. Selanjutnya kita menuju Kota Ngawi. Sobat, dua ruang SMPN 1 Jogorogo terbakar. Api diduga berasal dari pembakaran lahan. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
3: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, kebakaran melanda SMP Negeri 1 Jogorogo, Kabupaten Ngawi pada Minggu petang. Dua ruangan yang berada dalam satu bangunan, yakni ruang musik dan ruang IPA, hangus terbakar. Peristiwa tersebut sempat direkam warga. Dalam video amatir, asap hitam pekat terlihat membumbung dari area sekolah, disusul kobaran api yang membakar bagian atap bangunan. Warga yang mengetahui kejadian itu kemudian meminta bantuan petugas pemadam kebakaran. Sebanyak dua unit mobil pemadam kebakaran milik pemerintah Kabupaten Ngawi diterjunkan ke lokasi. Petugas bersama warga berjibaku menjinakkan api agar kobaran tidak meluas ke bangunan sekolah lainnya. Petugas kebersihan sekolah, Wandi, mengaku pertama kali mengetahui kebakaran saat hendak membersihkan halaman. Ia melihat asap mengepul dari ruang musik dan mendapati api telah membakar bagian atap hingga merambat ke ruang IPA.
4: Ya, taunya kan banyak orang di sini itu. Saya tanya, ada apa ini? Tuh, sekolah itu kebakaran juga.
5: Bagian mana Pak yang kebakaran?
4: Ini bagian sebelah lagi. Tempat IPA. Ya, satu ruang musik. Ya, udah itu.
5: Dua ruang.
4: Dua ruang, ya.
5: Berarti ruang IPA sama
4: ruang
5: musik, ya. Asalnya api dari mana Pak itu Pak?
4: Kemungkinan dari ini, dari tebu.
5: Dari pembakaran lahan tebu.
4: Ya, kan ada angin gitu kan bisa
5: merembet ke gedung sekolah ini ya.
3: Kobaran api mengakibatkan sejumlah fasilitas di ruang musik, terutama peralatan musik, ikut terbakar. Sementara itu, sumber api diduga berasal dari aktivitas pembakaran lahan bekas tebu yang berada tepat di samping kompleks sekolah. Hingga kini aparat kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab pasti kebakaran dan mengetahui bagian mana api dapat menjalar hingga membakar dua ruangan sekolah tersebut. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio, silakan.
1: Baik, terima kasih Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Selanjutnya kita menuju Kota Magetan. Sobat, DPRD Magetan batalkan pengadaan mobil operasional tim bergerak PKK. Bambu Ekopart tetap berjalan. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Media, Adi Mas.
6: Baik, terima kasih. Sobat, DPRD Kabupaten Magetan memastikan pengadaan mobil operasional untuk tim penggerak PKK dibatalkan. Ketua DPRD Magetan Rin Nur Aisyah mengatakan keputusan tersebut diambil setelah pihaknya mengetahui pengadaan serupa di daerah lain ternyata tidak diperbolehkan.
7: Dan terkait mobil ketua tim penggerak PKK, karena sudah terjadi ada salah satu kabupaten yang melakukan itu dan ternyata melanggar, itu ternyata memang kita ya dengan terpaksa untuk tidak mengadakan.
6: Selain itu, DPRD Magetan memastikan program pengembangan bambu ekopark tetap berjalan meskipun pemerintah daerah tengah melakukan efisiensi anggaran. Rian mengatakan pengembangan bambu ekopark dilakukan secara bertahap menyesuaikan kemampuan anggaran daerah. Menurut Rian, pengembangan bambu ekopark tetap diperlukan karena berkaitan dengan kebijakan pemerintah pusat mengenai perdagangan karbon. Yang menyebut pengembangan tersebut diharapkan dapat memberikan peluang pendapatan asli daerah atau PAD bagi Kabupaten Magetan.
7: Jadi mungkin kita menilai, masyarakat menilai itu tidak urgent, tapi di skala perintah pusat itu kan memang harus terkait nanti kedepannya menuju pajak karbon, Pak. Jadi meskipun tidak besar anggaran di sana, tapi tetap kita adakan untuk menjaga ini tetap berjalan supaya pajak karbon bisa kita ambil menjadi PAD Kabupaten Magetan. Itu yang ikut bapak.
6: Di sisi lain, Rian menyebutkan tambahan anggaran untuk infrastruktur jalan hampir mencapai 35 miliar rupiah meski terdapat kebijakan efisiensi anggaran.
7: Bahwasanya infrastruktur kita itu tambahan anggaran untuk jalan raya tok aja hampir 35 miliar loh. Ini jarang dibuka, tolong ya media, bahwasanya kami ini dari badan anggaran maupun eksekutif ini juga sudah berupaya sampai ada tambahan 35 miliar, ini angka yang besar untuk Magetan.
6: Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocara Syefa melaporkan, kita kembali ke studio.
8: Baik, terima kasih Adimas, reporter dari Radio Rasi Media. Berikutnya kita kembali lagi menuju Lamongan. Sobat, Kemenpiu dan PDAM Lamongan turun tangan atasi krisis air di Perum Tambora. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prames Suara Lamongan, Shirley.
9: Baik sobat, krisis air terjadi di perumahan Tambora, Desa Tambrak Trigadung, Kecamatan Tikung mendapatkan perhatian dari PDAM Lamongan hingga Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat atau PUPR. Kementerian PUPR hadir dalam bentuk bantuan dropping air bersih serta meminjamkan armada sebuah truk tangki untuk membantu pemenuhan kebutuhan air masyarakat setempat. Sementara PDAM Lamongan mengambil langkah tegas dengan mengintensifkan distribusi air dalam waktu dekat. PDAM juga berencana membangun tangki air berkapasitas 60 kubik atau 60 ribu liter. Direktur PDAM Kabupaten Lamongan menjelaskan bahwa pasokan air produksi PT AP dari Mojolangres secara kuota tidak mengalami pengurangan, yakni sebesar 300 liter per detik yang dibagi secara merata untuk 3 kabupaten yakni Lamongan, Gresik, dan Mojokerto dengan masing-masing 100 LPS. Untuk mengantisipasi ketidakcukupan alokasi debit air, PDAM Lamongan juga menerapkan sistem rekayasa distribusi atau penggiliran antar wilayah. Terkait dukungan penanganan bantuan darurat, disampaikan bahwa mengapresiasi atas tindakan cepat pemerintah pusat melalui Kementerian PU. Kehadiran dari PU ini sebagai respon pemerintah pusat bahwa sekecil apapun keluhan warga akan cepat ditangani. Bantuan armada tangki ini juga sangat kita butuhkan sewaktu-waktu wilayah lain di Lamongan yang membutuhkan. Demikian informasi dari saya, Syari Lamongan mengabarkan, kembali ke studio. Silakan.
8: Baik, terima kasih Shirley, reporter dari Radio Prames Suara Lamongan.
1: Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Saya Fatur bersama tim redaksi yang bertugas mengucapkan sampai jumpa.
0: Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Kami, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

0: Apakah Anda termasuk orang yang mengalami kesulitan tidur? Jika iya, jangan biarkan hal tersebut berlarut-larut. Tidak mendapatkan tidur yang cukup tidak baik bagi kesehatan Anda dan berdampak buruk bagi kehidupan Anda. Namun, tahukah Anda banyak minuman yang dapat mempermudah tidur Anda? Di antaranya teh chamomile. Teh chamomile tanpa gula adalah minuman yang menenangkan. Nikmatilah 1 jam sebelum Anda pergi tidur. Teh ini membantu untuk menenangkan syaraf Anda dan juga mengurangi stres. Selain itu, Anda juga dapat minum susu coklat, teh mint, kokoa, susu hangat, air madu, teh jahe, dan susu almond. Karena kandungan vitamin E dalam susu, minumlah susu almond tepat setelah makan malam untuk memiliki tidur yang baik.
1: Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Rasyam.

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Oh, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Winscare. Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia Pemagetan di aplikasi Eits Radio. Dan juga di Rahasia

0: Di era globalisasi seperti sekarang ini, informasi di sekitar sangat penting untuk kita cermati. Informasi politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, kriminal, pendidikan, peristiwa, dan lain-lain. Simak dan ikuti informasi terkini yang dihimpun oleh reporter radio berbagai daerah di Lintas Informasi Pramesnet. Reporter Radio Rasi FM Magetan.
1: Sobat, salah satu keluarga korban tabrakan KA Malioboro Express relasi Purwokerto Malang.
0: Reporter Radio Prameswara Lamongan.
2: Pemerintah Kabupaten Lamongan meluncurkan program inovatif Mantanku atau Mantan Anyar Entuk Telu yang memungkinkan pasangan.
0: Reporter Radio Bahana Ngawi.
3: Sobat, aroma pungutan liar mencuat dari balik proses pengurusan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB.
0: Dan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan.
4: Ribuan warga desa Gedanyang, Kecamatan Kebomas Gresik, tumpah ruah memadati
0: halaman. Lintas Informasi Pramesnet hadir Senin sampai Jumat jam 10 pagi dan 4 sore. Lintas Informasi Pramesnet, berita yang dapat dipercaya. Radio visual pertama di Magetan, Radio Rasi FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Xvisio Radio dan juga di rasifm.co.id.
5: Ijazah Wapres dipersoalkan di MK. Seberapa penting transparansi dan verifikasi dokumen calon pemimpin? Sahabat Rasi, persoalan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan setelah sejumlah pihak mengajukannya ke Mahkamah Konstitusi. Dalam perkara yang sedang berjalan, para pemohon mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan Gibran saat menjadi calon wakil presiden pada pemilu 2024. Namun, perlu ditegaskan, perkara ini masih dalam proses dan belum ada putusan MK yang menyatakan Gibran tidak memenuhi syarat ataupun dokumennya tidak sah. KPU sendiri mempertanyakan kewenangan MK untuk menangani perkara tersebut. Sementara Bawaslu menyatakan tidak menemukan laporan atau pelanggaran terkait syarat pendidikan Gibran selama tahapan pemilu 2024. Dari polemik ini, ada satu hal penting yang perlu menjadi perhatian. Seberapa transparan proses verifikasi dokumen calon pemimpin kita? Sebab persyaratan calon pejabat publik bukan hanya soal administrasi, tetapi juga menyangkut kepercayaan masyarakat. Di sisi lain, setiap tuduhan juga harus dibuktikan melalui proses hukum, bukan sekedar berdasarkan informasi yang beredar. Nah, sahabat Rasi, menurut Anda apakah proses verifikasi dokumen calon pemimpin perlu dibuka lebih transparan kepada publik? Sampaikan pendapat Anda dan mari kita ikuti proses hukumnya berdasarkan fakta.
6: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan. Menu rumahan rasa restoran.

0: Sudah.
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
0: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya bener.
0: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soalnya nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
0: Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Xfix Radio dan juga di Rahasia FM.

0: Tersenyum merupakan salah satu kebiasaan yang sering dilakukan oleh semua orang. Namun, tanpa disadari bahwa senyum dapat bermanfaat untuk mengurangi stres dan menjadikan kita terlihat awet muda. Perlu Anda ketahui bahwa ketika tersenyum dapat melatih otot-otot wajah sehingga wajah akan tampak lebih fresh. Selain itu, dapat meningkatkan kesehatan seseorang sehingga dapat mencegah berbagai jenis penyakit.
1: Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Razia FM.

0: Luar biasa, tepuk tangannya mana dong semuanya.
1: Hai hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia Pemegatan di aplikasi Xpeace Radio dan juga di Rahasia

0: semuanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segitnya tijus bikin mau lagi.
0: Mau tijus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum tijus.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food. Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.

0: antara persoalan kesehatan pada rongga mulut yang banyak dihadapi. Sariawan kerap dimulai dengan peradangan pada daerah rongga mulut, seperti munculnya bibir kering serta pecah-pecah. Pada intinya, sariawan adalah luka pada mulut yang berupa bulat cekung, berwarna cekung, serta jadi benar-benar nyeri. Saat tersentuh makanan, sariawan bakal menyebabkan rasa yang sangat perih hingga bikin menyusutnya nafsu makan. Adapun cara mengobati sariawan dengan menggunakan daun kemangi, dengan cara mengunyah 4-5 lembar daun kemangi serta air minum. Cara baru efisien untuk meredakan nyeri sariawan serta selekasnya mengobati. Dapat juga menguleskan ramuan pasta yang terbuat dari tumbukan kunyit digabung dengan 1 sendok teh gliserin. Berikan pasta di bagian luka tersebut.
1: Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Rahasia FM.

0: Nyapo.
1: Aku mbak.
0: Takok apa to?
1: Radio ge saiki iso visual ya, Mbak ya.
0: Oh, alah yo apa sih? Radio rasi media ku 100% visual.
1: Aku lak ge ngerti, berarti saiki lek pasang jenenge iklan ngono ya, Mbak ya. Berarti ya sing delok bakalane.
0: Oh iya pinter ngono lho. Radio rasi kan pendengare yo akeh, penontone yo akeh. Dadi iklanmu kok iso dikenal oleh masyarakat luas.
1: Tapi kayaknya ini bakal larang gak sih, Mbak?
0: Ya apa sih? Ya murah. Iya murah, khususnya wong marga Magetan tawe diskon. Luar Magetan pun yo tawe diskon ngono.
1: Tapi kayaknya iki piye cara masange, Mbak? Kurang ngerti. Pasang iklan-iklan ngene kok gak ngerti aku.
0: Iya apa sih? Kendina nonton dengerin radio rasi mesti roh nomere. Iso nomere rasi ya toh 0811302096. Nah, apa nomere Mbah Karso? 0895339409407. Dicatet ngono kuwi.
1: Dicatet aku bar iki arep pasang iklan wis, Mbah.
0: Oh iya, tak tunggu pokoke.
1: Oke, berarti ingat ya guys, pasang iklan di
0: Rasi Media, inspiratif dan informatif.
2: Saat ini pukul 17 waktu Indonesia bagian barat. Kita ikuti lintas informasi Promesnet.
3: Sobat, saatnya diikuti lintas informasi Pramesnet edisi Selasa 29 September 2026 bersama saya Fatur. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hadi Lamongan. Baiklah sobat, kita awali informasi pertama dari Kota Lamongan. Sobat, buntut dugaan perilaku asusila pegawai, pemilik lahan hentikan kontrak pemanfaatan SPPK Surabaya Lamongan. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan. Bagus.
4: Baik, terima kasih. Operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Surabaya di Kecamatan Sukodadi, Kabupaten Lamongan dipastikan berhenti total. Pemilik lahan, Ismawan, mengambil keputusan tegas untuk tidak memperpanjang masa sewa lokasi dapur SPPG, buntut dari kekecewaannya atas dugaan tindakan mesum yang dilakukan oleh oknum pegawai di area dapur tersebut. Ismawan mengaku telah melayangkan surat peringatan agar pegawai yang terlibat segera ditindak atau diberhentikan oleh pihak yayasan pengelola. Namun hingga masa kontrak habis, tidak ada respon maupun tindakan tegas yang diambil. Masa perjanjian pemanfaatan lahan untuk dapur SPPG tersebut sebenarnya telah resmi berakhir sejak 15 Juli 2026, tanpa adanya pembicaraan perpanjangan kontrak. Pada Jumat 25 September 2026, Ismawan mengirimkan surat resmi penghentian operasional yang ditujukan kepada Kepala SPPG Surabaya Sukodadi serta ditembuskan kepada KPPG Jawa Timur, Korwil Lamongan, dan Danramil Sukodadi. Penutupan permanen area dapur dan penghentian operasional SPPG secara menyeluruh mulai diberlakukan sejak Senin 28 September 2026. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
3: Baik, terima kasih Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi Lamongan. Selanjutnya kita menuju Kota Ngawi. Sobat, dua ruang SMPN 1 Jogorogo terbakar. Api diduga berasal dari pembakaran lahan. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
5: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, kebakaran melanda SMP Negeri 1 Jogorogo, Kabupaten Ngawi pada Minggu petang. Dua ruangan yang berada dalam satu bangunan, yakni ruang musik dan ruang IPA, hangus terbakar. Peristiwa tersebut sempat direkam warga. Dalam video amatir, asap hitam pekat terlihat membumbung dari area sekolah, disusul kobaran api yang membakar bagian atap bangunan. Warga yang mengetahui kejadian itu kemudian meminta bantuan petugas pemadam kebakaran. Sebanyak 2 unit mobil pemadam kebakaran milik pemerintah Kabupaten Ngawi diterjunkan ke lokasi. Petugas bersama warga berjibaku menjinakkan api agar kobaran tidak meluas ke bangunan sekolah lainnya. Petugas kebersihan sekolah, Wandi, mengaku pertama kali mengetahui kebakaran saat hendak membersihkan halaman. Ia melihat asap mengepul dari ruang musik dan mendapati api telah membakar bagian atap hingga merambat ke ruang IPA.
6: Ya, taunya kan banyak orang di sini itu. Saya tanya, ya, ada apa ini? Tuh, sekolah itu kebakaran juga.
7: Bagian mana Pak yang kebakaran?
6: Ini bagian sebelah lagi. tempat IPA. Ya satu ruang musik.
7: Hah?
6: Ya udah itu.
7: Dua ruang.
6: Dua ruang ya.
7: Oh. Berarti ruang IPA sama
6: ruang
7: musik ya. Asalnya api dari mana Pak itu Pak?
6: Kemungkinan dari ini, dari tebu.
7: Dari pembakaran lahan tebu.
6: Ya, mungkin ada angin gitu kan bisa
7: merembet ke gedung sekolah ini ya.
5: Kobaran api mengakibatkan sejumlah fasilitas di ruang musik, terutama peralatan musik, ikut terbakar. Sementara itu, sumber api diduga berasal dari aktivitas pembakaran lahan bekas tebu yang berada tepat di samping kompleks sekolah. Hingga kini, aparat kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab pasti kebakaran dan mengetahui bagian mana api dapat menjalar hingga membakar dua ruangan sekolah tersebut. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio, silakan.
3: Baik, terima kasih Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Selanjutnya kita menuju Kota Magetan. Sobat, DPRD Magetan batalkan pengadaan mobil operasional tim bergerak PKK. Bambu Eko Park tetap berjalan. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Media, Adi Mas.
8: Baik, terima kasih. Sobat DPRD Kabupaten Magetan memastikan pengadaan mobil operasional untuk tim penggerak PKK dibatalkan. Ketua DPRD Magetan Rin Nur Aisyah mengatakan keputusan tersebut diambil setelah pihaknya mengetahui pengadaan serupa di daerah lain ternyata tidak diperbolehkan.
9: Dan terkait mobil ketua tim penggerak PKK, karena sudah terjadi ada salah satu kabupaten yang melakukan itu dan ternyata melanggar, itu ternyata memang tidak diperbolehkan, maka kita ya dengan terpaksa untuk tidak mengadakan itu.
8: Selain itu, DPRD Magetan memastikan program pengembangan bambu ekopark tetap berjalan meskipun pemerintah daerah tengah melakukan efisiensi anggaran. Rin mengatakan pengembangan bambu ekopark dilakukan secara bertahap menyesuaikan kemampuan anggaran daerah. Menurut Rin, pengembangan bambu ekopark tetap diperlukan karena berkaitan dengan kebijakan pemerintah pusat mengenai perdagangan karbon, yang menyebut pengembangan tersebut diharapkan dapat memberikan peluang pendapatan asli daerah atau PAD bagi Kabupaten Magetan.
9: Jadi mungkin kita menilai, masyarakat menilai itu tidak urgent, tapi di skala perintah pusat itu kan memang harus terkait nanti ke depannya menuju pajak karbon, Pak. Jadi meskipun tidak besar anggaran di sana, tapi tetap kita adakan untuk menjaga ini tetap berjalan supaya pajak karbon bisa kita ambil menjadi PAD Kabupaten Magetan. Itu yang Eko Bambu, Pak.
8: Di sisi lain, Rin menyebutkan tambahan anggaran untuk infrastruktur jalan hampir mencapai 35 miliar rupiah meski terdapat kebijakan efisiensi anggaran.
9: Bahwasanya infrastruktur kita itu tambahan anggaran untuk jalan raya tok aja hampir 35 miliar loh. Ini jarang dibuka. Tolong ya media, bahwasanya kami ini dari Badan Anggaran maupun eksekutif ini juga sudah berupaya sampai ada tambahan 35 miliar. Ini angka yang besar untuk Magetan.
8: Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocara Syafa melaporkan. Kita kembali ke studio.
3: Baik, terima kasih Adimas, reporter dari Radio Rasi Media. Berikutnya kita kembali lagi menuju Lamongan. Sobat, Kemenpiu dan PDAM Lamongan turun tangan atasi krisis air di Perum Tambora. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prames Suara Lamongan, Shirley.
10: Baik sobat, krisis air terjadi di perumahan Tambora, Desa Tambrak Prigadung, Kecamatan Tikung mendapatkan perhatian dari PDAM Lamongan hingga Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat atau PUPR. Kementerian PUPR hadir dalam bentuk bantuan dropping air bersih serta meminjamkan armada sebuah truk tangki untuk membantu pemenuhan kebutuhan air masyarakat setempat. Sementara PDAM Lamongan mengambil langkah tegas dengan mengintensifkan distribusi air dalam waktu dekat. PDAM juga berencana membangun tangki air berkapasitas 60 kubik atau 60 ribu liter. Direktur PDAM Kabupaten Lamongan menjelaskan bahwa pasokan air produksi PTAP dari Mojolangres secara kuota tidak mengalami pengurangan, yakni sebesar 300 liter per detik yang dibagi secara merata untuk 3 kabupaten yakni Lamongan, Gresik, dan Mojokerto dengan masing-masing 100 LPS. Untuk mengantisipasi ketidakcukupan alokasi debit air, PDAM Lamongan juga menerapkan sistem rekayasa distribusi atau penggiliran antar wilayah. Terkait dukungan penanganan bantuan darurat, disampaikan bahwa mengapresiasi atas tindakan cepat pemerintah pusat melalui Kementerian PU. Kehadiran dari PU ini sebagai respon pemerintah pusat bahwa sekecil apapun keluhan warga akan cepat ditangani. Bantuan armada tangki ini juga sangat kita butuhkan sewaktu-waktu wilayah lain di Lamongan yang membutuhkan. Demikian informasi dari saya, Syahril Lamongan mengabarkan, kembali ke studio. Silakan.
3: Baik, terima kasih Shirley, reporter dari Radio Prames Suara Lamongan.
11: Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Saya Fatur bersama tim redaksi yang bertugas mengucapkan sampai jumpa.
12: Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Kami, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

0: angile pol banget.
1: Ngapa le bukatmu kok sendremi lae?
0: Aku golek utang rono rene ditolak. Alasane wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung le, Bu. Bu.
1: Sana menleh yo yo ngono e kok repot. Eh sayo ndang tater nang KSP Pangestu wis dijamin langsung cair.
2: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan PPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, BPKB dijamin aman. Pinjaman lunas BPKB langsung dikembalikan.
3: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira, Tawangano, Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
2: Datang bawa BPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.
4: Jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Xplus Radio dan juga di Rahasia FM Tergelap Radio Inspiratif dan

0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
1: Ijazah Wapres dipersoalkan di MK. Seberapa penting transparansi dan verifikasi dokumen calon pemimpin? Sahabat Rasi, persoalan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan setelah sejumlah pihak mengajukannya ke Mahkamah Konstitusi. Dalam perkara yang sedang berjalan, para pemohon mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan Gibran saat menjadi calon wakil presiden pada pemilu 2024. Namun, perlu ditegaskan, perkara ini masih dalam proses dan belum ada putusan MK yang menyatakan Gibran tidak memenuhi syarat ataupun dokumennya tidak sah. KPU sendiri mempertanyakan kewenangan MK untuk menangani perkara tersebut. Sementara Bawaslu menyatakan tidak menemukan laporan atau pelanggaran terkait syarat pendidikan Gibran selama tahapan pemilu 2024. Dari polemik ini, ada satu hal penting yang perlu menjadi perhatian. Seberapa transparan proses verifikasi dokumen calon pemimpin kita? Sebab persyaratan calon pejabat publik bukan hanya soal administrasi, tetapi juga menyangkut kepercayaan masyarakat. Di sisi lain, setiap tuduhan juga harus dibuktikan melalui proses hukum, bukan sekedar berdasarkan informasi yang beredar. Nah, sahabat Rasi, menurut Anda apakah proses verifikasi dokumen calon pemimpin perlu dibuka lebih transparan kepada publik? Sampaikan pendapat Anda dan mari kita ikuti proses hukumnya berdasarkan fakta.
2: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.

0: Bocorin info penting.
1: Lagi drakoran. Apa sih?
0: Di Natural White ada promo spesial. Beli 4 sabun mandi Ke Natural White gratis Ke Beauty Box. Gemes, kiyowo.
1: Ke Beauty Box, mau.
0: Iya, ada 3 warna lucu loh. Praktis banget buat simpen aksesoris dan make up. Ya udah yuk, cepetan kita borong. Stok terbatas.
1: Tapi nonton drakor dulu ya. Ini artis favoritku.
2: Bisa enggak ya cantik glowing kayak artis Korea ini?
0: Bisa dong. Makanya mandi pakai Ke Natural White, sabun mandi terinspirasi dari kecantikan Korea, diperkaya dengan Korean rice milk, vitamin B dan C.
1: Bikin kulitku jadi mulus, lembut, cerah kayak artis favoritku.
0: Iya, Ke Natural White sudah teruji klinis loh, terpercaya bisa mencerahkan kulit.
1: Wah, mau banget. Ya udah yuk, buruan kita borong.
0: Ke Natural White, glowing is yours.
3: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
4: Bu Nana.
5: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
4: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
4: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
5: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
4: Berarti satunya 2.500.
6: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
5: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
4: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
6: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
5: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
7: Winscare.
3: Rasi Media.

Komunikasi Media. Inspiratif dan informatif. Sesaat lagi akan dikumandangkan azan maghrib untuk daerah Magetan dan sekitarnya.

0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.
1: Iki piye to, Bu? Tanduran kopi ku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake.
2: Oh, yo. Yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur ku ancen cepet ilang, durung suwe wis entek. Tanduran dadi kurang gizi.
1: Oh, yo to. Asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwih apik?
2: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6 sampai 7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosis iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo ibu.
1: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
4: Toko Mitra Tani utawi Pak Yanto ngajeng Polsek.

0: guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua
2: mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
3: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.
4: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
5: Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rasi FM Magetan di aplikasi Xplus Radio dan juga di Rasi

Anda bermasalah? Atau Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, atau penglihatan ganda? Kini ada solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra yang terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal yang dapat mengatasi keluhan penglihatan Anda.

0: dapat membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina dan agar mendapatkan penglihatan yang tajam. Untuk pengobatan, 3 kali 1 tetes dan untuk pencegahan, 2 kali 1 tetes.
1: Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia File Magetan. Telepon 0351-896-138.
2: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
3: Power Play Rahasia Media.
4: Inspiratif dan informatif.

0: saat ini pukul 18 waktu Indonesia bagian barat. Kita ikuti lintas informasi Promesnet.
1: Sobat, saatnya diikuti lintas informasi Promesnet edisi Selasa 29 September 2026 bersama saya Fatur. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hadi Lamongan. Baiklah sobat, kita awali informasi pertama dari Kota Lamongan. Sobat, buntut dugaan perilaku asusila pegawai, pemilik lahan hentikan kontrak pemanfaatan SPPG Surabaya Lamongan. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan, Bagus.
2: Baik, terima kasih. Operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Surabaya di Kecamatan Sukodadi, Kabupaten Lamongan dipastikan berhenti total. Pemilik lahan, Ismawan, mengambil keputusan tegas untuk tidak memperpanjang masa sewa lokasi dapur SPPG, buntut dari kekecewaannya atas dugaan tindakan mesum yang dilakukan oleh oknum pegawai di area dapur tersebut. Ismawan mengaku telah melayangkan surat peringatan agar pegawai yang terlibat segera ditindak atau diberhentikan oleh pihak yayasan pengelola. Namun hingga masa kontrak habis, tidak ada respon maupun tindakan tegas yang diambil. Masa perjanjian pemanfaatan lahan untuk dapur SPPG tersebut sebenarnya telah resmi berakhir sejak 15 Juli 2026 tanpa adanya pembicaraan perpanjangan kontrak. Pada Jumat 25 September 2026, Ismawan mengirimkan surat resmi penghentian operasional yang ditujukan kepada Kepala SPPG Surabaya Sukodadi serta ditembuskan kepada KPPG Jawa Timur, Korwil Lamongan, dan Danramil Sukodadi. Penutupan permanen area dapur dan penghentian operasional SPPG secara menyeluruh mulai diberlakukan sejak Senin 28 September 2026. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi Lamongan. Selanjutnya kita menuju Kota Ngawi. Sobat, dua ruang SMPN 1 Jogorogo terbakar. Api diduga berasal dari pembakaran lahan. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
3: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, kebakaran melanda SMP Negeri 1 Jogorogo, Kabupaten Ngawi pada Minggu petang. Dua ruangan yang berada dalam satu bangunan, yakni ruang musik dan ruang IPA, hangus terbakar. Peristiwa tersebut sempat direkam warga. Dalam video amatir, asap hitam pekat terlihat membumbung dari area sekolah, disusul kobaran api yang membakar bagian atap bangunan. Warga yang mengetahui kejadian itu kemudian meminta bantuan petugas pemadam kebakaran. Sebanyak 2 unit mobil pemadam kebakaran milik pemerintah Kabupaten Ngawi diterjunkan ke lokasi. Petugas bersama warga berjibaku menjinakkan api agar kobaran tidak meluas ke bangunan sekolah lainnya. Petugas kebersihan sekolah, Wandi, mengaku pertama kali mengetahui kebakaran saat hendak membersihkan halaman. Ia melihat asap mengepul dari ruang musik dan mendapati api telah membakar bagian atap hingga merambat ke ruang IPA.
4: Enggak tahunya kan banyak orang di sini itu. Saya tanya, ya, ada apa ini? Tuh, sekolah itu kebakaran juga.
5: Bagian mana Pak yang kebakaran?
4: Ini bagian sebelah lagi. Tempat IPA. Ya satu ruang musik. Ya udah itu.
5: Dua ruang.
4: Dua ruang, ya.
5: Berarti ruang IPA sama
4: ruang
5: musik ya. Asalnya api dari mana Pak itu Pak?
4: Kemungkinan dari ini, dari tebu.
5: Dari pembakaran lahan tebu.
4: Ya, mungkin ada angin gitu kan bisa
5: merembet ke gedung sekolah ini ya.
3: Kobaran api mengakibatkan sejumlah fasilitas di ruang musik, terutama peralatan musik, ikut terbakar. Sementara itu, sumber api diduga berasal dari aktivitas pembakaran lahan bekas tebu yang berada tepat di samping kompleks sekolah. Hingga kini, aparat kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab pasti kebakaran dan mengetahui bagian mana api dapat menjalar hingga membakar dua ruangan sekolah tersebut. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio, silakan.
1: Baik, terima kasih Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Selanjutnya kita menuju Kota Magetan. Sobat, DPRD Magetan batalkan pengadaan mobil operasional tim bergerak PKK. Bambu Eko Park tetap berjalan. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Media, Adi Mas.
6: Baik, terima kasih. Coba DPRD Kabupaten Magetan memastikan pengadaan mobil operasional untuk tim penggerak PKK dibatalkan. Ketua DPRD Magetan Rinur Aisyah mengatakan keputusan tersebut diambil setelah pihaknya mengetahui pengadaan serupa di daerah lain ternyata tidak diperbolehkan.
7: Dan terkait mobil ketua tim penggerak PKK, karena sudah terjadi ada salah satu kabupaten yang melakukan itu dan ternyata melanggar, itu ternyata memang tidak diperbolehkan, maka kita ya dengan terpaksa untuk tidak mengadakan itu.
6: Selain itu, DPRD Magetan memastikan program pengembangan bambu ekopark tetap berjalan meskipun pemerintah daerah tengah melakukan efisiensi anggaran. Dirjen mengatakan pengembangan bambu ekopark dilakukan secara bertahap menyesuaikan kemampuan anggaran daerah. Menurut Dirjen, pengembangan bambu ekopark tetap diperlukan karena berkaitan dengan kebijakan pemerintah pusat mengenai perdagangan karbon, yang menyebut pengembangan tersebut diharapkan dapat memberikan peluang pendapatan asli daerah atau PAD bagi Kabupaten Magetan.
7: Jadi mungkin kita menilai, masyarakat menilai itu tidak urgent, tapi di skala perintah pusat itu kan memang harus terkait nanti kedepannya menuju pajak karbon, Pak. Jadi meskipun tidak besar anggaran di sana, tapi tetap kita adakan untuk menjaga ini tetap berjalan supaya pajak karbon bisa kita ambil menjadi PAD Kabupaten Magetan. Itu yang ikut pembahasan.
6: Di sisi lain, Rin menyebutkan tambahan anggaran untuk infrastruktur jalan hampir mencapai 35 miliar rupiah meski terdapat kebijakan efisiensi anggaran.
7: Bahwasanya infrastruktur kita itu tambahan anggaran untuk jalan raya tok aja hampir 35 miliar loh. Ini jarang dibuka. Tolong ya media, bahwasanya kami ini dari Badan Anggaran maupun eksekutif ini juga sudah berupaya sampai ada tambahan 35 miliar. Ini angka yang besar untuk Magetan.
6: Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocara Syekh melaporkan, kita kembali ke studio.
8: Baik, terima kasih Adimas, reporter dari Radio Rasi Media. Berikutnya kita kembali lagi menuju Lamongan. Sobat, Kemenpiu dan PDAM Lamongan turun tangan atasi krisis air di Perum Tambora. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prames Suara Lamongan, Shirley.
9: Baik sobat, krisis air terjadi di perumahan Tambora, Desa Tambrak Kri Gadung, Atan Tikung mendapatkan perhatian dari PDAM Lamongan hingga Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat atau PUPR. Kementerian PUPR hadir dalam bentuk bantuan dropping air bersih serta meminjamkan armada sebuah truk tangki untuk membantu pemenuhan kebutuhan air masyarakat setempat. Sementara PDAM Lamongan mengambil langkah tegas dengan mengintensifkan distribusi air dalam waktu dekat. PDAM juga berencana membangun tangki air berkapasitas 60 kubik atau 60 ribu liter. Direktur PDAM Kabupaten Lamongan menjelaskan bahwa pasokan air produksi PT AP dari Mojolangres secara kuota tidak mengalami pengurangan, yakni sebesar 300 liter per detik yang dibagi secara merata untuk 3 kabupaten yakni Lamongan, Gresik, dan Mojokerto dengan masing-masing 100 LPS. Untuk mengantisipasi ketidakcukupan alokasi debit air, PDAM Lamongan juga menerapkan sistem rekayasa distribusi atau penggiliran antar wilayah. Terkait dukungan penanganan bantuan darurat, disampaikan bahwa mengapresiasi atas tindakan cepat pemerintah pusat melalui Kementerian PU. Hadiran dari PU ini sebagai respon pemerintah pusat bahwa sekecil apapun keluhan warga akan cepat ditangani. Bantuan armada tangki ini juga sangat kita butuhkan sewaktu-waktu wilayah lain di Lamongan yang membutuhkan. Demikian informasi dari saya, Syari Lamongan mengabarkan, kembali ke studio. Silakan.
8: Baik, terima kasih Shirley, reporter dari Radio Prames Suara Lamongan.
10: Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Saya Fatur bersama tim redaksi bertugas mengucapkan sampai jumpa.
11: Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

0: Media,
1: Sosial dan Informasi.
0: Oke, Rosi Media Inspiratif dan Informatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rosi, gimana kabarnya untuk kamu nih? Di kesempatan hari ini tentunya Fatur kembali hadir untuk menemani kamu dengan berbagai informasi dan juga tembang favorit. Untuk sahabat Rosi juga, Fatur pengen kasih beberapa tips ya tentunya, agar memang anak-anak muda itu juga apa ya, bisa lebih tercerahkan ya tentang bahaya adanya narkotika sendiri. Jadi tentunya terkait obat terlarang ini ya, ini bisa menghancurkan masa depan dan juga memutus harapan keluarga. Karena memang narkotika tidak pernah datang dengan wajah seram. Ia datang dengan iming-iming, yaitu santai, keren, biar kuat, biar pede. Tapi ujungnya selalu sama, ketergantungan, kriminalitas, bahkan kematian. Jadi jangan kemana-mana, tentunya sahabat Rosi, Fatur akan hadirkan berbagai tipsnya agar kamu tidak mudah terjerumus dengan narkotika. Di sini aja.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Di favoritku, lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Di favoritku, lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
0: Media,
1: Sosial dan Informasi.
5: Nyapo.
6: Aku mbak.
5: Takok apa to?
6: Radio ke saiki iso visual ya mbak.
5: Oh, alah yo apa sih? Radio Rasi Media ku 100% visual.
6: Oh, aku lak sing ngerti. Berarti saiki lek pasang jenenge iklan ngono ya mbak. Berarti ya sing delok bakalane.
5: Oh iya pinter ngono lho. Radio Rasi kan pendengare yo akeh, penontone yo akeh. Dadi iklanmu kok iso dikenal oleh masyarakat luas.
6: Tapi kayaknya bakalan gak sih, Mbak?
5: Ya apa sih? Ya murah. Iya murah, khususnya wong Marga Magetan tawe diskon. Luar Magetan pun yo tawe diskon ngono.
6: Masang ya mbak, kurang ngerti pasang iklan-iklan ini emang gak ngerti ya.
5: Iya apa sih, kemudian nonton dengerin Radio Rasi mesti ruh nomere. Bisa nomere Rasi gitu, di 0811 30 20 906. Nah, apa nomere Mbah Karso? 089-533-90-9407. Dicatet ngono kuwi.
6: Dicatet, aku bariki arep pasang iklan wis, Mbah.
5: Oh iya, tak tunggu pokoke.
6: Oke, berarti ingat ya, guys, pasang iklan di
0: Rasi Media, inspiratif dan informatif.
7: Magetan merupakan salah satu kabupaten di wilayah barat Provinsi Jawa Timur yang dikenal memiliki potensi besar di sektor pertanian, pariwisata, perdagangan, industri kreatif, dan juga UMKM.
8: Dengan letaknya yang strategis di jalur penghubung Jawa Timur dan Jawa Tengah, Magetan menjadi daerah yang terus berkembang dan memiliki aktivitas ekonomi dan dinamis.
9: Berbagai destinasi wisata seperti Pelati Sarangan, kawasan pegunungan Lawu, wisata alam, kuliner khas hingga sentra kerajinan menjadikan Magetan sebagai daerah tujuan wisata sekaligus pusat pertumbuhan ekonomi lokal.
8: Perkembangan dunia usaha, komunitas, pendidikan, dan layanan publik juga menciptakan kebutuhan akan media informasi dan promosi yang mampu menjangkau masyarakat secara luas.
10: Di era digital saat ini, masyarakat tidak hanya membutuhkan informasi melalui media suara, tetapi justru masyarakat harus membutuhkan informasi melalui media visual dan juga media sosial.
11: Oleh karena itu, dibutuhkan media yang mampu menggabungkan kekuatan radio, video, live streaming, dan platform digital dalam satu ekosistem komunikasi yang modern.
7: Magetan kini memiliki media yang hadir menyiapkan kebutuhan tersebut, yaitu Radio Rasi Media 90,6 Rasi FM Magetan. Media dengan konsep radio visual yang menghubungkan informasi, hiburan, promosi, komunitas, dan juga bisnis dalam satu platform.
12: Magetan punya radio visual, yaitu Rasi Media.
13: Rasi Media, inspiratif dan informatif.
14: Ijazah Wapres dipersoalkan di MK. Seberapa penting transparansi dan verifikasi dokumen calon pemimpin? Sahabat Rasi, persoalan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan setelah sejumlah pihak mengajukannya ke Mahkamah Konstitusi. Dalam perkara yang sedang berjalan, para pemohon mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan Gibran saat menjadi calon wakil presiden pada pemilu 2024. Namun, perlu ditegaskan, perkara ini masih dalam proses dan belum ada putusan MK yang menyatakan Gibran tidak memenuhi syarat ataupun dokumennya tidak sah. KPU sendiri mempertanyakan kewenangan MK untuk menangani perkara tersebut. Sementara Bawaslu menyatakan tidak menemukan laporan atau pelanggaran terkait syarat pendidikan Gibran selama tahapan pemilu 2024. Dari polemik ini, ada satu hal penting yang perlu menjadi perhatian. Seberapa transparan proses verifikasi dokumen calon pemimpin kita? Sebab persyaratan calon pejabat publik bukan hanya soal administrasi, tetapi juga menyangkut kepercayaan masyarakat. Di sisi lain, setiap tuduhan juga harus dibuktikan melalui proses hukum, bukan sekedar berdasarkan informasi yang beredar. Nah, sahabat Rasi, menurut Anda apakah proses verifikasi dokumen calon pemimpin perlu dibuka lebih transparan kepada publik? Sampaikan pendapat Anda dan mari kita ikuti proses hukumnya berdasarkan fakta.
15: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan. Menu rumahan rasa restoran.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Xpeace Radio dan juga di Rahasia FM Rasi, radio inspiratif dan informatif.
1: Oke, Rasi Media Inspiratif dan Informatif ya. Jumpa lagi bareng Fator tentunya. Fator akan berbagi informasinya tentunya ya selama 2 jam ke depan. Kita bongkar tuntas tanpa basa-basi dan juga tanpa ditutup-tutupi terkait berbagai apa ya tips ya saudara agar kita bisa terhindar dari yang namanya narkotika. Tapi sebelum itu, apa itu narkotika dan juga jenisnya ini juga perlu diketahui bagi sahabat Rasi agar bisa menghindari ya yang namanya zat atau obat terlarang ini. Jadi narkotika itu adalah zat yang menyerang sistem saraf sahabat Rasi. Kerjanya itu langsung menuju ke otak ya. Sekali masuk ia mengubah cara berpikir, merasa dan juga bertindak. Makanya seringkali sahabat Rasi ketika memang efeknya itu lebih kepada ketenangan, kemudian apa ya, lebih kepada happy gitu ya, yang berlebihan, kemudian ketergantungan dan lain sebagainya. Tapi perlu diketahui ya, untuk jenis-jenis utama dari berbagai narkotika itu biasanya ada ganja, sabu, ada heroin, bahkan juga morfin ya. Dan untuk golongan lain seperti psikotropika itu ada ekstasi dan juga LSD. Zat adiktif lainnya ada di lem gitu ya. Alkohol berlebihan, obat batuk disalahgunakan. Jangan salah ya, obat batuk yang bisa disalahgunakan itu juga bisa nantinya efeknya kayak narkotika sendiri. Jadi jangan mudah tertipu ya saudara sih. Yang legal kalau disalahgunakan tetap berbahaya. Kadang-kadang memang obat atau narkotika sendiri kan bisa juga dimasukkan ke obat ya. Tapi itu kan juga ada dosis tertentu, itu cuma dokter yang tahu ya. Jadi narkotika itu zat yang mengubah kesadaran, bikin ketergantungan dan juga merusak otak serta tubuh kita. Tidak ada narkoba yang aman kalau dipakai tanpa pengawasan medis. Jadi jangan sekali-kali untuk sahabat Rasi mendekati namanya narkotika ya. Bahkan nanti Fatur juga akan kasih beberapa apa ya, informasi terkait mitos versus fakta dari narkoba sendiri sahabat Rasi. Jadi jangan kemana-mana ya. Tentunya stay tune bareng Fatur di sini aja.

0: angin pol banget.
1: Ngapa le bukat mau sendremi lay?
0: Aku golek utang Rono Rene ditolak. Alasannya wes akhir tahun.

0: langsung cair. Yang paling penting, BPKB dijamin aman. Pinjaman lunas BPKB langsung dikembalikan.
1: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira Tawangano Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
0: Datang bawa BPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.
2: Jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia Pemagetan di aplikasi Xplus Radio dan juga di

0: kayak old money vibes. Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Narasi Media,
4: inspiratif dan informatif.
5: Halo, Rasi Media inspiratif dan informatif ya. Sesuai dengan janji Fatur tadi, Fatur bakal kasih informasi terkait mitos versus fakta dari narkoba saat rasi. Perlu diketahui ya, mitosnya itu ada yang bilang, alah enggak, cuma coba sekali aman. Enggak, faktanya banyak yang pecandu berawal dari satu kali coba. Jadi kecanduan, sekali coba aja bisa kecanduan, berbahaya. Jangan sekali-kali kamu untuk mencoba yang namanya narkoba, saat terasi. Ada mitos lain nih, saat terasi. Selain cuma sekali coba itu aman ya. Ada mitos lain bahwa ganja itu alami, jadi aman. Nah ini salah ya. Ini salah, itu mitos, saat terasi. Karena faktanya, alami tidak berarti tidak merusak otak dan juga mental. Jadi tentunya faktanya adalah narkoba itu bisa cepat merusak otak dan juga mental kita, saat terasi, karena jiwa ketergantungan kita juga terganggu dan juga pemikiran kita juga terganggu dan lain sebagainya, bahkan hormon tentunya ya. Jadi mitos ya kalau ganja itu alami jadi aman, karena memang faktanya alami tidak berarti tidak merusak otak dan juga mental. Kecubung kayak contohnya ya, itu juga berbahaya tentunya. Nah, ada mitos lain nih, saat terasi, terkait ada yang bilang tuh pakai narkoba itu buat kerja. Salah ya, ini salah, sahabat terasi. Faktanya itu semua hanyalah ilusi. Karena faktanya itu tubuh rusak dan produktivitasnya juga jatuh. Banyak orang yang pecandu narkoba akhirnya ya cuma tiduran di rumah, rebahan ya. Faktanya seperti itu ya. Jadi tentunya jangan sampai kamu mudah termakan dengan mitos-mitos dari narkoba yang dikatakan teman atau orang yang sudah kecanduan. Jadi saran dari Fatur, kalau ada teman kamu yang sudah kecanduan narkoba, ya diingatkan, dieling nih, ojo malah melu-melu ya. Diusahakan diingatkan dulu, kalau enggak bisa diingatkan ya wis tinggal newa ya. Karena dampaknya malah ke kita nantinya. Ini bukan masalah setia kawan, tapi adalah ini masalah masa depan kita juga. Ada juga apa ya yang bilang ya satu bahwa narkoba itu tidak langsung membunuh ya. Ya memang benar, narkoba itu tidak langsung membunuh karena memang dia itu tipe yang pelan-pelan mencuri hidupmu, sahabat terasi. Jadi hati-hati ya. Narkoba bukan tipe yang ketika kamu konsumsi langsung membuat kamu hilang nyawa, enggak ya. Tapi pelan-pelan, dan ini berbahaya tentunya. Jangan sekali-kali kamu mendekati yang namanya narkoba atau narkotika. Bahkan selain satu ini, Fatur akan kasih beberapa informasi terkait dampak dari kesehatan fisik ya, apabila kamu konsumsi narkoba, bahkan dampak ke otak dan juga tubuh ya. Jadi jangan kemana-mana, saya Tuan Baru Fatur, di sini aja.

0: Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
1: Ugi sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
2: Rasi, radio inspiratif dan informatif. Kamu lagi cari kacamata keren, berkualitas, tapi tetap ramah di dompet kalian? Jangan sampai salah pilih tempat. Optik Sri Rezeki, satu-satunya optik berizin resmi di Barat Magetan. Kini kacamata mulai dari Rp75.000 saja. Bukan cuma harganya yang menarik, pilihan kacamatanya juga banyak banget. Mau yang berkualitas, mau yang awet, mau yang keren. Tinggal datang dan pilih sesuai selera kamu. Tentunya di Optik Sri Rezeki tersedia bermacam-macam jenis lensa yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan mata dan aktivitas kamu. Mau cek mata juga? Tenang aja, di Optik Sri Rezeki pemeriksaan mata dilakukan menggunakan komputer sehingga membantu pemeriksaan menjadi lebih praktis dan akurat. Ditambah lagi pelayanan yang ramah dan siap membantu kamu dalam memilih frame maupun lensa yang sesuai. Jadi kalau kamu sedang butuh kacamata, jangan cuma cari yang murah aja, cari juga tempat yang bisa dipercaya. Yuk buruan kunjungi Optik Sri Rezeki yang beralamat di Jalan Raya Tebon depan Polsek Barat Magetan. Untuk kamu yang ingin konsultasi dan informasi lebih lanjut, hubungi aja 0821 39 98 3025. Jangan lupa follow Instagram Optik Sri Rezeki di @optik_Sri Rezeki. Optik Sri Rezeki, kacamata mulai 75.000, pilihan lengkap, pelayanan ramah. Kalau bisa dapat kacamata sesuai kebutuhan dengan pilihan yang banyak, kenapa harus ke tempat lain? Optik Sri Rezeki, pilihan tepat untuk melihat lebih jelas dan tampil lebih percaya diri.

Oke, Rasi Media Inspiratif dan Informatif, sahabat Rasi Media ya. Tentunya masih semangat ya bareng Fatur. Ada beberapa tips ya yang Fatur akan hadirkan dan juga informasi nih terkait dampak dari kesehatan fisik, bahkan dampak ke otak dan juga tubuh ya. Narkotika itu menyerang dari dalam, sahabat Rasi. Otak kamu yang awalnya gede bisa jadi mengecil. Jantung yang awalnya bekerja sangat normal bisa nantinya tidak bekerja secara normal. Bahkan paru-paru itu bisa rusak. Hati pun juga ikut hancur ya. Ini bukan masalah persoalan cinta, tapi memang ini adalah hati. Benar-benar hati, organ dalam hati yang bisa hancur. Banyak pengguna tampak sehat di awal, tapi kerusakan itu pelan, diam, dan juga permanen. Jangan sekali-kali kamu menyentuh yang namanya narkoba dan juga narkotika. Bahkan dampak ke otak dan juga tubuh ya. Otak itu punya sistem reward namanya. Narkoba itu bisa membacak sistem itu, dan akibatnya nanti otak bisa malas, bahagia tanpa zat, kemudian emosi tidak stabil, bahkan mudah marah, depresi, paranoid gitu ya. Dan ya tadi, organ-organ tubuh itu bisa rusak seperti jantung, hati, dan juga paru-paru. Bahkan yang paling kejam, otak remaja lebih cepat rusak daripada otak dewasa. Karena apa? Karena otak remaja itu masih terbilang apa ya, bahasa simpelnya, sek polos gitu ya, belum terasah dan lain sebagainya, belum terlalu ditempa. Dan itu mudah sekali rusak kalau kamu sampai kemasukan yang namanya narkoba aja. Jadi jangan sampai anak-anak muda itu mendekati yang namanya narkotika atau narkoba tadi, sahabat rahasia. Ini sangat amat berbahaya dan ini juga benar-benar harus dijauhi, sahabat rahasia. Ada dampak lain ya, selain dari dampak ke tubuh, otak ya, dan juga mental. Ini ada dampak sosial dan juga dampak kepada keluarga, sahabat rahasia. Tapi salah satu ini ya, nanti Fatur akan hadirkan berbagai informasinya. Jangan kemana-mana, di sini aja.

0: saat ini pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Kita ikuti lintas informasi Promesnet.
1: Sobat, saatnya diikuti lintas informasi Promesnet edisi Selasa 29 September 2026 bersama saya Fatur. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Rames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hadi Lamongan. Baiklah sobat, kita awali informasi pertama dari Kota Lamongan. Sobat, buntut dugaan perilaku asusila pegawai, pemilik lahan hentikan kontrak pemanfaatan SPPK Surabaya Lamongan. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Bagus.
2: Baik, terima kasih. Operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Surabaya di Kecamatan Sukodadi, Kabupaten Lamongan dipastikan berhenti total. Pemilik lahan, Ismawan, mengambil keputusan tegas untuk tidak memperpanjang masa sewa lokasi dapur SPPG, buntut dari kekecewaannya atas dugaan tindakan mesum yang dilakukan oleh oknum pegawai di area dapur tersebut. Ismawan mengaku telah melayangkan surat peringatan agar pegawai yang terlibat segera ditindak atau diberhentikan oleh pihak yayasan pengelola. Namun hingga masa kontrak habis, tidak ada respon maupun tindakan tegas yang diambil. Masa perjanjian pemanfaatan lahan untuk dapur SPPG tersebut sebenarnya telah resmi berakhir sejak 15 Juli 2026, tanpa adanya pembicaraan perpanjangan kontrak. Pada Jumat 25 September 2026, Ismawan mengirimkan surat resmi penghentian operasional yang ditujukan kepada Kepala SPPG Surabaya Sukodadi serta ditembuskan kepada KPPG Jawa Timur, Korwil Lamongan, dan Danramil Sukodadi. Penutupan permanen area dapur dan penghentian operasional SPPG secara menyeluruh mulai diberlakukan sejak Senin 28 September 2026. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi Lamongan. Selanjutnya kita menuju Kota Ngawi. Sobat, dua ruang SMPN 1 Jogorogo terbakar. Api diduga berasal dari pembakaran lahan. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
3: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, kebakaran melanda SMP Negeri 1 Jogorogo, Kabupaten Ngawi pada Minggu petang. Dua ruangan yang berada dalam satu bangunan, yakni ruang musik dan ruang IPA, hangus terbakar. Peristiwa tersebut sempat direkam warga. Dalam video amatir, asap hitam pekat terlihat membumbung dari area sekolah, disusul kobaran api yang membakar bagian atap bangunan. Warga yang mengetahui kejadian itu kemudian meminta bantuan petugas pemadam kebakaran. Sebanyak dua unit mobil pemadam kebakaran milik pemerintah Kabupaten Ngawi diterjunkan ke lokasi. Petugas bersama warga berjibaku menjinakkan api agar kobaran tidak meluas ke bangunan sekolah lainnya. Petugas kebersihan sekolah, Wandi, mengaku pertama kali mengetahui kebakaran saat hendak membersihkan halaman. Ia melihat asap mengepul dari ruang musik dan mendapati api telah membakar bagian atap hingga merambat ke ruang IPA.
4: Saya tahunya kan banyak orang di sini itu. Saya tanya, ya, ada apa ini? Tuh, sekolah itu kebakaran juga.
5: Bagian mana Pak yang kebakaran?
4: Ini bagian sebelah lagi. Tempat IPA. Ya satu ruang musik. Ya udah itu.
5: Dua ruang.
4: Dua ruang ya.
5: Berarti ruang IPA sama
4: ruang
5: musik ya. Asalnya api dari mana Pak itu Pak?
4: Kemungkinan dari ini, dari tebu.
5: Dari pembakaran lahan tebu.
4: Ya, kan ada angin gitu kan bisa
5: merembet ke gedung sekolah ini ya.
3: Kobaran api mengakibatkan sejumlah fasilitas di ruang musik, terutama peralatan musik, ikut terbakar. Sementara itu, sumber api diduga berasal dari aktivitas pembakaran lahan bekas tebu yang berada tepat di samping kompleks sekolah. Hingga kini, aparat kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab pasti kebakaran dan mengetahui bagian mana api dapat menjalar hingga membakar dua ruangan sekolah tersebut. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
1: Baik, terima kasih Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Selanjutnya kita menuju Kota Magetan. Sobat, DPRD Magetan batalkan pengadaan mobil operasional tim bergerak PKK. Bambu Ekopart tetap berjalan. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Media, Adi Mas.
6: Baik, terima kasih. Sobat, DPRD Kabupaten Magetan memastikan pengadaan mobil operasional untuk tim penggerak PKK dibatalkan. Ketua DPRD Magetan Rindon Aisyah mengatakan keputusan tersebut diambil setelah pihaknya mengetahui pengadaan serupa di daerah lain ternyata tidak diperbolehkan.
7: Dan terkait mobil ketua tim penggerak PKK, karena karena sudah terjadi ada salah satu kabupaten yang melakukan itu dan ternyata melanggar, itu ternyata memang tidak diperbolehkan, maka kita ya dengan terpaksa untuk tidak mengadakan.
6: Selain itu, DPRD Magetan memastikan program pengembangan bambu ekopark tetap berjalan meskipun pemerintah daerah tengah melakukan efisiensi anggaran. Rian mengatakan pengembangan bambu ekopark dilakukan secara bertahap menyesuaikan kemampuan anggaran daerah. Menurut Rian, pengembangan bambu ekopark tetap diperlukan karena berkaitan dengan kebijakan pemerintah pusat mengenai perdagangan karbon. Yang menyebut pengembangan tersebut diharapkan dapat memberikan peluang pendapatan asli daerah atau PAD bagi Kabupaten Magetan.
7: Jadi mungkin kita menilai, masyarakat menilai itu tidak urgent, tapi di skala perintah pusat itu kan memang harus terkait nanti kedepannya menuju pajak karbon, Pak. Jadi meskipun tidak besar anggaran di sana, tapi tetap kita adakan untuk menjaga ini tetap berjalan supaya pajak karbon bisa kita ambil menjadi PAD Kabupaten Magetan. Itu yang ikut bangun, Pak.
6: Di sisi lain, Rian menyebutkan tambahan anggaran untuk infrastruktur jalan hampir mencapai 35 miliar rupiah meski terdapat kebijakan efisiensi anggaran.
7: Bahwasanya infrastruktur kita itu tambahan anggaran untuk jalan raya tok aja hampir 35 miliar loh. Ini jarang dibuka, tolong ya media, bahwasanya kami ini dari Badan Anggaran maupun eksekutif ini juga sudah berupaya sampai ada tambahan 35 miliar, ini angka yang besar untuk Magetan.
6: Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocara Syafa melaporkan, kita kembali ke studio.
8: Baik, terima kasih Adimas, reporter dari Radio Rasi Media. Berikutnya kita kembali lagi menuju Lamongan. Sobat, Kemenpiu dan PDAM Lamongan turun tangan atasi krisis air di Perum Tambora. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prames Suara Lamongan, Shirley.
9: Baik sobat, krisis air terjadi di perumahan Tambora, Desa Tambrak Tri Gadung, Kecamatan Tikung mendapatkan perhatian dari PDAM Lamongan hingga Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat atau PUPR. Kementerian PUPR hadir dalam bentuk bantuan dropping air bersih serta meminjamkan armada sebuah truk tangki untuk membantu pemenuhan kebutuhan air masyarakat setempat. Sementara PDAM Lamongan mengambil langkah tegas dengan mengintensifkan distribusi air dalam waktu dekat. PDAM juga berencana membangun tangki air berkapasitas 60 kubik atau 60 ribu liter. Direktur PDAM Kabupaten Lamongan menjelaskan bahwa pasokan air produksi PT AP dari Mojolangres secara kuota tidak mengalami pengurangan, yakni sebesar 300 liter per detik yang dibagi secara merata untuk 3 kabupaten yakni Lamongan, Gresik, dan Mojokerto dengan masing-masing 100 LPS. Untuk mengantisipasi ketidakcukupan alokasi debit air, PDAM Lamongan juga menerapkan sistem rekayasa distribusi atau penggiliran antar wilayah. Terkait dukungan penanganan bantuan darurat, disampaikan bahwa mengapresiasi atas tindakan cepat pemerintah pusat melalui Kementerian PU. Kehadiran dari PU ini sebagai respon pemerintah pusat bahwa sekecil apapun keluhan warga akan cepat ditangani. Bantuan armada tangki ini juga sangat kita butuhkan sewaktu-waktu wilayah lain di Lamongan yang membutuhkan. Demikian informasi dari saya, Seri Lamongan mengabarkan, kembali ke studio. Silakan.
8: Baik, terima kasih Shirley, reporter dari Radio Prames Suara Lamongan.
10: Demikian tadi baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Saya Fatur bersama tim redaksi yang bertugas mengucapkan sampai jumpa.
11: Demikian tadi telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Kami, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

Oke, rasi media inspiratif dan informatif, narkoba atau narkotika memang satu hal yang patut dijauhi ya untuk anak-anak muda tentunya, bahkan untuk semuanya, bukan anak-anak muda aja. Tapi Fathur menegaskan untuk anak-anak muda karena memang mereka mudah apa ya, terkontaminasi, mereka mudah terbujuk dan lain sebagainya, dan inilah yang patut harus diwaspadai sahabat rasi. Ada dampak yang sangat amat buruk untuk masa depan kalian, salah satunya dampak sosial dan juga keluarga. Pecandu narkoba itu jarang hancur sendirian. Yang ikut hancur tentu ya orang tua, pasangan, anak, bahkan masa depan ekonomi keluarga. Banyak kasus anak pintar terus di drop out, pekerja rajin dipecat, rumah tangga yang bubar, bukan karena bodoh, tapi karena kamu kecanduan narkoba. Bahkan untuk dampak mental juga psikis ya, yang lebih berbahaya dari kerusakan fisik adalah kerusakan mental tadi. Paranoid, halusinasi, emosi meledak, depresi yang berat. Banyak kasus kekerasan, bunuh diri, juga pembunuhan yang berawal dari narkoba. Karena mereka gak bisa beli, kecanduan, pengen gitu ya. Mereka mencari segala hal untuk bisa membeli dan lain sebagainya. Karena kecanduan tadi, dan karena mereka sudah putus asa gak bisa dapetin uang untuk beli, ya hasil mereka malah melakukan kekerasan kepada dirinya sendiri, bahkan bunuh diri yang paling parah, dan juga banyak sekali pembunuhan kepada keluarga dan juga mungkin teman gitu ya. Ini berbahaya sahabat rahasia. Jadi sekali lagi, jangan sampai kamu benar-benar mendekati yang namanya narkotika atau narkoba, karena inilah yang nantinya malah merusak diri kamu, merusak masa depan kamu sahabat rahasia. Mau gak mau, memang anak muda harus tegas. Ketika kamu punya teman atau kenalan yang memang mengajak kamu ke arah situ, ya kamu harus menghindar gitu. Mohon maaf, ngapunten, aku gak dolanan sehingga yang ngonoku ya. Aku sih pengen masa depanku cerah, nah, seperti itu ya. Jadi tentunya untuk sahabat rasi, sekali lagi, narkoba atau narkotika ini bukan hal yang positif, ini adalah hal yang negatif yang memang patut harus kamu jauhi. Oke? Okay?

0: inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
1: Magetan merupakan salah satu kabupaten di wilayah barat Provinsi Jawa Timur yang dikenal memiliki potensi besar di sektor pertanian, pariwisata, perdagangan, industri kreatif, dan juga UMKM.
2: Dengan letaknya yang strategis di jalur penghubung Jawa Timur dan Jawa Tengah, Magetan menjadi daerah yang terus berkembang dan memiliki aktivitas ekonomi dan dinamis.
3: Berbagai destinasi wisata seperti Telaga Sarangan, kawasan pegunungan Lawu, wisata alam, kuliner khas hingga sentra kerajinan menjadikan Magetan sebagai daerah tujuan wisata sekaligus pusat pertumbuhan ekonomi lokal.
4: Perkembangan dunia usaha, komunitas, pendidikan, dan layanan publik juga menciptakan kebutuhan akan media informasi dan promosi yang mampu menjangkau masyarakat secara luas.
5: Di era digital saat ini, masyarakat tidak hanya membutuhkan informasi melalui media suara, tetapi justru masyarakat harus membutuhkan informasi melalui media visual dan juga media sosial.
6: Oleh karena itu, dibutuhkan media yang mampu menggabungkan kekuatan radio, video, live streaming, dan platform digital dalam satu ekosistem komunikasi yang modern.
1: Magetan kini memiliki media yang hadir menyiapkan kebutuhan tersebut, yaitu Radio Rasi Media 90,6 Rasi FM Magetan. Media dengan konsep radio visual yang menghubungkan informasi, hiburan, promosi, komunitas, dan juga bisnis dalam satu platform.
7: Magetan punya radio visual, yaitu Rasi Media.
8: Rasi Media, inspiratif dan informatif.
9: Ijazah Wapres dipersoalkan di MK. Seberapa penting transparansi dan verifikasi dokumen calon pemimpin? Saya Betrasi, persoalan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan setelah sejumlah pihak mengajukannya ke Mahkamah Konstitusi. Dalam perkara yang sedang berjalan, para pemohon mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan Gibran saat menjadi calon wakil presiden pada pemilu 2024. Namun, perlu ditegaskan, perkara ini masih dalam proses dan belum ada putusan MK yang menyatakan Gibran tidak memenuhi syarat ataupun dokumennya tidak sah. KPU sendiri mempertanyakan kewenangan MK untuk menangani perkara tersebut. Sementara Bawaslu menyatakan tidak menemukan laporan atau pelanggaran terkait syarat pendidikan Gibran selama tahapan pemilu 2024. Dari polemik ini, ada satu hal penting yang perlu menjadi perhatian. Seberapa transparan proses verifikasi dokumen calon pemimpin kita? Sebab persyaratan calon pejabat publik bukan hanya soal administrasi, tetapi juga menyangkut kepercayaan masyarakat. Di sisi lain, setiap tuduhan juga harus dibuktikan melalui proses hukum, bukan sekedar berdasarkan informasi yang beredar. Nah, sahabat Rasi, menurut Anda apakah proses verifikasi dokumen calon pemimpin perlu dibuka lebih transparan kepada publik? Sampaikan pendapat Anda dan mari kita ikuti proses hukumnya berdasarkan fakta.
10: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.
11: Mams, nih jago.

jagung, ekonomi pencuci piring nanas, dan jeruk nipis.

Okay, Rasi Media inspiratif dan informatif. Sahabat Rasi Media, terkait bahaya dari narkotika atau narkoba, ini bisa juga terhadap hukum dan juga konsekuensi yang nyata. Karena ini bukan cerita film, kalau di Indonesia, pemakai itu bisa rehabilitasi, pengedar itu bisa dipidana atau penjara panjang, bahkan untuk bandar, hukuman berat sampai mati, sahabat Rasi. Sekali tercatat kasus narkoba, kamu nanti akan cari kerja itu susah. Kepercayaan kepada dirimu juga hilang, bahkan stigma yang buruk akan nempel ke kamu. Itu pecandu narkoba, bahaya itu ya. Jadi pecandu itu tidak merusak dirimu sendiri, sahabat Rasi, tapi juga keluargamu, temanmu, lingkunganmu, masa depanmu, ya. Bahkan orang tua biasanya bisa hilang kepercayaan ya. Wis anakku kayak ngene guys, embuh lah. Gak percaya nih aku gitu. Ekonomi juga bisa ambruk ya, sahabat Rasi ya. Bahkan anak, kalau punya anak ya, punya istri, itu bisa jadi korban stigma. Karena narkoba bukan masalah pribadi, ini sudah masuk kepada masalah sosial. Sekali lagi untuk sahabat Rasi, narkoba atau narkotika itu ada hukumnya, ada konsekuensinya, ada pidananya. Jangan sekali-kali kamu mendekati yang namanya narkoba, baik itu kamu pengguna, pengedar, bahkan bandar. Jangan sekali-kali ya. Untuk anak-anak muda, kamu bisa cari uang yang lebih berkah, cari uang yang lebih halal gitu ya. Yang terkesan banyak yang bilang, alah bayaran halal itu mesti sitik. Ya bukan seperti itu. Kita carinya adalah keberkahannya. Percuma uang banyak kalau haram ya. Jadi sekali lagi untuk sahabat Rasi Media, ingat baik-baik, narkoba bukan menolongmu, narkoba tidak akan bisa menemanimu, narkoba malah bisa menusukmu dari 8 dan juga bisa membunuhmu pelan-pelan. Sekali lagi, jangan terbujuk rayuan dari siapapun untuk mencoba yang namanya narkotika.

0: Pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nyenengke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saperangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin.
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjroning 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luwih mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok lan sayuran.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C. Repot ing ngarep, berkah ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: Toko Pojok Tani 1 Desa Parang, Kecamatan Parang, Magetan. Toko 21 Jalan Maijen Sungkono Nomor 1A Sukowinangun, Magetan.
0: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
3: Toko Pak Jito Jalan Raya Solo 134 Jiwan Madiun. Toko Mbak Ningsih, Dukuh Satrian, Gading, Balirjo, Madiun. Toko Pak Eko Purwanto, Desa Dimong, Madiun.
0: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
4: Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia Pemagetan di aplikasi

tekanan teman juga. Tadi Fatur juga bilang ya, kalau ada teman yang ngajak ya udah, enggak usah. Nek pangeri paksa ya tinggal noe jarno ya. Ada juga biasanya itu masalah keluarga ya, ekonomi wis toh iku paling utama juga. Bahkan ada juga stres dan juga depresi serta ingin diterima di lingkungan. Nah, ini yang berbahaya, kamu memaksakan diri untuk diterima di lingkungan dengan cara yang negatif. Jadi carilah lingkungan, carilah circle yang benar-benar positif, sahabat terasi. Percuma buat apa kamu mendekati hal-hal yang negatif seperti itu ya. Untuk sahabat terasi juga, narkoba tidak pernah menyelesaikan masalah, dia cuma menunda sambil memperparah. Hukum dan juga konsekuensi pidana sudah jelas. Di Indonesia narkotika bukan main-main. Pengguna bisa dipenjara, pengedar bisa dihukum seumur hidup, bahkan hukuman mati. Sekali terjerat hukum, rekam jejakmu rusak seumur hidup, sahabat terasi. Jadi sekali lagi, jangan sampai kamu terjerumus dengan yang namanya narkotika, oke? Selain itu juga, sahabat terasi, tanda-tanda awal pengguna ini juga harus kamu waspadai ya. Biasanya itu perubahan sikap drastis, sering berbohong, uang cepat habis, lingkaran pertemanan berubah, bahkan prestasi pun juga ikut turun. Kalau lihat tanda ini, jangan diam. Diam itu ikut membiarkan, tapi dielingno, diomongi gitu ya. Tapi nek wis dielingno, diomongi ka ono perubahane ya wis. Sing penting niatmu wis apik, wis pengen nolong, wis pengen bantu wonge keluar dari jeratan neraka. Yang jelas ya, tetap menjadi orang yang baik, jauhi narkoba dan juga narkotika.

0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.
1: Ngapain sih kamu? Bulu mata kok dipelototin terus? Deket banget ngeliatin bulu matanya.
2: Kayak gak tahu aja sih Ram, tiap hari aku merangkai bulu mata, harus teliti, dipelototin dong. Tapi lama-lama mataku jadi sakit, merah lagi, pandangan jadi kabur, berair, dan aduh sakit banget mataku. Jadi susah merangkai bulu mata nih.
1: Aduh Lia, kamu kerjaan banyak banget kayak gitu gak bakal selesai kalau mata kamu gak sembuh-sembuh. Contoh nih aku, tiap hari kerjaannya di depan komputer, tapi tetap sehat kan penglihatanku? Karena aku pakai tetes mata Prima Netra. Prima Netra bisa menetralkan penglihatan mata, mengatasi katarak, mata minus, mata plus, penglihatan ganda, bisa juga menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma. Tetes mata Prima Netra terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal tanpa efek samping.
2: Wah, bener tuh. Gak was-was lagi dong merangkai bulu matanya.
3: Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeruhan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rasio Fair Magetan. Telepon 0351-896-138.
5: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
6: Rasi Media Inspiratif dan Informatif, sahabat Rasi Media, narkotika tidak pernah memberi solusi. Ia hanya menunda masalah lalu menggandakannya. Kalau kamu sedang terjebak, cari bantuan, istaeling, itu bukan aib ya. Yang aib adalah diam sampai hancur. Dan buat kamu yang belum pernah mencoba, pertahankan ya, karena hidupmu terlalu berharga untuk dihancurkan oleh rasa penasaran sesaat. Tentunya sahabat Rasi Media, narkotika tidak memilih korban. Dia tidak peduli kamu pintar, kaya, miskin, alim ataupun bandel. Kalau kamu belum pernah coba, jangan mulai. Kalau kamu belum mencobanya, jangan sampai dicoba. Dan kalau kamu sudah terlanjur, masih ada jalan untuk pulang. Minta bantuan bukan tanda lemah, itu tanda kamu ingin hidup. Sekali lagi, jauhi yang namanya narkotika dan juga narkoba. Saya Fatur, terima kasih sudah bersama Fatur ya tentunya ya. Jaga diri, jaga keluarga, dan bilang tidak pada yang namanya narkotika. Tetap waras, tetap sadar, jauhi narkotika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: saat ini pukul 20 waktu Indonesia bagian barat.
1: Kita ikuti live reportase.
2: Sewetrasi media, DPRD Magetan batalkan pengadaan mobil operasional tim penggerak PKK. Bambu Eco Park tetap berjalan. Kita akan terhubung dengan reporterasi media, Adimas.
3: Baik, terima kasih. Coba DPRD Kabupaten Magetan memastikan pengadaan mobil operasional untuk tim penggerak PKK dibatalkan. Ketua DPRD Magetan Rindon Aisyah mengatakan keputusan tersebut diambil setelah pihaknya mengetahui pengadaan serupa di daerah lain ternyata tidak diperbolehkan.
4: Dan terkait mobil ketua tim penggerak PKK, karena sudah terjadi ada salah satu kabupaten yang melakukan itu dan ternyata melanggar, itu ternyata memang tidak diperbolehkan, maka kita dengan terpaksa untuk tidak mengadakan.
3: Selain itu, DPRD Magetan memastikan program pengembangan bambu Eco Park tetap berjalan meskipun pemerintah daerah tengah melakukan efisiensi anggaran. Rijen mengatakan pengembangan bambu Eco Park dilakukan secara bertahap menyesuaikan kemampuan anggaran daerah. Menurut Rijen, pengembangan bambu Eco Park tetap diperlukan karena berkaitan dengan kebijakan pemerintah pusat mengenai perdagangan karbon. Yang menyebut pengembangan tersebut diharapkan dapat memberikan peluang pendapatan asli daerah atau PAD bagi Kabupaten Magetan.
4: Jadi mungkin kita menilai, masyarakat menilai itu tidak urgent, tapi di skala perintah pusat itu kan memang harus terkait nanti kedepannya menuju pajak karbon, Pak. Jadi meskipun tidak besar anggaran di sana, tapi tetap kita adakan untuk menjaga ini tetap berjalan supaya pajak karbon bisa kita ambil menjadi PAD Kabupaten Magetan. Itu yang Eko Pamupa.
3: Di sisi lain, Rin menyebutkan tambahan anggaran untuk infrastruktur jalan hampir mencapai 35 miliar rupiah meski terdapat kebijakan efisiensi anggaran.
4: Bahwasanya infrastruktur kita itu tambahan anggaran untuk jalan raya tok aja hampir 35 miliar loh. Ini jarang dibuka, tolong ya media, bahwasanya kami ini dari badan anggaran maupun eksekutif ini juga sudah berupaya sampai ada tambahan 35 miliar, ini angka yang besar untuk Magetan.
3: Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocara Syefa melaporkan, kita kembali ke studio.
2: Terima kasih atas laporan yang telah disampaikan. Sahabat Rasi, DPRD Magetan batalkan pengadaan mobil operasional tim penggerak PKK. Bambu Eco Park tetap berjalan. Kita kembali ke acara selanjutnya.
1: Terima kasih Anda sudah menyimak live reportase. Berita terkini dari Radio Rasi FM bisa Anda simak di laman www.rasifm.co.id.

0: Lintas Informasi Pramesnet.
1: Sobat, saatnya diikuti Lintas Informasi Pramesnet edisi Selasa 29 September 2026 bersama saya Fatur. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hadi Lamongan. Baiklah sobat, kita awali informasi pertama dari Kota Lamongan. Sobat, buntut dugaan perilaku asusila pegawai, pemilik lahan hentikan kontrak pemanfaatan SPPG Surabaya Lamongan. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan, Bagus.
2: Baik, terima kasih. Operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Surabaya di Kecamatan Sukodadi, Kabupaten Lamongan dipastikan berhenti total. Pemilik lahan, Ismawan, mengambil keputusan tegas untuk tidak memperpanjang masa sewa lokasi dapur SPPG, buntut dari kekecewaannya atas dugaan tindakan mesum yang dilakukan oleh oknum pegawai di area dapur tersebut. Ismawan mengaku telah melayangkan surat peringatan agar pegawai yang terlibat segera ditindak atau diberhentikan oleh pihak yayasan pengelola. Namun hingga masa kontrak habis, tidak ada respon maupun tindakan tegas yang diambil. Masa perjanjian pemanfaatan lahan untuk dapur SPPG tersebut sebenarnya telah resmi berakhir sejak 15 Juli 2026 tanpa adanya pembicaraan perpanjangan kontrak. Pada Jumat 25 September 2026, Ismawan mengirimkan surat resmi penghentian operasional yang ditujukan kepada Kepala SPPG Surabaya Sukodadi serta ditembuskan kepada KPPG Jawa Timur, Korwil Lamongan, dan Danramil Sukodadi. Penutupan permanen area dapur dan penghentian operasional SPPG secara menyeluruh mulai diberlakukan sejak Senin 28 September 2026. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi Lamongan. Selanjutnya kita menuju Kota Ngawi. Sobat, dua ruang SMPN 1 Jogorogo terbakar. Api diduga berasal dari pembakaran lahan. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
3: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, kebakaran melanda SMP Negeri 1 Jogorogo, Kabupaten Ngawi pada Minggu petang. Dua ruangan yang berada dalam satu bangunan, yakni ruang musik dan ruang IPA, hangus terbakar. Peristiwa tersebut sempat direkam warga. Dalam video amatir, asap hitam pekat terlihat membumbung dari area sekolah, disusul kobaran api yang membakar bagian atap bangunan. Warga yang mengetahui kejadian itu kemudian meminta bantuan petugas pemadam kebakaran. Sebanyak dua unit mobil pemadam kebakaran milik pemerintah Kabupaten Ngawi diterjunkan ke lokasi. Petugas bersama warga berjibaku menjinakkan api agar kobaran tidak meluas ke bangunan sekolah lainnya. Petugas kebersihan sekolah, Wandi, mengaku pertama kali mengetahui kebakaran saat hendak membersihkan halaman. Ia melihat asap mengepul dari ruang musik dan mendapati api telah membakar bagian atap hingga merambat ke ruang IPA.
4: Ya, taunya kan banyak orang di sini itu. Saya tanya, ya, ada apa ini? Tuh, sekolah itu kebakaran juga.
5: Bagian mana Pak yang kebakaran?
4: Ini bagian sebelah lagi. Tempat IPA. Ya, satu ruang musik. Ya, udah itu.
5: Dua ruang. Dua ruang, ya. Berarti ruang IPA sama
4: ruang
5: musik, ya. Asalnya api dari mana Pak itu Pak?
4: Kemungkinan dari ini, dari tebu.
5: Dari pembakaran lahan tebu.
4: Ya, mungkin ada angin gitu kan bisa
5: merembet ke gedung sekolah ini ya.
3: Kobaran api mengakibatkan sejumlah fasilitas di ruang musik, terutama peralatan musik, ikut terbakar. Sementara itu, sumber api diduga berasal dari aktivitas pembakaran lahan bekas tebu yang berada tepat di samping kompleks sekolah. Hingga kini aparat kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab pasti kebakaran dan mengetahui bagian mana api dapat menjalar hingga membakar dua ruangan sekolah tersebut. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio, silakan.
1: Baik, terima kasih Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Selanjutnya kita menuju Kota Magetan. Sobat, DPRD Magetan batalkan pengadaan mobil operasional tim bergerak PKK. Bambu Eco Park tetap berjalan. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Media, Adi Mas.
6: Baik, terima kasih. Sobat, DPRD Kabupaten Magetan memastikan pengadaan mobil operasional untuk tim penggerak PKK dibatalkan. Ketua DPRD Magetan Rinur Aisyah mengatakan keputusan tersebut diambil setelah pihaknya mengetahui pengadaan serupa di daerah lain ternyata tidak diperbolehkan.
7: Dan terkait mobil ketua tim penggerak PKK, karena sudah terjadi ada salah satu kabupaten yang melakukan itu dan ternyata melanggar, itu ternyata memang tidak diperbolehkan, maka kita ya dengan terpaksa untuk tidak mengadakan itu.
6: Selain itu, DPRD Magetan memastikan program pengembangan bambu ekopark tetap berjalan meskipun pemerintah daerah tengah melakukan efisiensi anggaran. Dirjen mengatakan pengembangan bambu ekopark dilakukan secara bertahap menyesuaikan kemampuan anggaran daerah. Menurut Dirjen, pengembangan bambu ekopark tetap diperlukan karena berkaitan dengan kebijakan pemerintah pusat mengenai perdagangan karbon. Yang menyebut pengembangan tersebut diharapkan dapat memberikan peluang pendapatan asli daerah atau PAD bagi Kabupaten Magetan.
7: Jadi mungkin kita menilai, masyarakat menilai itu tidak urgent, tapi di skala perintah pusat itu kan memang harus terkait nanti kedepannya menuju pajak karbon, Pak. Jadi meskipun tidak besar anggaran di sana, tapi tetap kita adakan untuk menjaga ini tetap berjalan supaya pajak karbon bisa kita ambil menjadi PAD Kabupaten Magetan. Itu yang ikut bangun, Pak.
6: Di sisi lain, Rin menyebutkan tambahan anggaran untuk infrastruktur jalan hampir mencapai 35 miliar rupiah meski terdapat kebijakan efisiensi anggaran.
7: Bahwasanya infrastruktur kita itu tambahan anggaran untuk jalan raya tok aja hampir 35 miliar loh. Ini jarang dibuka. Tolong ya media, bahwasanya kami ini dari Badan Anggaran maupun eksekutif ini juga sudah berupaya sampai ada tambahan 35 miliar. Ini angka yang besar untuk Magetan.
6: Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocara Syafa melaporkan, kita kembali ke studio.
8: Baik, terima kasih Adimas, reporter dari Radio Rasi Media. Berikutnya kita kembali lagi menuju Lamongan. Sobat, Kemenpiu dan PDAM Lamongan turun tangan atasi krisis air di Perum Tambora. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prames Suara Lamongan, Shirley.
9: Baik sobat, krisis air terjadi di perumahan Tambora, Desa Tambrak Trigadung, Kecamatan Tikung mendapatkan perhatian dari PDAM Lamongan hingga Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat atau PUPR. Kementerian PUPR hadir dalam bentuk bantuan dropping air bersih serta meminjamkan armada sebuah truk tangki untuk membantu pemenuhan kebutuhan air masyarakat setempat. Sementara PDAM Lamongan mengambil langkah tegas dengan mengintensifkan distribusi air dalam waktu dekat. PDAM juga berencana membangun tangki air berkapasitas 60 kubik atau 60 ribu liter. Direktur PDAM Kabupaten Lamongan menjelaskan bahwa pasokan air produksi PTAP dari Mojolangres secara kuota tidak mengalami pengurangan, yakni sebesar 300 liter per detik yang dibagi secara merata untuk 3 kabupaten yakni Lamongan, Gresik, dan Mojokerto dengan masing-masing 100 LPS. Untuk mengantisipasi ketidakcukupan alokasi debit air, PDAM Lamongan juga menerapkan sistem rekayasa distribusi atau penggiliran antar wilayah. Terkait dukungan penanganan bantuan darurat, disampaikan bahwa mengapresiasi atas tindakan cepat pemerintah pusat melalui Kementerian PU. Kehadiran dari PU ini sebagai respon pemerintah pusat bahwa sekecil apapun keluhan warga akan cepat ditangani. Bantuan armada tangki ini juga sangat kita butuhkan sewaktu-waktu wilayah lain di Lamongan yang membutuhkan. Demikian informasi dari saya, Syari Lamongan mengabarkan, kembali ke studio. Silahkan.
8: Baik, terima kasih Shirley, reporter dari Radio Prames Suara Lamongan.
1: Demikian tadi baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Saya Fatur bersama tim redaksi yang bertugas mengucapkan sampai jumpa.
0: Demikian tadi telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

0: inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Rasi Media. Kembali lagi bareng Tias di Cakrawala Malam. Bagaimana kabarnya sahabat Rasi Media? Mudah-mudahan semuanya selalu diberikan kesehatan, umur yang panjang, dan juga kelimpahan rezeki. Sahabat Rasi Media, Agustusan ini identik ya dengan kemeriahan, yang mana di jalan-jalan kampung itu banyak dihias, ada bendera merah putih juga yang berkibar, dan tentu saja yang paling ditunggu adalah lomba 17 Agustusan. Mulai dari balap karung, makan kerupuk, panjat pinang, sampai lomba-lomba unik yang bikin warga satu kampung ini ketawa bareng. Tapi ada satu hal yang sekarang sedang ramai diperbincangkan. Bagaimana kalau peserta lomba dikenakan uang pendaftaran? Kemudian uang tersebut dikumpulkan dan digunakan untuk hadiah pemenang. Majelis Ulama Indonesia atau MUI berpendapat mekanisme seperti ini bisa masuk kategori judi atau maisir. Apabila peserta mengeluarkan uang dan uang tersebut kemudian menjadi sumber hadiah berdasarkan hasil menang kalah dalam perlombaan. Nah, sahabat Transmedia, apakah berarti lomba 17 Agustus dengan uang pendaftaran otomatis haram? Atau sebenarnya yang harus dilihat adalah dari mana uang hadiah berasal dan bagaimana mekanisme perlombaannya? Sahabat Rasi Media bisa kirimkan pendapat di WhatsApp 0811 3020906 atau telepon interaktif di 0351 896 137. Sahabat Rasi Media, jangan kemana-mana karena kita akan membahas tuntas tentang pendapat dari MUI yang mengatakan bahwa uang pendaftaran lomba Agustusan yang dijadikan hadiah itu benar haram atau tidak. Stay tune di Cakrawala Malam.

0: dal angine pol banget.
1: Ngapa le bukatmu kok sendre mimil lae?
0: Aku golek utang Rono Rene ditolak. Alasane wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung le, Bu.
1: Sana men lah yo ngono kok repot. Eh saya ndang tak ter nang KSP Pangestu wis dijamin langsung cair.
2: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan PPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, BPKB dijamin aman. Pinjaman lunas BPKB langsung dikembalikan.
3: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira Tawangano Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
2: Datang bawa BPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.
4: Jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia Pemagetan di aplikasi Xfix Radio dan juga di

0: Magetan merupakan salah satu kabupaten di wilayah barat Provinsi Jawa Timur yang dikenal memiliki potensi besar di sektor pertanian, pariwisata, perdagangan, industri kreatif, dan juga UMKM.
1: Dengan letaknya yang strategis di jalur penghubung Jawa Timur dan Jawa Tengah, Magetan menjadi daerah yang terus berkembang dan memiliki aktivitas ekonomi dan dinamis.
2: Berbagai destinasi wisata seperti Telaga Sarangan, kawasan pegunungan Lawu, wisata alam, kuliner khas, hingga sentra kerajinan menjadikan Magetan sebagai daerah tujuan wisata sekaligus pusat pertumbuhan ekonomi lokal.
3: Perkembangan dunia usaha, komunitas, pendidikan, dan layanan publik juga menciptakan kebutuhan akan media informasi dan promosi yang mampu menjangkau masyarakat secara luas.
4: Di era digital saat ini, masyarakat tidak hanya membutuhkan informasi melalui media suara, tetapi justru masyarakat harus membutuhkan informasi melalui media visual dan juga media sosial.
5: Oleh karena itu, dibutuhkan media yang mampu menggabungkan kekuatan radio, video, live streaming, dan platform digital dalam satu ekosistem komunikasi yang modern.
0: Magetan kini memiliki media yang hadir menyiapkan kebutuhan tersebut, yaitu Radio Rasi Media 90,6 Rasi FM Magetan. Media dengan konsep radio visual yang menghubungkan informasi, hiburan, promosi, komunitas, dan juga bisnis dalam satu platform.
6: Magetan punya radio visual yaitu Rasi Media.
7: Rasi Media, inspiratif dan informatif.
8: Ijazah Wapres dipersoalkan di MK. Seberapa penting transparansi dan verifikasi dokumen calon pemimpin? Saya Betrasi, persoalan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan setelah sejumlah pihak mengajukannya ke Mahkamah Konstitusi. Dalam perkara yang sedang berjalan, para pemohon mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan Gibran saat menjadi calon wakil presiden pada pemilu 2024. Namun, perlu ditegaskan, perkara ini masih dalam proses dan belum ada putusan MK yang menyatakan Gibran tidak memenuhi syarat ataupun dokumennya tidak sah. KPU sendiri mempertanyakan kewenangan MK untuk menangani perkara tersebut. Sementara Bawaslu menyatakan tidak menemukan laporan atau pelanggaran terkait syarat pendidikan Gibran selama tahapan pemilu 2024. Dari polemik ini, ada satu hal penting yang perlu menjadi perhatian. Seberapa transparan proses verifikasi dokumen calon pemimpin kita? Sebab persyaratan calon pejabat publik bukan hanya soal administrasi, tetapi juga menyangkut kepercayaan masyarakat. Di sisi lain, setiap tuduhan juga harus dibuktikan melalui proses hukum, bukan sekedar berdasarkan informasi yang beredar. Nah, sahabat Rasi, menurut Anda apakah proses verifikasi dokumen calon pemimpin perlu dibuka lebih transparan kepada publik? Sampaikan pendapat Anda dan mari kita ikuti proses hukumnya berdasarkan fakta.
9: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan. Menu rumahan rasa restoran.
10: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.
8: Rasi Media inspiratif dan informatif. Kembali lagi bareng Tias di Cakrawala Malam. Sahabat Rasi Media, kenapa uang pendaftaran ini bisa jadi masalah? Misalnya, sebuah panitia mengadakan lomba, kemudian pesertanya diminta untuk membayar Rp10.000 untuk bisa mengikuti lombanya. Dan selanjutnya terkumpullah 50 peserta, berarti dana yang terkumpul itu anggap saja ya memang 500 ribu ya. Lalu uang 500 ribu rupiah itu digunakan untuk membeli hadiah bagi juara pertama, kedua, dan ketiga. Sekilas mungkin terlihat biasa saja. Peserta membayar, ikut lomba, dan yang menang mendapatkan hadiah. Tetapi dari perspektif hukum Islam, persoalannya bisa muncul ketika uang yang dipertaruhkan atau dikeluarkan peserta itu menjadi sumber hadiah bagi pemenang, sementara peserta lainnya kehilangan uang tersebut. Inilah yang berkaitan dengan konsep maisir atau perjudian. Jadi bukan berarti lomba balap karungnya yang dianggap judi, bukan pula lomba makan kerupuknya yang otomatis haram. Yang menjadi perhatian adalah mekanisme finansial di balik perlombaan tersebut. Karena itu, penting bagi panitia untuk tidak asal menarik biaya pendaftaran lalu menjadikannya hadiah.
11: Kalau memang membutuhkan biaya, harus jelas uang tersebut digunakan untuk apa? Untuk konsumsi, sewa perlengkapan, administrasi, atau memang dikumpulkan sebagai hadiah. Nah, sahabat Rasi Media, kalau di kampungnya sahabat Rasi Media ini, lomba 17 Agustusan biasanya biayanya gratis atau membayar ya. Silahkan kirim pendapat kalian di WhatsApp 0811 3020906 atau telepon interaktif 0351 896 137. Jangan kemana-mana karena Tias akan kembali lagi di Cakrawala Malam.

0: era globalisasi seperti sekarang ini, informasi di sekitar sangat penting untuk kita cermati. Informasi politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, kriminal, pendidikan, peristiwa, dan lain-lain. Simak dan ikuti informasi terkini yang dihimpun oleh reporter radio berbagai daerah di Lintas Informasi Pramesnet. Reporter Radio Rasi FM Magetan.
1: Sobat, salah satu keluarga korban tabrakan KA Malibur Express relasi Purwokerto Malang.
0: Reporter Radio Prameswara Lamongan.
2: Pemerintah Kabupaten Lamongan meluncurkan program inovatif Mantanku atau Mantan Anyar Entuk Telu yang memungkinkan pasangan
0: Reporter Radio Bahana Ngawi.
3: Sobat, aroma pungutan liar mencuat dari balik proses pengurusan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB.
0: Dan Reporter Radio

0: gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
2: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
3: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
4: Rasi Media Inspiratif dan Informatif. Kembali lagi bareng Tias di Cakrawala Malam. Sahabat Rasi Media, apakah semua lomba berbayar berarti judi? Nah, ini bagian yang penting. Jangan sampai setelah mendengar isu ini, masyarakat langsung menyimpulkan berarti semua lomba 17 Agustus yang membayar 5.000 atau 10.000 itu judi. Tidak sesederhana itu. Kita harus melihat mekanismenya. Apa perbedaan antara biaya administrasi atau biaya penyelenggaraan dengan uang yang dikumpulkan peserta, kemudian diputar menjadi hadiah? Contohnya begini, panitia membutuhkan biaya Rp10.000 per peserta untuk konsumsi, perlengkapan, nomor peserta, atau kebutuhan teknis lainnya. Kemudian hadiah diberikan dari sponsor, donatur, kas RT, kas desa, atau sumber lain yang memang bukan berasal dari uang peserta. Mekanismenya tentu berbeda dengan setiap peserta yang membayar Rp10.000, kemudian uang peserta dikumpulkan dan dibagikan kepada juara. Karena itu yang perlu diperhatikan bukan hanya kata pendaftaran berbayar, tetapi juga kemana uang tersebut mengalir dan dari mana hadiah berasal. Dan untuk masyarakat muslim yang ingin benar-benar aman secara syariat, tentu bisa melihat mekanisme yang lebih sederhana. Peserta gratis, hadiah berasal dari sponsor, donatur, atau kas kegiatan. Dengan begitu, semua lomba tetap jalan dan potensi persoalan juga bisa diminimalkan. Sahabat Rasi Media, jangan kemana-mana karena setelah ini Tias akan kembali lagi di Cakrawala Malam.

0: Waduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
1: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, gak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
0: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
1: Lengkap banget, Jeng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
0: Wah, lengkap sekali ya.
1: Betul, Jeng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
0: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
1: Tentu ada. Toko bangunan Sari Guna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sari Guna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sari Guna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
0: Mantap! Ada promo menarik nggak?
1: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
0: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
1: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
0: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
1: Benar sekali, ingin menciptakan hunian impian Anda? Sari Guna 2 solusinya. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan, 0856-0403-8728. Depo Sari Guna 2 Cepoko, 0857-36-46-4358. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, solusi terbaik untuk kebutuhan bahan bangunan Anda.
2: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.
3: Jangan lupa bakar show siaran jam 6 pagi sampai jam 10 siang hari Senin sampai Jumat. Ojo lali berbagi informasi nih.
4: Meledak.
3: Jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rasi FM Magetan di aplikasi Xplus Radio dan juga di Rasi FM.

Literasi media inspiratif dan informatif. Kembali lagi bareng Tias di Cakrawala Malam. Sahabat Literasi Media, bagaimana dengan panitia yang juga membutuhkan biaya? Sekarang kita lihat dari sisi panitianya. Mengadakan lomba itu tidak gratis. Ada kebutuhan sound system, tenda, konsumsi, alat lomba, dekorasi, hadiah, sampai kebutuhan teknis lainnya. Kalau semuanya dibebankan kepada panitia atau ketua RT, tentu berat. Lalu bagaimana solusinya? Ada beberapa pilihan. Pertama, menggunakan kas RT atau kas kegiatan. Yang kedua, cari sponsor lokal. Misalnya toko kelontong, bengkel, dealer, UMKM, perusahaan atau pengusaha di sekitar lingkungan. Yang ketiga, minta donasi sukarela. Keempat, kalau memang ada biaya peserta, sejak awal harus dijelaskan secara transparan biaya tersebut digunakan untuk apa dan bagaimana mekanismenya. Jangan sampai peserta merasa, saya membayar untuk ikut lomba. Kalau menang, uang saya kembali lebih banyak. Kalau kalah, uang saya hilang. Nah, pola seperti inilah yang perlu dihindari. Karena tujuan lomba 17 Agustus sebenarnya sederhana, yaitu untuk bersenang-senang, mempererat hubungan antar warga ya, dan merayakan kemerdekaan. Jangan sampai gara-gara hadiah tetangga malah saling curiga. Jangan sampai juga gara-gara Rp10.000, acara yang seharusnya menjadi hiburan justru menimbulkan persoalan. Nah, sahabat Transmedia, lebih baik lombanya gratis tetapi hadiahnya sederhana, atau lombanya berbayar dengan hadiahnya yang besar. Silahkan kirim pendapat sahabat Transmedia di WhatsApp 0811-3020-906 atau telepon interaktif 0351-896-137. Jangan kemana-mana karena Tias akan kembali lagi di Cakrawala Malam.

0: Sahabat Rasi, mari berbagi info bersama Rasi FM di acara Cakrawala.
1: Cakrawala pagi jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat.
0: Cakrawala siang jam 10 sampai jam 2 siang.
1: Cakrawala sore pukul 14 sampai 6 petang.
0: Dan Cakrawala malam jam 18 sampai 10 malam. Di program Cakrawala, kamu bisa mendengarkan musik, informasi terupdate, serta obrolan penuh wawasan. Dan jangan lupa berbagi info via WhatsApp di 081-130-2009. Yuk segera atur waktumu, siapkan info serta wawasanmu.
1: Dan pastikan kamu sudah mengunduh aplikasi Express Radio di HP-mu. Karena Rasi FM sekarang sudah menyajikan siaran dalam bentuk visual.
2: Rasi FM, radio inspiratif dan informatif.
3: Saat ini pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat.
4: Kita ikuti lintas informasi Promesnet.
5: Sobat, saatnya diikuti lintas informasi Promesnet edisi Selasa 29 September 2026 bersama saya Fatur. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Rames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hadi Lamongan. Baiklah sobat, kita awali informasi pertama dari Kota Lamongan. Sobat, buntut dugaan perilaku asusila pegawai pemilik lahan hentikan kontrak pemanfaatan SPPG Surabaya Lamongan. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Bagus.
6: Baik, terima kasih. Operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Surabaya di Kecamatan Sukodadi, Kabupaten Lamongan dipastikan berhenti total. Pemilik lahan, Ismawan, mengambil keputusan tegas untuk tidak memperpanjang masa sewa lokasi dapur SPPG, buntut dari kekecewaannya atas dugaan tindakan mesum yang dilakukan oleh oknum pegawai di area dapur tersebut. Ismawan mengaku telah melayangkan surat peringatan agar pegawai yang terlibat segera ditindak atau diberhentikan oleh pihak yayasan pengelola. Namun hingga masa kontrak habis, tidak ada respon maupun tindakan tegas yang diambil. Masa perjanjian pemanfaatan lahan untuk dapur SPPG tersebut sebenarnya telah resmi berakhir sejak 15 Juli 2026 tanpa adanya pembicaraan perpanjangan kontrak. Pada Jumat 25 September 2026, Ismawan mengirimkan surat resmi penghentian operasional yang ditujukan kepada Kepala SPPG Surabaya Sukodadi serta ditembuskan kepada KPPG Jawa Timur, Korwil Lamongan, dan Danramil Sukodadi. Penutupan permanen area dapur dan penghentian operasional SPPG secara menyeluruh mulai diberlakukan sejak Senin 28 September 2026. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
5: Baik, terima kasih Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi Lamongan. Selanjutnya kita menuju Kota Ngawi. Sobat, dua ruang SMPN 1 Jogorogo terbakar. Api diduga berasal dari pembakaran lahan. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
7: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, kebakaran melanda SMP Negeri 1 Jogorogo, Kabupaten Ngawi pada Minggu petang. Dua ruangan yang berada dalam satu bangunan, yakni ruang musik dan ruang IPA, hangus terbakar. Peristiwa tersebut sempat direkam warga. Dalam video amatir, asap hitam pekat terlihat membumbung dari area sekolah, disusul kobaran api yang membakar bagian atap bangunan. Warga yang mengetahui kejadian itu kemudian meminta bantuan petugas pemadam kebakaran. Sebanyak 2 unit mobil pemadam kebakaran milik pemerintah Kabupaten Ngawi diterjunkan ke lokasi. Petugas bersama warga berjibaku menjinakkan api agar kobaran tidak meluas ke bangunan sekolah lainnya. Petugas kebersihan sekolah, Wandi, mengaku pertama kali mengetahui kebakaran saat hendak membersihkan halaman. Ia melihat asap mengepul dari ruang musik dan mendapati api telah membakar bagian atap hingga merambat ke ruang IPA.
8: Ya, taunya kan banyak orang di sini itu. Saya tanya, ada apa ini? Tuh, sekolah itu kebakaran juga.
9: Bagian mana Pak yang kebakaran?
8: Ini bagian sebelah lagi. Tempat IPA. Ya, satu ruang musik. Ya udah itu.
9: Dua ruang.
8: Dua ruang, ya.
9: Berarti ruang IPA sama
8: ruang
9: musik, ya. Asalnya api dari mana Pak itu Pak?
8: Kemungkinan dari ini, dari tebu.
9: Dari pembakaran lahan tebu.
8: Ya, mungkin ada angin gitu kan bisa
9: merembet ke gedung sekolah ini ya.
7: Kobaran api mengakibatkan sejumlah fasilitas di ruang musik, terutama peralatan musik, ikut terbakar. Sementara itu, sumber api diduga berasal dari aktivitas pembakaran lahan bekas tebu yang berada tepat di samping kompleks sekolah. Hingga kini aparat kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab pasti kebakaran dan mengetahui bagian mana api dapat menjalar hingga membakar dua ruangan sekolah tersebut. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio, silakan.
5: Baik, terima kasih Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Selanjutnya kita menuju Kota Magetan. Sobat, DPRD Magetan batalkan pengadaan mobil operasional tim bergerak PKK. Bambu Eco Park tetap berjalan. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Media, Adi Mas.
10: Baik, terima kasih. Sobat, DPRD Kabupaten Magetan memastikan pengadaan mobil operasional untuk tim penggerak PKK dibatalkan. Ketua DPRD Magetan Rin Nur Aisyah mengatakan keputusan tersebut diambil setelah pihak yang mengetahui pengadaan serupa di daerah lain ternyata tidak diperbolehkan.
11: Dan terkait mobil ketua tim penggerak PKK, karena sudah terjadi ada salah satu kabupaten yang melakukan itu dan ternyata melanggar, itu ternyata memang tidak diperbolehkan, maka kita ya dengan terpaksa untuk tidak mengadakan itu.
10: Selain itu, DPRD Magetan memastikan program pengembangan bambu ekopark tetap berjalan meskipun pemerintah daerah tengah melakukan efisiensi anggaran. Rian mengatakan pengembangan bambu ekopark dilakukan secara bertahap menyesuaikan kemampuan anggaran daerah. Menurut Rian, pengembangan bambu ekopark tetap diperlukan karena berkaitan dengan kebijakan pemerintah pusat mengenai perdagangan karbon, yang menyebut pengembangan tersebut diharapkan dapat memberikan peluang pendapatan asli daerah atau PAD bagi Kabupaten Magetan.
11: Jadi mungkin kita menilai, masyarakat menilai itu tidak urgent, tapi di skala perintah pusat itu kan memang harus terkait nanti kedepannya menuju pajak karbon, Pak. Jadi meskipun tidak besar anggaran di sana, tapi tetap kita adakan untuk menjaga ini tetap berjalan supaya pajak karbon bisa kita ambil menjadi PAD Kabupaten Magetan. Itu yang ikut kamu, Pak.
10: Di sisi lain, Rian menyebutkan tambahan anggaran untuk infrastruktur jalan hampir mencapai 35 miliar rupiah meski terdapat kebijakan efisiensi anggaran.
11: Bahwasanya infrastruktur kita itu tambahan anggaran untuk jalan raya tok aja hampir 35 miliar loh. Ini jarang dibuka. Tolong ya media, bahwasanya kami ini dari badan anggaran maupun eksekutif ini juga sudah berupaya sampai ada tambahan 35 miliar. Ini angka yang besar untuk Magetan.
10: Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocara Syafa melaporkan. Kita kembali ke studio.
5: Baik, terima kasih Adimas, reporter dari Radio Rasi Media. Berikutnya kita kembali lagi menuju Lamongan. Sobat, Kemenpiu dan PDAM Lamongan turun tangan atasi krisis air di Perum Tambora. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prames Suara Lamongan, Shirley.
12: Baik sobat, krisis air terjadi di perumahan Tambora, Desa Tambrak Prigadung, Kecamatan Tikung mendapatkan perhatian dari PDAM Lamongan hingga Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat atau PUPR. Kementerian PUPR hadir dalam bentuk bantuan dropping air bersih serta meminjamkan armada sebuah truk tangki untuk membantu pemenuhan kebutuhan air masyarakat setempat. Sementara PDAM Lamongan mengambil langkah tegas dengan mengintensifkan distribusi air dalam waktu dekat. PDAM juga berencana membangun tangki air berkapasitas 60 kubik atau 60 ribu liter. Direktur PDAM Kabupaten Lamongan menjelaskan bahwa pasokan air produksi PTAP dari Mojolangres secara kuota tidak mengalami pengurangan, yakni sebesar 300 liter per detik yang dibagi secara merata untuk 3 kabupaten yakni Lamongan, Gresik, dan Mojokerto dengan masing-masing 100 LPS. Untuk mengantisipasi ketidakcukupan alokasi debit air, PDAM Lamongan juga menerapkan sistem rekayasa distribusi atau penggiliran antar wilayah. Terkait dukungan penanganan bantuan darurat, disampaikan bahwa mengapresiasi atas tindakan cepat pemerintah pusat melalui Kementerian PU. Kehadiran dari PU ini sebagai respon pemerintah pusat bahwa sekecil apapun keluhan warga akan cepat ditangani. Bantuan armada tangki ini juga sangat kita butuhkan sewaktu-waktu wilayah lain di Lamongan yang membutuhkan. Demikian informasi dari saya, Seri Lamongan mengabarkan, kembali ke studio. Silakan.
5: Baik, terima kasih Shirley, reporter dari Radio Prames Suara Lamongan.
3: Demikian tadi baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Saya Fatur bersama tim redaksi yang bertugas mengucapkan sampai jumpa.
4: Demikian tadi telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet.
13: Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prambe Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

Rasi Media Inspiratif dan Informatif. Kembali lagi bareng Tias di Cakrawala Malam. Sahabat Rasi Media, bagaimana kalau misalkan hadiahnya dari sponsor? Nah, sekarang kita masuk nih ke bagian yang menurut banyak orang lebih aman. Misalnya lomba diikuti 100 orang, peserta tidak dipungut biaya. Kemudian ada toko atau pengusaha lokal yang memberikan hadiah. Juara pertama ada rice cooker, juara kedua ada sembako, juara ketiga ada uang tunai dari sponsor. Dalam kondisi seperti ini, peserta tidak mempertaruhkan uangnya untuk mendapatkan hadiah. Hadiah berasal dari pihak lain. Maka mekanismenya jelas berbeda dengan sistem di mana uang peserta dikumpulkan kemudian diberikan kepada pemenang. Dan ini sebenarnya bisa menjadi peluang. Lomba 17 Agustus bukan cuma kegiatan warga, tetapi juga bisa menjadi ruang kolaborasi dengan UMKM dan pelaku usaha lokal. Misalnya, juara 1 mendapat voucher belanja dari toko A. Kemudian juara kedua mendapatkan paket sembako dari UMKM B. Kemudian juara tiga mendapat voucher service dari bengkel C. Panitianya senang, pesertanya juga senang. Sponsor pun mendapat promosi. Yang penting semuanya transparan dan tidak merugikan peserta. Jadi kalau ingin menyelenggarakan lomba 17 Agustus, sebenarnya banyak cara untuk membuat hadiah yang menarik tanpa harus menjadikan uang sebagai sumber hadiah. Begitu ya sahabat Rasi Media, jadi jangan sampai salah paham, pelajari dulu apa mekanismenya yang diberikan oleh panitia. Jangan kemana-mana karena Tias akan kembali lagi di Cakrawala Malam.

0: gue Will Ghost. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Enggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized tante. Ini si Will Ghost approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau
1: dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
3: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepat.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Teh jus rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Kopi jus lagi.
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Segernya enggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food. Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
5: Ijazah Wapres dipersoalkan di MK. Seberapa penting transparansi dan verifikasi dokumen calon pemimpin? Sahabat Rasi, persoalan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan setelah sejumlah pihak mengajukannya ke Mahkamah Konstitusi. Dalam perkara yang sedang berjalan, para pemohon mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan Gibran saat menjadi calon wakil presiden pada pemilu 2024. Namun, perlu ditegaskan, perkara ini masih dalam proses dan belum ada putusan MK yang menyatakan Gibran tidak memenuhi syarat ataupun dokumennya tidak sah. KPU sendiri mempertanyakan kewenangan MK untuk menangani perkara tersebut. Sementara Bawaslu menyatakan tidak menemukan laporan atau pelanggaran terkait syarat pendidikan Gibran selama tahapan pemilu 2024. Dari polemik ini, ada satu hal penting yang perlu menjadi perhatian. Seberapa transparan proses verifikasi dokumen calon pemimpin kita? Sebab persyaratan calon pejabat publik bukan hanya soal administrasi, tetapi juga menyangkut kepercayaan masyarakat. Di sisi lain, setiap tuduhan juga harus dibuktikan melalui proses hukum, bukan sekedar berdasarkan informasi yang beredar. Nah, sahabat Rasi, menurut Anda apakah proses verifikasi dokumen calon pemimpin perlu dibuka lebih transparan kepada publik? Sampaikan pendapat Anda dan mari kita ikuti proses hukumnya berdasarkan fakta.
6: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan. Menu rumahan rasa restoran.
5: Rasi Media inspiratif dan informatif. Kembali lagi bareng Tias di Cakrawala Malam. Sahabat Rasi Media, jangan sampai semangat kemerdekaan ini hilang ya hanya karena ada yang saling menuduh antar satu dengan yang lain. Misalkan nih, panitia lomba ini judi, panitia lomba itu haram. Belum tentu sesederhana itu. Kita harus melihat konteks dan juga mekanismenya tadi. Apalagi lomba 17 Agustus biasanya dibuat secara gotong royong oleh warga. Ada yang jadi panitia, ada yang menyumbang makanan, ada yang meminjamkan sound system, ada yang menyumbang hadiah, dan ada yang rela menutup jalan sementara demi lomba. Semua dilakukan untuk membuat lingkungan lebih hidup. Jadi kalau ada persoalan soal mekanisme hadiah, yang paling baik bukan langsung menghujat panitianya, tetapi perbaiki sistem. Kalau selama ini uang pendaftaran dipakai sebagai hadiah, panitia bisa mencari alternatif, misalnya hadiahnya dari sponsor, dari kas lingkungan, atau dari donasi masyarakat. Yang paling penting, aturan perlombaan dibuat jelas sejak awal. Dan bagi masyarakat muslim yang ingin mengikuti ketentuan syariat secara lebih hati-hati, sebaiknya yaitu tadi ya, mengikuti panduan ulama atau lembaga keagamaan yang kompeten mengenai mekanisme yang tepat. Karena tujuan akhirnya bukan sekedar mendapatkan hadiah, akan tetapi untuk merayakan kemerdekaan bersama. Merdeka dari penjajahan, tetapi juga jangan sampai acara kemerdekaan justru membuat warga terpecah. Sahabat Rasi Media, jangan kemana-mana, karena setelah ini Tias akan kembali lagi di Cakrawala Malam.

salah, atau Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, atau penglihatan ganda? Kini ada solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra yang terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal yang dapat mengatasi keluhan penglihatan Anda.

0: yaitu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina dan agar mendapatkan penglihatan yang tajam. Untuk pengobatan, 3x1 tetes dan untuk pencegahan, 2x1 tetes.
1: Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia Fair Magetan. Telepon 0351-896-138.
2: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
3: Yes, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia Fair Magetan di aplikasi Xplus Radio dan juga di Rahasia.

Space Radio, suara dan visual yang mempesona. Playlist lagu keren, podcast menarik, dan konten audiovisual lainnya bakal nemenin kamu kapanpun, dimanapun, di segala aktivitasmu. Download aplikasinya ya, gratis di Play Store. Atau main langsung ke websitenya

Literasi, media inspiratif dan informatif. Kembali lagi bareng Tias di Cakrawala Malam. Sahabat Transmedia, jadi apa ya yang harus kita lakukan? Lomba 17 Agustus pada dasarnya adalah kegiatan sosial dan hiburan masyarakat. Yang menjadi persoalan adalah ketika uang peserta dijadikan taruhan atau sumber hadiah berdasarkan menang dan kalah. Karena itu, panitia perlu memperhatikan mekanismenya. Kalau ingin lebih aman dan sederhana, peserta tidak perlu membayar untuk memperebutkan hadiah. Biaya kegiatan bisa diperoleh dari sponsor, donatur, kas lingkungan, atau sumber lain yang jelas. Kalau memang ada biaya pendaftaran, pastikan penggunaannya transparan dan tidak menggunakan uang peserta sebagai hadiah yang diperebutkan. Karena sebenarnya hadiah paling besar dari Lomba 17 Agustus bukanlah uang. Hadiah paling besar adalah tetangga yang kembali akrab, anak-anak yang bisa bermain bersama, orang tua juga bisa berkumpul, dan masyarakat yang bisa merasakan semangat kemerdekaan. Kalau bisa merayakan kemerdekaan tanpa menimbulkan persoalan agama, sosial maupun konflik antar warga, kenapa tidak? Nah, sahabat Transmedia, menurut kalian apakah Lomba 17 Agustus sebaiknya gratis tanpa biaya pendaftaran atau enggak? Atau tetap boleh ada biaya selama penggunaannya jelas? Sahabat Transmedia bisa kirimkan pendapat di WhatsApp 0811 3020906 atau telepon interaktif 0351896137. Sahabat Transmedia, jangan kemana-mana karena Tias akan kembali lagi di Cakrawala Malam.

0: dari Wings Food.
1: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
0: Segernya kelewatan! Baru, teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku, lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru, teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku, lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
1: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.
4: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji, saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasilnya ki melimpah, Pak? Bo, sampean ki nyuwun pirsa rahasiane
5: kok, Pak? Sing penang to, Bapak ini wis takon karo Kang Marji, rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok Bu, pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang, lan mesti ndadekke asile mundhak akeh metes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae.
4: Lah carane nganggo?
5: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasane, Bune.
4: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
5: Iki wis tak delok jios tenan, Bune.
4: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
5: Pupuk KCC Astro Tablet lancain, sumadyo dateng toko berkah abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi, toko sahabat tani utawi Pak Yakin Desa Pojok Wadungan Ngawi, toko Pak Surati Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi, toko Budi Karya Tani Kilen Pasar Ndolopo Madiun, toko Pojok Tani 1 Desa Parang Kecamatan Parang Magetan, toko 21 Jalan Maijen Sungkono nomor 1A Sukowinangun Magetan.
6: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
7: Anda masih mengikuti acara Cakrawala Pagi bareng Makarsyo. Let's go. This is your radio. Your station.

Rasi Media Inspiratif dan Informatif. Kembali lagi bareng Tias di Cakrawala Malam. Sahabat Rasi Media, dari pembahasan hari ini kita belajar satu hal. Kadang yang perlu kita perbaiki bukan tradisinya, tetapi cara kita menjalankannya. Lomba 17 Agustus tetap boleh meriah, tetap boleh seru, dan juga tetap boleh ada hadiah. Tetapi mekanismenya juga harus jelas, transparan, dan tidak menimbulkan persoalan. Jangan sampai niat awalnya ingin memeriahkan kemerdekaan, tetapi justru berujung masalah. Karena kemerdekaan bukan hanya soal bebas dari penjajahan. Kemerdekaan juga tentang bagaimana kita bisa hidup berdampingan, saling menghormati, dan menjaga aturan yang kita yakini. Saya Tias, pamit undur diri. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam siaran tadi. Sahabat Rasi Media, sampai ketemu di siaran berikutnya. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pernah gak sih kamu kejebak macet tapi gak tahu jalur lain? Jalan yang lebar belum tentu bebas macet. Kadang suatu keputusan kecil bisa bikin kamu bebas dari macet. Itulah kenapa kamu butuh yang namanya informasi lalu lintas. Update kondisi jalan secara real time, info kemacetan, hingga jalur alternatif semua dalam satu tempat. Biar kamu gak cuma nyaman di jalan, tapi cepat juga sampai ke rumah. Pantau terus informasi lalu lintas sebelum dan selama perjalananmu di Rasi Media. Biar perjalananmu jadi lancar, aman, gak pakai drama. Dengerin dan tonton aja Rasi Media di 90,6 FM dan aplikasi X-Space Radio. Rasi Media, inspiratif dan informatif.
1: Inspiratif dan informatif. Inilah

0: Eh, Pak Andi. Oh ya Pak, gimana kesehatan mata istri Bapak?
1: Alhamdulillah Bu, setelah ditetesin tetes mata prima netra, penglihatan istri saya berangsur membaik.
0: Tetes mata prima netra Pak? Wah, kalau begitu saya mau coba buat ibu saya deh. Soalnya ibu saya juga sudah lama menderita katarak.
1: Bisa Bu, tetes mata prima netra bisa untuk mengobati berbagai masalah mata. Mata Anda bermasalah atau Anda menderita katarak, mata minus, plus, penglihatan ganda. Kini ada solusi terbaru untuk membantu menyembuhkan mata Anda dengan tetes mata prima netra. Tetes mata prima netra terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal yang ampuh mengatasi keluhan mata Anda. Tetes mata prima netra dapat membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina dan mendapatkan penglihatan yang tajam. Tetes mata prima netra dapat juga menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma.
2: Dapatkan tetes mata prima netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia File Magetan. Telepon 0351-896-138.
3: Tetes mata prima netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
4: Power Play Rahasia Media.
5: Inspiratif dan informatif.

Sento Ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan. Toko Avitani Pencol Randu Songo Greh Ngawi. Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedongprau Padas Ngawi. Toko Pak

0: Sahabat Rasi, mari berbagi info bersama Rasi FM di acara Cakrawala.
1: Cakrawala pagi jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat.
0: Cakrawala siang jam 10 sampai jam 2 siang.
1: Cakrawala sore pukul 14 sampai 6 petang.
0: Dan Cakrawala malam jam 18 sampai 10 malam. Di program Cakrawala, kamu bisa mendengarkan musik, informasi terupdate, serta obrolan penuh wawasan. Dan jangan lupa berbagi info via WhatsApp di 081-130-209-06. Yuk segera atur waktumu, siapkan info serta wawasanmu.
1: Dan pastikan kamu sudah mengunduh aplikasi Express Radio di HP-mu. Karena Rasi FM sekarang sudah menyajikan siaran dalam bentuk

0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favorit, Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food, segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favorit, Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food,
3: inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
4: Kepada para penumpang silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
6: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mulai apa kak? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman, yang penting

0: inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: cambiar.
1: X-Space Radio, suara dan visual yang mempesona. Playlist lagu keren, podcast menarik, dan konten audiovisual lainnya bakal nemenin kamu kapanpun, dimanapun, di segala aktivitasmu. Download aplikasinya ya, gratis di Play Store atau main langsung ke websitenya di xspaceradio.com.
2: Power Play Rasim Media, inspiratif dan informatif.

0: ngapain sih kamu? Bulu mata kok dipelototin terus? Deket banget ngeliatin bulu matanya.
1: Kayak gak tahu aja sih, Ram. Tiap hari aku merangkai bulu mata, harus teliti, dipelototin dong. Tapi lama-lama mataku jadi sakit, merah lagi, pandangan jadi kabur, berair, dan aduh, sakit banget mataku. Jadi susah merangkai bulu mata nih.
0: Aduh, Lia, kamu kerjaan banyak banget kayak gitu gak bakal selesai kalau mata kamu gak sembuh-sembuh. Contoh nih aku, tiap hari kerjaannya di depan komputer, tapi tetap sehat kan penglihatanku? Karena aku pakai tetes mata Prima Netra. Prima Netra bisa menetralkan penglihatan mata, mengatasi katarak, mata minus, mata plus, penglihatan ganda, bisa juga menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma. Tetes mata Prima Netra terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal tanpa efek samping.
1: Wah, bener tuh. Gak was-was lagi dong merangkai bulu matanya.
2: Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeruhan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia Valen Magetan. Telepon 0351-896-138.
0: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
4: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: guys, guys. Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Bune, panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunakake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampe 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lah nek kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampe 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Lah terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampe 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50 sampe 70% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luwih mesti.
2: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing mburi.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
4: Toko Mitra Tani utawi Pak Yanto ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan.
5: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Pundok Gentong Paron Ngawi.
4: Toko Sahabat Tani utawi Pak Yakin Desa Pojok Kwadungan Ngawi. Toko Cipta Jaya Tani Jalan Majapahit Genggong Jogorogo Ngawi. Toko Amiratani utawi Pak Taji Setro Wirian Kaipon Geger Madiun.
6: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian setelah panjenengan.
7: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, iya. Segitnya teh jus bikin mau lagi.
0: Kopi jus lagi. Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Power Play. Krasi Media. Inspiratif dan informatif.

0: Sesaat lagi Anda akan menyimak kajian Kitab Al-Hikam yang akan disampaikan oleh Dr. Anas Imron Jamil.
1: Aring ma'al ilhahi serta nenjuwet-juwet didu'ai ing dalam dungo iku mujiban bisa netepaken liak sika maring putus asa sira. Aja sampai mengkrono peparingi Allah kuwi digawe lambat karo Allah, padahal kuwi lah mundungo wis nemen. Ngono kuwi aja nganti dadi sebabe putus asa. Mergo fawalladzi domina lakal ijabah, bahwa mongko utawi Allah dhewe iku aladzi pangeran, ya Gusti Allah kuwi lho sing janji domina wis nanggung sapa Allah lagi laka maring sira janjeni nanggung jamin al ijabah ta ing ijabah. Nek sing janji kula ngoten sok selenco, nek sing janji menungso ngoten sik aman ragu-ragu lah apa yo iso. Tapi lek sing janji Gusti Allah, ya Allah pun janjeni ijabah, mesti ijabah niku terjadi. Terjadi kenapa kok terlambat? Lah sampean aja lali. Sampean niku kawula. Gusti Allah iku bendara. Sing menentukan ijabah ya bendara dudu kawula. Ngoten. Ijabah itu pasti dijamin oleh Allah, tapi fima ing dalam barang. Yahtaru kang wis milih sapa Allahu ing malaka kedhewe sira. Janjine Allah kuwi ning gone perkara sing Allah pancen milih, sing paling apik, sing manfaat kanggo seliramu. Sing kira-kira gak patek manfaat ya, ora diparingno to. Wong Allah ki welas karo seliramu. Sing mbok jaluk es, padahal kowe pilot. Ya ora diparingi es, tapi malah diparingi sirup. Obat batuk, sirup penurun panas lan ngono ta. Ora kok krana Gusti Allah medhit ora. Gusti Allah iki welas. Jadi milih yang terbaik untuk kamu. La fima ora ing dalam barang. Jadi ijabah sing dijanjani Allah kuwi ijabah sing laku. Allah leh jauh udu'uni astajib laku. Ini marahi leh jauh udu'un dungo sirokabeni ing-ingsun astajib, moga mesti ngijabahi sopo ingsun lakum. Jadi kata-kata lakum ini lakum sing manfaat kanggo siliramu kabeh. Jadi leh sing ora lakum, sing ora manfaat, ya, betul dijabai tapi dijoli. Mereka jenengan harus kumandang jaluk. Ketepaan yang sama jaluk ini kusin ngora manfaat. Nah kok ngora manfaat atau dijaluk lah? Jenengan betul ngerti ya, lah ini gak manfaat. Jenengan ngerti ini lah enak, api, seneng lah ketemu. Tapi bahwa dibalik itu enten efek akibat yang betul saya, jenengan kan betul ngerti. Lah Allah pirsa niku. Daripada kok tak ijabahi kok malah lara kabeh. Ya lu ngerasa dijabahi dhisik. Minimal diundur ae. Ya, niku ngoten. Jadi Gusti Allah niku milih ing ijabahi napa sing dipilih Allah kangge panjenengan. Mboten napa sing panjenengan pilih sing sampean senengi kangge sampean dhewe. Golek sing milih niku sampean kanggo sampean itu masih banyak sesuatu yang Anda tidak tahu. Ngoten. Nyaman milih numpak bis mawon kadang-kadang mboten ngerti terus ya. Iki enak bis apik, enak bis ora pati apik. Sampean milih sing apik, kiri-kiri malah supire ugal-ugalan. Ngoten kan nggih. Sampean mboten ngerti lho nggih. Iki ketepaan ora bis elek, zaman moh padahal bis sing elek niku malah supire pinter, mesine apik, gelis tok nggon. Oleh elek lak mergo sering serempetan ngoten mawon. Tapi tiba ini ku banter. Kepaan orang besok wapik cate tok. Disini mogok dulu-dulu ngeban. Nanti zaman ini betul ngerti. Oke. Dan yang milih Allah mesti person itu yang terbaik kaki panjenengan. Itu soal bentuk, bentuk peparing ya. Soal bentuknya peparing. Termasuk manis yang dipilih Allah. Soal waktu. Wa fil wakti Allah menjamin ijabah itu fil wakti yang dalam waktu. Ala dikang yuri dukang resake sapa Allah. Jadi ijabah itu dijanjikan oleh Allah kapan datangnya. Yang menentukan kapan datangnya ijabah niku sing nentokne Allah dudu panjenengan. Ngoten. Mugi Allah kan wonten hukum, kepastian-kepastian. Wonten napa istilahe hukum alam, wonten sunnatullah. Masuk sama upamane donga ya Allah, kula mbijing kedah panen padahal hicir sama nembe di awan wau. Kayak tetep kudu mundur ta niku. Mungkin sampai buat diundur, ya mungkin terus mundi. Kebijaksanaan ketuhanan itu akan porak-poranda hanya karena nuruti karepe sampean wong sitok. Ya kudu kan iki karep milih bendoro manut kawula apa kawula manut bendoro. Pak ngoten tantangane malian. Saiki bendoro manut kawula apa kawula manut bendoro? Sing bener. Kawula manut bendoro. Lah nek kawula manut bendoro ya ya wis trimonen. Tapi aja curiga. Nerima dengan lapang hati, lapang dada bahwa mesti iki apik ini. Aja kok nerima sampe gremeng. Dodone mengkap-mengkap, ngoten iki gara-gara stres ngoten iku. La fil waqti, ora ing dalam waktu, ala dikang turi dukang karep sapa sira. Dadi tekane ijabah itu kapan? Itu yang menentukan kapan. Itu pilihan Allah, bukan pilihan kamu. Tapi kamu harus yakin bahwa ijabah itu pasti terjadi. Kapan toh kok dangumen? Ukuran dangumu karo dangune Allah kuwi kan yo ana ukuran-ukuran sing kowe gak ngerti. Dadi sampun bicara soal antarané kawula kali bendoro pun dados kepastian. Mun menjadi keharusan setiap hamba itu hendaknya tidak punya pilihan kecuali pilihan tuannya. Kawula kuwi aja atek milih-milih kejaba persis kaya napa sing dipilihne bendarane. Juga jangan memastikan bahwa ini yang terbaik untuk saya. Ampun. Ampun mboten. Lek matur teng kersane bendara ampun. Anu bendara iki pokoke kula kedah. Kedah dadi tukang ngait. Aja-aja ngono to. Bendara kula kedah dadi sopir ampun. Namung matur bek menawi kudu ngono. Ora oleh memastikan. Kula niki mesti saene dadi ben ampun ngoten. Namung matur mawon bek menawi manfaat barokah bek menawi kula menika dipun tampi mbok menawi wonten ginanipun kula tak dados sopir nggih bendoro ibarate ngoten. Lah mungkin bendoro sing jawab. Oh iya iya ah ah. Tapi ora saiki. Mugo sopir sing lawas cek. Iki ana tugas e iki, cek nganu lah mobile mek loro e, lagi supire mek loro lah nek. Kuwi dadi sopir yo. Dhisik to, iki dilungkas wis meh metu kok iki. Yo manut aturane bendoro gitu cok. Njeneng pokoke kula kedah dadi sopir. Iki sing dadi bendoro kowe apa kono. Lah sing kathah kula jenengan ngoten niku. Lek ndonga niku meksa ngoten niku. Gusti, kula niki ngobong boto Gusti. Oh, kok ampun ngantos sudan njeneng iki gitu, padahal mulane wulan Januari. Gitu nggih. Mulane wulan Januari iso mudan. Pokoke bijik mboten ana udan, rono kula mantu. Iki sajane sing dadi Gusti Allah kowe tak tono. Terus malah menjazmkan, memastikan suatu kejadian. Gitu. Mergo napa to? Sak canggih-canggih pertimbangane menungsa. Sak lengkap-lengkape data sing dingerteni menungsa. Dibanding kalih napa sing dirancang Allah niku menungso niku jahilun menungso niku bodoh. Ya, matan. Menungso niku bodho. Wong genah kok. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Ora diparingi sliramu kabeh saka ilmu kejaba mung sethithik. Mula lajeng biasa seringkali terjadi suatu peristiwa itu sama sekali kula panjenengan mboten seneng, tapi ternyata itu sangat bermanfaat untuk kita. Ada pula suatu peristiwa itu niku sangat sampean harapkan dan sampean senengi, tapi niku ternyata madorot untuk kita. Sate niku disenengi, tapi niku gampang larane sing mangan, gitu. Ya, putra wali, pemireng niku akeh wong gak seneng, tapi niku manfaati. Nah, insyaallah ndamel wolak-walik ing tatanan ngoten niku. Ketoke bojoe ya ora pate ayu wong lambunge pesek, lambune rada dumbling. Tapi malah hatine apik, manut karo wong lanang, gitu nggih. Enek sing ayu malah irunge bangir, lambune mingis-mingis, rambute ngandan-ngandan nggih. Wis lengkap sempurna secara fisik, tapi gampang merengut, betutu karo wong lanang wani, cerewet ora karuat. Lagi, enten tak ngerti ku? Kata kadang-kadang ngonsewu di wong tua sok metenteng ngotot karena mantune ora pilihane wong tua pilihane anake, tapi anake serasa nuwekat ngerti ku? Nah, mantu sing nomor loro niku pilihane wong tua serasa manut masing lek wis manut apa mesti itu jaminan ya? Itu mesti. Rusuh mantu yang paling digugur dingin itu loh, tiba-tiba malah nyanding, malah bintino sing naik ke pasar ngoleh no botok sak bungkus, nanti ini gue kadang digolek no jeruan merotuan ini gue mantu yang digede ini malah gati, mantu yang disenengin dulalah gak gusalah malah didone dulalah anak ini gue wau karena mantu yang nomor loro ini disenengi anak yang nomor loro dulalah gak gusalah malah ditugas no teng Ambon. Ngoten ya, mantune katut lunga teng Ambon bali ora patek. Ora patek gati ngoten lho. Tapi sing mantu sing barep, ulah gatine ora karuan. Barang sing sampean getingi niku malah manfaati. Barang sing sampean senengi malah madharati. Lho ngoten niku pun biasa. Pun biasa. Allah ndamel ngoten niku biasa. Kangge napa to didamel ngoten niku? Perlune supaya antarane bendoro karo kawula niki terus enten pemisahe, enten bedane. Ngen. Nek kawula kan sing dikarepno kawula kan apik isine, apik, lelek isine. Lek niku niku mergo keterbatasane kawula. Tapi lek bendoro luwih pinter. Iso bungkus barang apik nganggo elek, iso bungkus barang elek nganggo apik. Pinten kalau sing uyun-uyun pun ate kula atur kene iki. Menungsa sing ganteng tibake niku namung ngetokne blobok, ngetokne umbel, ngetokne idu, ngono ora enek sing ngetokne mas-masan. Sama nate nek wong ganteng terus idu terus dadi mas. Ora ngate. Lah wong sing ganteng larang rekane kabeh tuh seneng tibake wong ganteng kuwi biyen lahire liwat dalan nggoh. Lha ngoten lagi. Betul mesti tak ke? Barang sing bernilai ternyata liwate sepele barang remeh. Barang sing banget remeh ini ku iso dadek no ngetok no barang sing larang. Kerang ni ku namung no potok kerang ni. Lagi sepele tak ke kerang ni. Lalu iso ngetok no mutiara. Menungso sing ganteng gagah. Orang tahu ane ngising mutiara mungkin. Jadi ke bolak balik ku iso lelek damel ngetok niku. Umur biasa. Tak mulanya lek dungo ampun-ampun zaman pastek nih. Ampun di pastek nih harus dijabahi karep kula. Tapi ijabah itu pasti terjadi. Sangat mungkin nanti ketika sampai doa itu di hadapan Allah lalu oleh Allah diganti. Ijabahi tak tompo, dungane tak tompo, tak ijabahi. Tapi nilai dungane iki tak ganti. Nilaine padha bentuke sing tak rubah. Supaya napa manfaate tetep nyampe. Senajan mungkin bentuke gak disenengi blas. Ngoten niku Gusti Allah saged. Mila Syekh Abdul Hasan As-Sadzili nate dawuh La takhtar min amrika syai'an wahtar alla takhtar wa firra min dzalikal muhtar wa min firarika wa min kulli syai'in ilallahi azza wa jalla wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar. La takhtar ojo milih sapa sira min amrika saking urusan sira. Urusanmu kuwi aja mbok pilih sing pasti begini, jangan. Jangan. Senajan pun di napa istilah wis dirancang, wis dinik-nik atau sing dhisik nika nggih. Menurut ilmu manajemen iki langkah apa schedule pun di foto per menit, bahkan menit pertama begini, kedua begini gitu nggih. Itu boleh kita rancang, boleh dalam arti apa? Dalam arti mensyukuri nikmatnya ilmu manajemen. Tapi bukan untuk mengikat takdir Allah. Ini kan arsal ngerancang ini. Bulan ini aku nandur pari, bulan ini aku nandur jagung, nandur pari carane ngene-ngene, nandur jagung carane. Arsal niku menikmati ilmu tentang pari, menikmati ilmu tentang jagung, nggih. Tapi itu tidak memastikan apa yang sampean lakukan itu persis kaya napa sing karep sampean karepno. Masih sangat mungkin sesuatu di luar niku sing Allah bisa membuat. Mulane ora usah memilih dengan pasti urusanmu itu sesuatu pun jangan kamu pastikan. Tetap kudu diudari dhewe dengan kata-kata insya Allah. Lek kowe kepaksa milih, pilihlah waktaran milio siro sing pilihan itu nanti pol-polane pol ala tahtaro untuk tidak memilih. Milihlah untuk tidak memilih. Artinya bahwa ciptakan faktor-faktor kemungkinan itu jajaran seakeh-akeh. Tapi faktor yang memungkinkan itu kamu jajar, harus ada juga faktor yang tidak mungkin itu buat jajar bisa. Supaya apa? Supaya kamu nanti gak memilih. Dan Gusti Allah dhewe sing milih. Dan tetap upamane nuwun sewu soal milih memilih. Anak karo wong tuwa niku sok udur-uduran. Pokoke aku ora setuju nek calon bojomu sing iko. Sing anak ya ngono. Wis mak, pokoke nek gak iko aku alung mati ae. Ndak usah ngoten lho. Urusane ning perkara milih mantu ngoten wae dan anak karo wong tuwa iso udur-uduran. Padahal padha gak ngertine. Padha gak ngerti lho. Ndak usah kita wong tuwa niku jamin nek kowe dadi bojone iko mesti bahagia. Semono ku anak ditakoni apa kowe yakin? Lek kowe karo iko mesti bahagia. Padha mboten iso jamine to, nggih. Lah sing penak terus ngendi? Ya, milihlah untuk tidak memilih. Wis ngene lho, Le. Wis. Iki ya padha-padha ming nawani. Lah, tapi aku ya ya aja meksa ngono. Padha-padha gak ngertine kok. Ya, lah terus piye, Pak? Ya istikharah dhisik ah. Ngawadi nduk pangeran. Duwe kiai, ayo musyawarah dhisik karo Pak Yai. Kira-kira sing manfaati barokahi sing ndi? Istikharahi sing manfaati barokahi sing ndi? Dadi aku ya ora meksa kudu oleh pilihanku, Le. Aku ya ora tak, kowe aja meksa oleh pilihanmu. Nanging kabeh ayo percaya karo hasil istikharah. Muga Kanjeng Nabi lek dawuh, "Ma khaba man istakhar, manadima man istasar." Ora bakal kecewa wong sing gelem istikharah. Ora bakal getun wong sing gelem musyawarah. Iki tuntunane Kanjeng Nabi ngono. Dadi aja meksa ngono. Dadi iku jenenge memilih untuk tidak memilih. Sing milih ben Gusti Allah. Wa firra min dzalikal muhtar. Setelah kamu memilih untuk tidak memilih pun jangan kamu anggap bahwa yang tidak kamu pilih itu lalu itu yang terbaik. Tidak. Itu pun harus kamu tinggalkan. Yombo, panjenengan kudu muni yombo. Supaya napa? Supaya sewaktu-waktu wonten kedadian sing mboten cocok kalih panampi panjenengan, jenengan tetep tasih saged nampi takdiripun Allah niku. Nggih. Lek perlu panjenengan kedah melayu artinya meninggalkan, ngudari cara wong Jawa ngentai. Kudu dintai dhewe terhadap sikap lari itu sendiri. Apa lek wis mlayu teko pilihanmu terus Iku mesti apik?
2: Ya mbah, iku dumuni ngono.
1: Lah piye? Wis pokoke sing gawe Gusti Allah, sing ngersakne Gusti Allah, sing milih Gusti Allah. Dene aku nglakoni ngene-ngene kabeh iki, iki krana diperintah, soal gajine piye, apike piye, sing ngerti namung Gusti Allah. Niku sikap kawula sing tenan nggih wonten niku. Sikap kawula sing sak temene ngoten niku. Wonten setunggal wekdal wonten santri santrinipun Syekh Abdul Abbas Al-Marsi niku sambar nalikanipun setunggal wekdal Syekh Abdul Abbas menika gerah gerah Syekh Abdul Abbas gerah ajeng santrine sebagian niku enten sing sambar ngepasi sambang niku lha kok ndonga ngeten. Hafakallahu ya sayyidi. Mudah. Mugi-mugi panjenengan dipun paringi Allah taala kasantosan, keselamatan, sah. Lha Syekh Abdul Abbas niku mboten jawab. Mboten jawab. Jeneng sing jeneng murid niku ya tanda tanya lho didongakno seger kuwarasan kok. Orang jawab. Menawa salah kata-kataku, kok nganggo fi'il madhi. Apakallahu ya sayyidi niku cara jawane jenengan lagi sampun diparingi kewarasan kalih Allah to. Saya niku lek nganggo fi'il madhi, apakah. Dajal tak matur neh nek nganggo fi'il mudhari'. Matur malih. Allahu yu'afika ya sayyidi. Mugi-mugi mangke tak badane niki Allah taala paring kewarasan, paring kasantosan dateng panjenengan. Cek. Niku Syabil Abbas lajeng jawuh. Wa ana mas'alullah al-afiyah. Apa gitu aku kira tau ndonga ngono kok. Ngaruhi yang jumlah itu yang jaluk afiyah, jaluk kasantosan, jaluk seger kewarasan, jaluk keselamatan ini yang penggawaian itu. Apa buat kira aku kira tahu jaluk afiyah? Pakot sa'al tuhul afiyah. Aku itu tukang jaluk afiyah ini. Ojo salah paham. Apa buat anggap lorol ini terus orang sentosa ini. Walan yana fihi huwal afiyah. Ya lorong ini gila jenisnya sentosa. Jadi lek sampai panjenengan muni, aku njaluk donga seger kuwarasan panah paringi lorong. Jenengan kudu yakin, ya lorong ini gila sentosa. Ajeng Syekh Abdul Abbas terus ke dawuhe. Ora mengaku le, sing donga afiyah, donga seger kuwarasan kasantosan iki ora mengaku. Rasulullah ini ya selalu donga Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah. Ya Allah kula nyuwun pangapunten lan nyuwun kasantosan. Santosa niku lak napa nggih? Terbebas dari seluruh kesulitan lan ngoten niku. Ternyatane Rasulullah wis donga kaya ngono, waqad sa'alallahu al-'afiyah. Lah kok ternyata Kanjeng Nabi niku nggih dawuh mazalat aklatu Khaibar tu'awiduni wal an qad qata'at abhuri. Dah kok Kanjeng Nabi yo tahu kena racun. Ngoten. Tahu kena? Kena racun. Nalika diracun yang Yahudi. Yang Yahudi Khaibar nika. Yang Yahudi Khaibar niku sok kirim jaran dengan Rasulullah ternyata niku enten daging sing diracun. Dah kok saiki aku ora lara kabeh ta awakku anu. Napa mangan daging sing kene ngeracun saking Yahudi Khaibar. Apa berarti dungane Nabi gak mandi ngoten apa? Apa berarti Kanjeng Nabi wis dumo keliru? Mboten. Nggih mboten niku jenenge afiyah. Napa sifat kamanungsane murni dereng robah. Dene sampai wong iki gak tau ora robah sing lak dadi malaikat. Berarti mboten sempurna wae lah. Nggih ngoten niku sing jenenge seger kewarasan sing sejati. Gitu. Nanti malih sahabat Rasulullah prosesi Abil Abbas. Wa hadza Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Umar kuwi ora leren-leren nek ndonga, njaluk seger kewarasan kasantosan kuwi gak leren-leren. Tapi kowe ngerti dhewe, piye sedane? Sedane Sayyidina Umar kuwi ditombak dening sinten? Budakipun tiyang Yahudi nika. Ditusuk tombak. Sayyidina Utsman, yen ngoten lho, sahabat kinasih nggih. Mesti mboten kliru, donga mesti donga napa? Donga seger kewarasan iku lha pun mesti to, nggih. Mesti. Tapi ternyata wa ba'da zalika mata madhbuha. Ternyata Sayyidina Utsman sedane dibeleh wong. Ngoten. Sayyidina Ali, yen nuwun. Sallallahu alaihi wasallam. Tapi wa ba'da zalika mata maqtulan. Dungo alfiyah seger kewarasan tapi badan itu sedo dipateni yang khawarij. Ngoten. Nah, terus mundi. Berarti lah mboten enten gunane dungo niku. Ora ngono. Bahasa afiyah seger kewarasan, bahasa santosa sing mbok omongne kuwi, santosa sing mbok ngerteni kuwi iku lebih luas santosa sing dingerteni Allah. Ngoten. Mulane nek kowe tak jaluk ning Allah, fa iza sa'alallahu al-afiyah. Nek kowe jaluk afiyah maning ngersane Allah, ya coba seret makna afiyah sing dikersane Allah sing jembar kuwi, terus mbok cilikno mbok lebokno maknane afiyah sing menurut pikiranmu. Gak cocok. Entah. Kalau nyuwun selamat dunia akhirat, kebaran selamat dunia akhirat itu terus ning dunia gak tau lara, nek jagan gak tau rugi. Malah buat selamat ngoten iki. Gitu nggih. Ya Allah niku sakit ngoten iki. Jalu afiyah tapi min haitsu ya'lamu halaka annaha afiyah. Dan afiyah yang untuk kamu menurut Allah, afiyah yang paling tepat menurut ilmunya Allah bagi kamu itu kayak apa, itu jangan kamu yang menentukan bentuk afiyah itu, serahkan bentuk afiyahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kula sing paling penak, yang paling tepat posisi kawula terhadap bendarane niku mboten wonten malih kejawi yuslima nafsahu. Jawi napa? Pasrah, menyerahkan dirinya kepada Allah, diletakkan dimanapun, siap untuk menyelenggarakan perintah apapun. Ini jenenge kawula sing tenan. Lek kula diuncali lara, maknane kula siap sabar nampa piloro niku. Lho, sing penting lha niku gak jane. Aja kok ya Allah ampun sampean kaya sakit kula niki lho. Lah ya ora ngono. Nek wae lara ya lara, tapi sing penting nalika kowe lara sadar lek lara kuwi saka Allah, itu sing penting. Dan di samping dia menyerahkan diri total kepada Allah, dia harus punya keyakinan yang kuat, punya ikrar yang kuat bahwa annal khairata lahu fi jami'i ma bi yatawallahu. Pengelolaan, penempatan, pemberian, perlakuan yang terbaik adalah perlakuan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus napa wong niku mboten oleh milih nggih, ora oleh milih. Dalam arti memastikan pilihan. Ngerti nggih? Lek berharap mawon mboten napa-napa, jenenge wong pancen karo Allah dikai informasi terus tukul kepingin ya wajar ya nggih. Bukan wong berarti terus sampean meneng glono, mboten ngoten. Memilih itu boleh dalam arti tidak memastikan. Tapi lek memilih memastikan niku lho, jenenge milih lak memastikan. Miki mawon niku lak memastikan namine. Lek berharap tesih saged. Mbok menawi ngoten tesih saged. Mbok menawi niki manfaati Gusti panjenengan paringi gampil. Lah menawi mboten manfaati nggih panjenengan gantos ingkang langkung sae. Jadi wewenang ketuhanan itu masih terus ada, dan penerimaan sikap pasah dari hamba terus nampak. Tapi lek sikap donga panjenengan terus iki sing sae. Ngoten iki. Iki sing sae. Nek mboten iki mboten sae. Niki jenenge sampean dekte Gusti Allah. Gusti Allah didekte. Anu lho Gusti. Lha niku raket lho Gusti. Monggo kula mbinjing iki tetap malah sudah dimantan kula niki. Berarti sing paling sae kula niki ndang waras. Gusti Allah diwarai sitok-sitok ngono. Wa faidaka sikap sing maling sae nalikane seorang hamba itu berdoa wa talaba min maulahu syai'an, dan dia meminta sesuatu kepada Allah, hendaknya seorang hamba itu niku meminta yang paling baik untuk dirinya. Meminta yang paling baik itu ukurannya pakai ukurannya sapa? Ngerti nggih? Yang paling baik untuk saya niku nganggo ukuran kula napa kangge ukurane Allah? Dia tetap kudu nganggo ukurane Allah. Ngerti nggih? Dan dia harus tetap yakin bahwa apapun nanti yang diberikan Allah itulah yang terbaik, dan pasti Allah itu ngijabahi napa sing kudidongake niku. Nah, mula kalau wingi sampun dipun aturaken saking hadisipun Rasulullah, wong donga kuwi bedhekane lek gak napa langsung dijabahi, langsung dikabul napa sing dikarepno, biasane napa diganti, ngene nggih. Diganti napa? Ya diganti ganti kemanfaatan liyane. Napa rupane kemanfaatan? Mungkin ora diparingi duit tapi diparingi napa selamat saka pancabaya. Sing pancabaya niku kira-kira lek kedadiane terjadi tenan jumlahe kerugian padha karo nilaine donga niku. Utawi dosane dibuset, utawi diundur sampai teng akhirat. Ngeten mriki napa? Ngeten. Wijing niku jeneng dinten kiamat. Yad'ullah fil mu'mini yaumal kiamati hatta yuqifahu baina yadayhi. Enten tiang niku ditimbali Gusti Allah dinten kiamat. Ditimbali. Rene rene rene. Sampai piyambake sepo enten ngersane Allah. Ajeng Allah dawuh ngoten. Abdi, kawulaku ini amartuka anta da'wani wa wa'atuka an astajibalaka fahal kunta tad'uni. Kawulaku kowe tak perintah piye niku liwat Quran, liwat dawuh Rasulullah, utusanku, lah kowe yo tau ngaji krungu kuwi, kowe tak perintah tak kon donga lan aku janjeni lek kowe donga mesti tak ijabahi. Apa kowe yo wis donga? Bagawe wis donga. Kaya kulo mongko dawuh matur sapa ngabet. Naam. Ya Rabbi nggih. Nggih kula sampun donga nggih sak saged-saged kula, sak mampu-mampu kula, sak sempat-sempat kula, kula niki sampun donga dhateng panjenengan. Jalalah sawu ama innaka lam tad'uni bidawatin illa istajabtu laka. Alaisa da'autani yauma kaza wa kaza lihum min nazalabika an ufarija angka wa farajtu angka wa yaqulu na'am ya rabbi. Kaulaku iling-ilingen ya kowe lak nganu nek donga krana panjenengan wis nglakoni apa sing tak perintah mesti tak sembadani. Iling-ilingen ta jajan. Apa kowe gak tau to ndonga? Jaluk ngene, jaluk ngene, jaluk ngene. Iling-ilingen pas dina iku kowe susah. Susah. Mergo anakmu lara, bojomu yo lara, maratuamu lara. Delalah kowe pasrah nyekel dhuwit. Kowe bingung susah. Akhirnya kowe buru-buru gelem tahajud terus ndonga njaluk supaya kerepotan kanca boyo sing tumiba kuwi tak ilangi. Mergo kowe ngrumangsani lek sing iso ngilangi kanca boyo kuwi mung aku. Tahu ndonga ngono tahu. Iki dijak ngujar rasa kali Allah. Tahu ndonga ngono. Nggih Gusti nate. Nggih menika pas pas akhir Agustus wonten nika niku. Iki kelingan. Jadi anak kula kecelakaan pas napa perayaan Agustus niku. Nggih Gusti leres niku. Niko nggih alhamdulillah. Nggih matur nuwun Gusti. Pas niko kok ndelalah wayahe nebus rekening teng rumah sakit kok moro-moro enten kanca sing nulungi niku kula yakin niku kiriman saking jenengan Gusti nggih. Matur nuwun, matur nuwun. Oh ya, iku ngono. Lek donga sing langsung mbok tampa iko iku ini ajal tuhala kafir dunia. Iku ngono penjaluk sing pancen karo keputusanku cocok jumbo. Dadi ya gaginan kang tak sembadani pancen pas keputusane pancen kudu ndang. Nek disembadani kuwi lha nek ora kowe malah nglokro salah-salah imanmu kendul terus kowe golek dukun rena-rena malah ruwet kowe. Lah yo aku mesak nek awakmu langsung tak ijabahi ngono ae wis ben kowe istiqomah hatimu. Ya ngapunten Gusti kula tasih salah paham kula pinten lek. Pancen dumo kula mandi. Ora yo pancen wayahe kowe kudu nampa kuwi. Terus jajal to iling-ilingen maneh. Kowe tau to? Iya dina maneh kowe susah. Susah wis jan. Susah sing ora kena diimpet iku. Nek susah sing tumibon ning sliramu kowe ndonga. Ya Allah, Allahumma farij humumi Gusti, kula panjenengan bendangaken susah kula Gusti. Kula mudunga ya sampai nangis dileweran. Wong perkara daganganmu bangkrut. Susah kowe ditagi wong ngalor ngidul masyaallah. Sampai kowe njaluk ijazah ning kiai bareng to. Mbok wiridno mbok pasani. Kula sampai bengi kowe tangis, tapi yo panggah to. Ora. Bangkrutmu ora ilang. Ora ilang ya tokomu ya sidane ya kadol wis pokoke wis ora iso bangkit kowe. Sik kelingan kowe nggih. Nggih niku lak rumiyin. Lha iya, iki sing tak omongne iki biyen. Biyen jek ning donya biyen. Nah, ngene ya. Menunggui kok terus aku medhi cetil. Terus aku gak welas enggak, aku ini ngene lho. Delok api-api hatimu, delok kuwate imanmu, delok kesalehanmu. Kuwi aku kok eman-eman. Lek kuwi terus main sibuk ngurusi toko. Dise main sekedar dadi pelayane wong-wong ngono kuwi aku mesakne awakmu. Sing mbok arep-arep dodol ning toko kuwi lak mung oleh bati jur kuwi sak wulan oleh sak mene atus. Kau setahun oleh sakmene juta ngono tok terus mbok arepne. Terus arep mbok mbangun omah, omahe gedhe-gedhe mbok tuku sawah, ombo-ombo diwaris anak putumu ngono tok arepmu. Nggih pancen ngoten rumiyin cita-cita kula ngoten lho. Aku kuwi pangeran sing loman. Lan wae lek mung sekedar sawah sak hektar, 2 hektar iku kecinten. Aku kepengin paring kuwi sing kira-kira sing akeh sisan. Wong aku pangeran loman gek sugih kok aku. Lek tak paringno kaya karepmu sing pian ora toko nyumlik cilik. Keciuten po paringku. Keciuten. Iku ngono tak nggo celengan le. Tak simpen kanggo swarga ngono. Iya lho, lho, lha iki kok saiki ke swargane kok. Wis siap lho iku. Jajan. Ampun dise karo tokomu. Nggih. Ngapunten Gusti rumiyin sak salah paham. Yo mlane yo tapi yo untung kowe kok yo sering melok ngaji hikam bareng dadi yo ratek nemen-nemen. Niku. Terus kowe ya tahu ta? Tahu kepepet buta. Tahu njaluk aku kepepet buta, njaluk supaya kebutuhan kuwi disembadani. Dina kene dina ngene. Lha nek gak salah iku menawa kowe pas anakmu arep kuliah ngono kok piye kok terus bareng-bareng sing gedhe dhewe kuliah sing nomor loro arep kelas 1 SMA lah kowe pas delalah pas kepepet butuh duit ngono kuwi Ora ana sing iso nulungi nalika iku terus kowe ejek kelingan aku.
2: Kowe ndonga.
1: Terus tak kei, tak sembadani.
2: Nggih, nggih, leres niku.
1: Ya kuwi kuwi. Kuwi pancen yo tak tak gege mangsane. Mergo ana manfaate.
2: Golek anakmu ora kuliah.
1: Menawa sing arep dadi pemimpin malah anake wong sing jahat-jahat kuwi. Mulane senajan kuwi ora patek sugih, rono kuwi wong saleh. Lah, anakmu yo dadi bocah saleh yo tak paringi gampang lek kuliah. Rune, pancen kan terus susah bungsu ke wis tuwek terus anak pula terus jadi menteri lah ya.
2: Nggih, matur nuwun Gusti niku. Niku nggih, nggih, ngapunten nalika niku kula jane mboten patek pas. Nalika pas nguliahne mboten gadah cita-cita dados menteri.
1: Iya, pancen rancanganmu mbek rancanganku beda kok. Kuwi pancen penting dadi tak gege.
2: Terus yo dino yo tau maneh.
1: Nggih, tau maneh kowe ndonga. Dina semene tanggal semene kowe ndonga. Butuh ngeten malah mbok jentrek kula butuh niki Gusti butuh niki muga ketepaan wis wayah mantu ngono wayah mantu lak butuhe renorno delalah rono anakmu pinter kuliahe tamat tenan dan apa jadi siswa teladan delalah pacare kuwi kan ya anake wong sugih wong gedhe lah kuwi wong ora patek sugih wong larat kali kok ya ta. Bisa mulai wiritan yang mengukar-ukur karukur nyambut gawe sitik-sitik menae. Tapi wong anakmu duwe prestasi, dibek mantu wong sugih lah, bisanan karo wong sugih lah butuh akeh to nalika semono.
2: Nggih.
1: Lah kowe terus donga, njaluk ngeten. Kowe lek saged niki nggih panjenengan paringi dana paling mboten selangkung juta Gusti niki kangge wirawiri mantan niki. Ora tak turuti to ya?
2: Nggih mboten.
1: Lah terus sidane piye lah? Tapi pancen dadi nganten to anakmu.
2: Nggih.
1: Bisa wonten-wonten ya, wonten ini namung ngaten ya. Ya alhamdulillah bisa nggih saged nampi malah jadi sabab biaya welase bisa teng anak kula. Ya matur nuwun Gusti niku. Lho ora mung matur nuwun ngono kuwi ora kok merkara kuwi. Sakjane iko tak pending ora tak paringno kuwi. Kuwi tak simpen. Aku wegah lek. Mulyakno kowe sing saleh terus terus sekedar digawe gedhen terus tamune akeh. Halo tamune ning dunya ae. Ora ana artine kuwi. Aku pengen maringi kuwi iku mulya sing tenan yo ning swarga iki.
2: Ngoten.
1: Sing iki wis tak simpen lah iki kok wis dadi kok delok iki kok.
2: Lah iki kok. Itu jarine akeh kok delok.
1: Iki kok asile lah. Kowe ndonga ora kasil iki lho saiki dadi sak ngono gedine.
2: Ngoten.
1: Semene hadis enten sing nyeritane ngeten. Teruse iki niki semene cerita niku. Bisa ngertos hasilnya dungo sing napa gagal teng dunya gagal tiba disimpen teng swarga niku apik-apik ngoten lho ya malah gedon
2: apa ben kok dijabahi barang sing dhisik-dhisik ngerti yo ngene lak ben gak dijabahi kabeh
1: menungso nggih ngoten niku menungso nggih ngoten niku lak kula panjenengan lek dungo niku kudu yakin dijabahi
2: dan
1: mergo napa to ya mereka dungo niku mesti dijabahi. Jenis soal terlambat niku mboten kok krana dungo sampean gak mandi krana Gusti Allah cetil mau paring mboten. Itu justru menjadi kebijaksanaan Allah untuk cara wong mlura lek mastane niku meremakno. Meremakno, ngernak-ngernakno. Natoton di sing paling tepak sing penak niku justru malah tatanane Allah Subhanahu wa taala. Malah sinten Nabi Musa niku kalih Nabi Harun niku lagi gajah musuh raja Firaun ta nggih mun terkenal ta niku ceritane. Wah niku Nabi Musa kalih Nabi Harun niku lek ndongakne Rabbana tmis ala amwalihim wasdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarul adzabal alim. Itu kejungannya Nabi Musa kalian Nabi Harun yang istiwasa Gusti musuh panjenengan ke Fir'aun Gusti ternyata sugih banget keranten gue mulai meres rakyat buatan ukuran mugi-mugi sampai nables akan bandan ini Sampun buset niku sedaya kekayaane. Panjenengan kremes-kremes amanae. Panjenengan pokoke wah pun niku musuh panjenengan. Ampun ngantos piyambake dadi wong mukmin. Sampai piyambake panjenengan siksa siksa lara-lara nek siksa. Saking jiyen kelih Nabi Harun kali Nabi Musa. Bagaimana kok? Masya Allah, Fir'aun itu menindas rakyat buat ukuran. Sampai

0: Dungane Nabi Musa kali Nabi Harun niku ngoten niku. Ya terus pundi? Ngoten.
1: Akhirnya Allah jawab wae niku. Allah jawab, "Qad ujibat da'watukuma wastaqima fala tattabi'ani wala tattabi'ani sabilal ladzina la ya'lamun."
0: Ngoten. Jibril, siapa Musa, Harun, uji bedak waktu kumah, temenan, dungamu tak sembadani,
1: mulane wis tau tenang tenang, istiqomah, mantep foto, dungamu tak ijabai, ojo kok terus kue, melu carane wong sing gak ngerti ngerti, dungo ragu, dah kau ngerti apa sebabnya?
0: Tadi gue sebabnya ten, ahli tafsir dawahkan wa kana bainaka qaulillahi ta'ala lahuma qad ujibat ta'watukuma wa laqu fir'aun ku arbauna sanatan. Ternyata Allah pun jawab, ya tak sembadani sa Musa dungamu. Allah pun jawab, tak sembadani ngoten lho. Karo matine Fir'aun niku duwe 40 tahun.
1: Lan jenengan lek istighosah nembe 10 tahun. Krisis ukur-ukur ngono ndonga ngono ora usah apa
0: gak mandi dungane wong-wong NU ngono.
1: Sik to kok kesusu mbok ponis ngono ae.
0: Yen Nabi Musa ki nabi, Nabi Harun ki nabi. Ndonga wis ana jawaban saka Allah.
1: Ya, tak sembadani lho. Antarane ya tak sembadani karo kenyataan kedadeane matine Fir'aun kelelep niku.
0: 40 tahun. Ngerti lho.
1: Terus mending ngerti niku.
0: Mana kira jenengan donga niku ojo curiga karo Gusti Allah.
1: Ngoten. Qala Sayyidi Abdul Hasan As-Sabili. Nah, dalam hal komentari fastaqima niki. Fastaqima niki Abdul Hasan saat ini dawaken sing dimaksud fastaqima niku napa to? Kok Allah lek dawuh ya tak sembadani kowe sing nganteng kan gue aja niru-niru melu-melu carane wong-wong sing gak ngerti-ngerti kok.
0: Sing dimaksud napa niku?
1: Sing dimaksud pastakiman niku ay ala adam istijali matolab tuma. Istiqomah kuwi maknane aja kesusu kepengin ngerti hasilnya apa sing mbok jaluk. Niku jenenge istiqomah. Dadi ora kok nglokro dongane alah.
0: Harus dremene sampai kecil meripatku bener-bener melek ya lho supaya dan ditompo lah aku ngelamar pegawai kok orang kasih tahun di ini wajah daftaran dungo yang bebok ini daftaran mana bebok dungo terus gak perlu orang wajah daftar dungo terus yang penting kuih istiqomah dungo kuih ojo kusus
1: wala tetap ya'ani sabila ladina layak lamun yang dimaksud tangan dia wong sing ora ngerti niku terus pundi wa humul ladzina yastajiluna al ijabah sing dimaksud carane wong sing gak ngerti-ngerti niku wong sing lek ndonga kesusu-susu niku lho niku jenenge wong gak ngerti posisi gak ngerti dhek iki kawula ora ngerti lek sing dijaluk ini ku bendara dikira Gusti Allah kancane dhewe cukup nang ngombe tak ngombe lho mesti cukup ora kok ora kok iki terus lek sing dadi pangeran sapa iku kok.
0: Nah, ini gak ngerti dia apa yang ngerti.
1: Dan itu kemungkinan-kemungkinan soal ijabah ini gue ngerti. Enten malah kemungkinan sing non sewu niki sing kadang-kadang kula panjenengan seorang apa tak betah. Enten malah kemungkinan sing ijabah itu ngono niku. Kenapa tak dungo niku kok diundur ora ndang di paring-paringi. Niku mergo Gusti Allah niku remen. Demen ngoten. Lek kawulane iki terus dungok-dungok niku demen. Niku. Dungok-dungok lek demen ya kan jenengan lek demen karo cewek ya. Niku Joko perawan. Mas guyon-guyon ngoten. Cak anu ndi bukuku cak? Gampang. Abi ora cak, lara sesuk ayo ala. Pengen krungu lek ala ngoten iki lho nggih. Mergo suarane kok enak men ngoten. Indah. Suara dungane wong mukmin iku lek donga niku direkam teng langit indah. Lan kali Allah taala gak dituru-turu

Bendungan terus gue ini tiba hiburannya malaikat lagi ngaten. Mulai dari dijabai larangan ibu kau. Mulai gue soleran leran istiqomah mau. Ini gue kemungkinan ya kemungkinan ijabah. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya nalika ndonga dipun paringa kesadaran ingkang luas dipun paringa tata kramane ndonga.

0: saat ini pukul 6 waktu Indonesia bagian barat.
1: 5 4 3 2 1.
2: Sebetresi Media, nasib naas dialami Sarji, warga desa Sangin, kecamatan Geger, Kabupaten Madiun. Ia tewas setelah tercebur ke dalam sumur sedalam sekitar 20 meter saat membenahi pompa air di rumah kerabatnya di desa Kartobanyon, kecamatan Geger pada Selasa kemarin. Proses evakuasi korban berlangsung cukup dramatis. Petugas gabungan membutuhkan waktu sekitar 2 jam untuk mengangkat korban dari dasar sumur karena kondisi lubang yang sempit. Kabid Kesiapsiagaan Penanganan Bahaya Kebakaran Satpol PP Kabupaten Madiun ini mengatakan pihaknya menerima laporan adanya orang tercebur ke dalam sumur sekitar pukul 14.29. Petugas kemudian bersama relawan gabungan dari BPBD, TNI, dan Polri mendatangi lokasi untuk melakukan evakuasi. Sejumlah peralatan digunakan untuk mengangkat korban dari kedalaman sumur. Demikian info terkini bersama saya Mbak Karso. Nantikan info terkini selanjutnya.

0: Magetan merupakan salah satu kabupaten di wilayah barat Provinsi Jawa Timur yang dikenal memiliki potensi besar di sektor pertanian, pariwisata, perdagangan, industri kreatif, dan juga UMKM.
1: Dengan letaknya yang strategis di jalur penghubung Jawa Timur dan Jawa Tengah, Magetan menjadi daerah yang terus berkembang dan memiliki aktivitas ekonomi dan dinamis.
2: Berbagai destinasi wisata seperti Telaga Sarangan, kawasan Pegunungan Lawu, wisata alam, kuliner khas, hingga sentra kerajinan menjadikan Magetan sebagai daerah tujuan wisata sekaligus pusat pertumbuhan ekonomi lokal.
3: Perkembangan dunia usaha, komunitas, pendidikan, dan layanan publik juga menciptakan kebutuhan akan media informasi dan promosi yang mampu menjangkau masyarakat secara luas.
4: Di era digital saat ini, masyarakat tidak hanya membutuhkan informasi melalui media suara, tetapi justru masyarakat harus membutuhkan informasi melalui media visual dan juga media sosial.
5: Oleh karena itu, dibutuhkan media yang mampu menggabungkan kekuatan radio, video, live streaming, dan platform digital dalam satu ekosistem komunikasi yang modern.
0: Magetan kini memiliki media yang hadir menyiapkan kebutuhan tersebut, yaitu Radio Rasi Media 90,6 Rasi FM Magetan. Media dengan konsep radio visual yang menghubungkan informasi, hiburan, promosi, komunitas, dan juga bisnis dalam satu platform.
6: Magetan punya radio visual yaitu Rasi Media.
7: Rasi Media,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi sahabat Terasi Media. Ketemu lagi bareng Bakar Sepagi ini di Cakrawala Pagi, edisi tanggalnya 30 September 2026.

0: Saya Literasi Media tanggal 30 September 2026 ya. Ketemu lagi bareng Mbah Karso ya. Pagi ini Mbah Karso menemani panjenengan sampai nanti insya Allah, karena nanti jam 9 Mbah Karso itu harus ke pengadilan. Apa Mbah ini pengadilan? Survei. Survei apa Mbah? Survei wong pegatan. Pegatan ini aku lho. Ora-ora Mbah Karso ada kepentingan. Oke, selamat pagi untuk semuanya saja. Pagi ini kita di tanggal 30. Ada yang ingat tanggal 30 itu hari apa? Ayo. Ayo, sing roh oleh hadiah. Oleh hadiah apa Mbah? Lagu to, masuk hadiah duit. Oke, pagi ini tanggal 30 September itu diperingati hari 30 SPKI ya. Yaitu adalah peristiwa bersejarah penculikan dan pembunuhan 7 perwira tinggi militer Indonesia yang terjadi pada malam tanggal 30 September hingga dini hari 1 Oktober ya. Nah, nanti kita akan bahas bareng-bareng sahabat Terasi harapannya gimana untuk memperingati 30 September ini ya. Halo. Aduh, saya urung telepon. Aduh, saya urung telepon.
1: Cari ini urung telepon karena mbok strep.
0: Iya ya. Ning lak kudu adus dhisik to, adus dhisik.
1: Aku lho wis cantik.
0: Aku lho tanah wedok.
1: Lah iya aku wis cantik.
0: Mosok ganteng.
1: Bendera Mas.
0: Oh iya, setengah tiang, memperingati hari we demben kok ora melu diculik 13 PKI we. Aku demben pas penculikan kuwi aku ndelik kok.
1: Ya, pas penculikan kuwi aku ndelok nang omahku dhewe diunggah nang truk ngono sing arep di apa kae ngono kae lho, di ngono kae.
0: Lah iya aku pas kuwi aku ndelik aku ning sorgano. Isar wis debok.
1: Anakku ya wong masa adik umur 10 tahun kok yo alah.
0: Lho, wong kene iki melu berjuang kok.
1: Oh, ning jero weteng.
0: Berjuang. Melu berjuang merebutkan dia kok.
1: Dia sapa? Dia sapa?
0: Rahasia no. Kepo. Bo kepo kalau cah nom saiki ngono kepo lo.
1: Iya, itu apa toh bahasa kepo ke aku malah gak dong. Bahasa kepo ke bahasa apa?
0: Pengen tahu.
1: Ngono to. Lah aku tak belajar, makanya kan orang ngerti ke kudu belajar karo cah nom ya toh Mas.
0: Lo gue N.
1: Ah kakak Karso. Iso-iso wis cuap-cuap enggak? Sarapannya apa enggak?
0: Aku ras banyu putih sak botol.
1: Terus apa nih?
0: Terus anu apa kimang? Anu ndok gemak.
1: Yo, ndok gemak. Ah cilik-cilik nanti pirang mangkok, entek pirang mangkok.
0: Kesalahan cek kok. Aku usul ning wong-wong ngono kuwi bakul ndok gemak godhoge mbok dinceki pisan nyapo timbangane aku nceki ngono.
1: Lah nek dhewe iki sampe ya enak. Lah karo nek wis dhewe iki sana karek ngemplok to lho seneng ta lah tanganmu lak la ora olahraga.
0: Oh iya.
1: Ora gerak.
0: Heeh.
1: Wong kae ndak gerak cuman ya tangane bergerak iki ya olahraga maksud tangan. Driji, driji ke ya perlu olahraga. Aja ijine ngitung dhuwit ngene to. Ya ngonceki apa-apa lah kuwi gerak.
0: Iki harapane hari 30 SPKI apa?
1: Harapannya dong, ya mudah-mudahan Indonesia tetap maju, rukun, bersatu, jangan ada perang saudara, rukun-rukun selalu. Indonesia nanti kedepannya lebih baik, lebih bagus, terus rakyatnya lebih makmur, bahagia, rego-rego murah, ya toh jaluannya lah rego-rego murah toh, terus jadinya penyiar radio diundak nenek, Matuk apa orang?
0: Matuk.
1: Ya, oke, tak dengak nih. Dan laporan yang kono, yang Lamongan. Mas, situasi Asabri hari ini, matahari sudah bersinar terang. Tapi agak-agak redup. Agak mendung-mendung. Terus masih sepi. Nanti sebentar lagi rame. Ya buat semuanya saja yang ada di Madiun, Ngawi, Ponorogo, Magetan, semoga sehat selalu. Eh, Bayu wis laporan apa urung? Dang laporan Mas Bayu.
0: Bayu, Mas kamu sregep dhewe sak Indonesia wi.
1: Nah, aku yo sregep, aku nek isuk yo ndang laporan nek mbok sak lapor-laporane sing penting lak laporan ning rasi.
0: Oh iya. Ya ya ya ya.
1: Aku nek mbok corek engko tak parani nggih kagem sedaya mawon tanpa terkecuali salami sehat selalu.
0: Heeh. Oke.
1: Okay. Minta tembangi anu Dul Sumbang, Mbah. Kalau bulan bisa ngomong wi lho, Mbah.
0: Ya, oke.
1: Heeh. Nggih, atur mawon medali matur sembah nuwun. Assalamualaikum, sehat selalu. I love you.
0: Tu Mac. Selamat pagi Mbak Karso, sing bagus dhewe sak dunia, Masya Allah. Maupun dunia gaib Mbah, masamu demit kini popiye. Aku request lagunya DJ Cito Rawon ya Mbah. Mang ki DJ Rawon Cito, mumpung aku isu-isu sarapannya sego rawon, lawon dok asin karo tempe goreng. Salamin guys seluruh pendengar asi yang berbahagia dan tidak berbahagia. Dan buat Mbah Karso, ojo lali nyeruput wedang si sak durunge berkumandang. Aku mau wis diwedangi yo. Terus monggo sarapan Mbah, aku nggur iso ngirimi gambar Mbah si Mbah iki hari peringatan G30 SPKI betul. Engko manfaate buapir nanti dibahas engko ya, Dik. Terus Mbah hari ini PKI kelingan Mbahku cerita zamane dhe'e dadi pemuda Ansor mbiyen gaene njupuki wong-wong PKI digawa ning alas daerah Nganjuk di kek. Ngono wis entek daftar Mbah wong-wong sing terafiliasi PKI bengi dijak ngopi isuke ra mulih. Wo contone kowe wi, contone. Ya, halo selamat pagi.
2: Pagi, Mbah.
0: Lakne wong maca WA ke sabar ngono lho.
2: Nggih, sabar pokoknya ra mati ngenes ya, Mbah.
0: Kowe iki krungu peras salame Bayu iki kanggo sing bahagia dan tidak bahagia.
2: Megelke lho wi Mas Bayu. Aku mau ketoke roh anu Mbah dek lagi budali ketoke mau roh aku.
0: Uangnya tuku anu rawon timbangane jarine Bayu ngene timbangane tuku nasi padang ya Mbah mendingan rawon aku ngono.
2: Iya iya engkrese jan Mas Bayu ngono kuwi lho ya we kan kakekane tenan tarahan
0: aku ya ngono ya aku ngono
2: wacane Medun ki ya cek lagi inguk Mbah urung ter Mbah kotake urung banter ngono Mbah. Niku wau membahas 30 SPKI ya, Mbah. Lah nggih. Aku berarti engko oleh hadiah no, Mbah.
0: Wis kasep kok kene wis ngerwahi.
2: Mau ya sudah triune kok ya. Lah nggih. Mugi-mugi Indonesia aman, sejahtera ya, Mbah. Sayate makmur. Apa-apa ya nggang medun, walaupun maksud iki regone umume tapi awake dhewe iso tuku ngono lho Mbah.
0: Heeh, iya.
2: Lho Mbah. Muga-muga kabeh dulur asi padha sehat selalu. Sing lagi nandang lara nggih mugi-mugi sehat. Ya Allah bae terus ngono kuwi lho megelke bae. Mbah Karso lagi sing ijen megelake
0: ya. Aku arep Bayu komplek kok anu kondang medun Mbah ya. Ki sabar, aku tak kok tok watuk.
2: Salam ke kagum sejati Mbak, tanpa terkecuali salam sehat selalu. Mbak, kalau mungkin lagunya sing ngebit Mbak.
0: Oke, ya.
2: Enak tambah hisan Mbak, boleh menyala.
0: Orang eneng, raiso masuk.
2: Ya Allah, Robi Mbak yang unuk wila. Jangan karena lagu singi terdadat.
0: Iya, kia.
2: Ini kok siaran Mbak?
0: Gak.
2: Ya Allah, gak. Tak gajulannya apa ya Mbak?
0: Ora.
2: Gak, ya Allah, baik. Teganya. Jen.
0: Biarlah.
2: Mbak, kowe tak ganteng bahasa Mbak. Kita apa beringosnya Bardianu di Semir ya Mbak?
0: Kepo.
2: Ya karena ya kepo Mbak. Kalau ora kepo tidak tahu.
0: Wes Mbak, dang pencetan. Gantian aku arep telepon.
2: Ya Allah. Iki Mbah Karso iki gawe baju hitam, kaose hitam, brengose ya tambah wireng, apa baju Semir no, tambah wetok yo glowing. Ganteng dhewe jan masyaallah. Ya, tak tunggu lagune ya, Mbak.
0: Oke.
2: Okay. Makasih. Assalamualaikum, Mbak Karso. Tur.
0: Tur. Merdeka. Merdeka, merdeka, merdeka. Semoga di hari 13 PKI Indonesia semakin berkibar benderaku.

0: Ijazah Wapres dipersoalkan di MK. Seberapa penting transparansi dan verifikasi dokumen calon pemimpin? Sahabat Rasi, persoalan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan setelah sejumlah pihak mengajukannya ke Mahkamah Konstitusi. Dalam perkara yang sedang berjalan, para pemohon mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan Gibran saat menjadi calon wakil presiden pada pemilu 2024. Namun, perlu ditegaskan, perkara ini masih dalam proses dan belum ada putusan MK yang menyatakan Gibran tidak memenuhi syarat ataupun dokumennya tidak sah. KPU sendiri mempertanyakan kewenangan MK untuk menangani perkara tersebut. Sementara Bawaslu menyatakan tidak menemukan laporan atau pelanggaran terkait syarat pendidikan Gibran selama tahapan pemilu 2024. Dari polemik ini, ada satu hal penting yang perlu menjadi perhatian. Seberapa transparan proses verifikasi dokumen calon pemimpin kita? Sebab persyaratan calon pejabat publik bukan hanya soal administrasi, tetapi juga menyangkut kepercayaan masyarakat. Di sisi lain, setiap tuduhan juga harus dibuktikan melalui proses hukum, bukan sekedar berdasarkan informasi yang beredar. Nah, sahabat Rasi, menurut Anda apakah proses verifikasi dokumen calon pemimpin perlu dibuka lebih transparan kepada publik? Sampaikan pendapat Anda dan mari kita ikuti proses hukumnya berdasarkan fakta.
1: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.
2: Ini panenku kok kerep ora maksimal, pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging asile tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
3: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
2: Bedane piye wae, Bu?
3: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
2: Lan kelas B?
3: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
2: Lah terus nek kelas C?
3: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mom 50 sampai 70% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
4: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B lan C. Repot ing arep, seneng ing nguri.
5: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
6: Toko Mitra Tani utawi Pak Yanto ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan.
7: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Pundok Gentong Paron Ngawi.
6: Toko Sahabat Tani utawi Pak Yakin Desa Pojok Kwadungan Ngawi. Toko Cipta Jaya Tani Jalan Majapahit Genggong Jogorogo Ngawi. Toko Amiratani utawi Pak Taji Setro Wirian Kaipon Geger Matiun.
8: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian setelah panjenengan.
9: Resensi media sekadar dan informasi.
10: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
11: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, nggak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
10: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
11: Lengkap banget, Jeng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bahan bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
10: Wah, lengkap sekali ya.
11: Betul, Jeng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
10: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
11: Tentu ada. Toko bangunan Sari Guna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sari Guna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sari Guna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
10: Mantap! ada promo menarik nggak?
11: Ada dong, dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
10: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
11: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sariguna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
10: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
11: Benar sekali. Ingin menciptakan hunian impian Anda? Sariguna 2 solusinya. Toko bangunan Sariguna 2 Bandar, telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sariguna 2 Plausan 0856-0403-8728. Depo Sariguna 2 Cepoko 0857-36-46-4358. Toko bangunan Sariguna 2 Bandar, solusi

0: Podcast, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized tans. Ini sih will goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
1: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
3: Dari Kutama kita, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
4: Oke, sahabat Resi Media, sudah pukul 6 lebihnya 37 menit ya. Silakan yang mau ikutan merapat lagi untuk pagi ini bisa langsung saja telepon ya di 0351896137 atau bisa di WhatsApp-nya boleh untuk kesempatan pagi yang penuh kebahagiaan ini. Ini sudah ada yang mampir lagi di WhatsApp-nya. Ini dengan siapa nih? Aduh, mat pagi Mbak, mat beraktivitas dengan penuh semangat ceria Mbak Karso. Tur. Saya request bukan aku tak cinta, Mbak. Aku bukan tak cinta. Eneng pora yang ku tak gulane ke ya. Mbak Karso, salamnya buat pendengar semuanya dimanapun Anda berada ya. Juga assalamualaikum, selamat pagi Mbak Karso. Semangat. Selamat bertugas, absen Mbak dari Pak Mantep Kalang, lagunya ngikut aja Mbak, yang penting happy-happy. Salamnya buat pendengar setia Rasi, matur suwun. Sama-sama, selamat pagi dan tetap semangat bersama Rasi Media nggih. Pokoknya pagi ini harus semangat bersama Rasi Media. Begitu ya, kita tunggu untuk yang mau merapat untuk kesempatan pagi kali ini. Silakan Mbak Karso tunggu di teleponnya. Karena tadi Bunda Sri Huning requestnya adalah lagu apa tadi, Kilau Kenangan, nanti kita hadirkan. Yang penting pagi ini kita kembali hadirkan ya kan, hadirkan, yaitu spesial untuk Mas BY ya. Mas BY, Mas BY itu di mana ya, di Madiun ya kalau nggak salah, bener pora BY. Pagi ini cuaca di Magetan cukup cerah sekali sampai terasi ya. Semoga semuanya diberikan kesehatan, kelancaran di hari yang sangat spesial ini sampai terasi, yaitu memperingati hari G30 SPKI ya. Semoga saja itu tidak terulang lagi di Indonesia sahabat Rasi, karena kalau melihat ceritanya itu sangat menakutkan, peristiwa G30 SPKI.
5: This is Esper and Exxon Official featuring Munyo Members

0: Sahabat Rasi Media, tim SAR gabungan memperluas pencarian terhadap korban dalam operasi SAR KM Virgo Transport 8. Pencarian tidak hanya dilakukan melalui jalur laut, tetapi juga diperluas melalui penyisiran darat di wilayah Sungai Perlu di Kabupaten Seruan, Kalimantan Tengah. Pada Selasa 29 September, unsur dari SRU Darat 3 melaksanakan penyisiran di wilayah Sungai Perlu. Pencarian dapat melibatkan 1 personil Basarnas dan 4 personil Marinir Dipolair dan juga Polda Kalimantan Tengah dan 2 personil dari Satpolair Polres Rayun. Demikian Flash News pagi ini.
1: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan tidak hanya melayani ibu dan anak, kami hadir dengan klinik bedah umum, klinik penyakit dalam, klinik nyeri, klinik kebidanan dan kandungan, klinik anak hingga layanan khitan modern. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan didukung dokter spesialis, dokter patologi klinik dan dokter radiologi. Kami siap memberikan pelayanan yang lengkap, profesional dan terpercaya untuk seluruh keluarga. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
2: Inspiratif dan informatif. Inilah Raffi Mutia.
1: Saat datang ke instalasi gawat darurat atau IGD, pernahkah Anda bertanya mengapa ada pasien yang datang belakangan tetapi lebih dahulu ditangani? Karena di IGD, pelayanan bukan berdasarkan siapa yang datang lebih dulu, melainkan siapa yang paling membutuhkan pertolongan lebih cepat. Inilah yang disebut triase. Triase adalah sistem pengelompokan pasien berdasarkan tingkat kegawatan kondisi saat pertama kali datang ke IGD. Sahabat Rasi Media, ada triase merah untuk kondisi gawat darurat yang mengancam nyawa dan harus segera ditangani, seperti henti jantung, henti nafas, pendarahan hebat, penurunan kesadaran, atau sesak berat. Ada juga triase kuning untuk kondisi darurat yang serius namun masih dapat menunggu dengan pemantauan tenaga medis, seperti nyeri hebat, sesak ringan, sesak sedang, ataupun patah tulang. Ada juga triase hijau untuk kondisi tidak darurat seperti luka kecil, cedera ringan, atau nyeri ringan. Bahkan ada triase hitam untuk pasien yang telah meninggal dunia atau mengalami cedera fatal yang tidak dapat diselamatkan. Dengan sistem triase, tenaga medis dapat memberikan pertolongan secara cepat, tepat, dan sesuai prioritas kebutuhan pasien. RSUD Dr. Sediman Magetan, kami siap melayani kesehatan Anda dengan pelayanan yang profesional, cepat, dan humanis. RSUD Dr. Sediman Magetan, bukan soal siapa yang datang duluan, tetapi siapa yang paling membutuhkan pertolongan.
2: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
1: Kamu lagi cari kacamata keren, berkualitas, tapi tetap ramah di dompet kalian? Jangan sampai salah pilih tempat. Optik Sri Rezeki, satu-satunya optik berizin resmi di Barat Magetan. Kini kacamata mulai dari Rp75.000 saja. Bukan cuma harganya yang menarik, pilihan kacamatanya juga banyak banget. Mau yang berkualitas, mau yang awet, mau yang keren, tinggal datang dan pilih sesuai selera kamu. Tentunya di Optik Sri Rezeki tersedia bermacam-macam jenis lensa yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan mata dan aktivitas kamu. Mau cek mata juga? Tenang aja, di Optik Sri Rezeki pemeriksaan mata dilakukan menggunakan komputer sehingga membantu pemeriksaan menjadi lebih praktis dan akurat. Ditambah lagi pelayanan yang ramah dan siap membantu kamu dalam memilih frame maupun lensa yang sesuai. Jadi kalau kamu sedang butuh kacamata, jangan cuma cari yang murah aja, cari juga tempat yang bisa dipercaya. Surabaya. Yuk buruan kunjungi Optik Sri Rezeki yang beralamat di Jalan Raya Tebon, depan Polsek Barat, Magetan. Untuk kamu yang ingin konsultasi dan informasi lebih lanjut, hubungi aja 0821-3998-3025. Jangan lupa follow Instagram Optik Sri Rezeki di @optik_sri_rezeki. Optik Sri Rezeki, kacamata mulai 75.000, pilihan lengkap, pelayanan ramah. Kalau bisa dapat kacamata sesuai kebutuhan dengan pilihan yang banyak, kenapa harus ke tempat lain? Optik Sri Rezeki, pilihan tepat untuk melihat lebih jelas dan tampil lebih percaya diri.
2: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.

Oke, sahabat Terasi Media, pagi ini ada kiriman video dari Mbak Lilis yang ada di seputaran Tinap ya. Untuk informasi lalu lintas di kawasan Tinap terpantau cukup ramai lancar seperti yang kita tampilkan di visualnya. Lalu lintasnya cukup ramai lancar dari arah Maspati menuju Magetan Kota, dan sudah ada petugasnya di depan Gapura Jeruk Pamelo atau tepatnya di Pojok Sari Magetan ya. Dan ini juga kiriman video dari Mas Bayu di kawasan Palang Pintu kereta api di Jalan Yosudarso Kota Madiun, terpantau lalu lintasnya ramai lancar. Ini kiriman dari Mas Bayu, kita tampilkan juga di visualnya. Bahwasanya lalu lintasnya didominasi oleh kendaraan roda 2 dan juga ada beberapa mobil sahabat Terasi, dan cukup ramai lancar, cuaca sangat cerah sekali. Jadi untuk sahabat Terasi yang melalui jalur ini, hati-hati di jalan karena ada perlintasan kereta api, jadi harus benar-benar mematuhi rambu-rambu lalu lintas ya. Mungkin sahabat Terasi yang mau berbagi informasi seputar lalu lintas, monggo, masih Mbah Karso tunggu lewat teleponnya di 0351896137 atau bisa di WhatsAppnya boleh. Karena untuk kesempatan pagi kali ini kita sudah berada di pukul 6 lebihnya 56 menit ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap merapat di Rasi Media.